dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhijrah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa arti berhijrah? Apa pula kebaikan-kebaikan dari berhijrah? Inilah yang akan kita bahas dalam pengertian sunnatullah ini. Dari sisi bahasa, kata berhijrah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajaro yahjuru, artinya meninggalkan atau berpaling dari sesuatu. Kata hijrah juga dapat digunakan untuk menerangkan sikap atau perbuatan. Jadi kata berhijrah dapat menerangkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan dari suatu sikap ke sikap yang lain. Nah pendengar, berikut ini di antara kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan berhijrah. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58. Yang keempat, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Itulah di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa menghayati makna hijrah dan melihatnya sebagai perintah yang mesti dijalankan. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk meneruskan makna hijrah, karena ia kayu pengukur untuk keimanan kita. Yang ketiga, terus berjuang dan bersabar jika suatu hijrah telah dilakukan, karena mungkin akan diuji dengan kepayahan dan kesusahan hidup duniawi. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 110. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam mempertahankan keimanan, termasuk dengan berhijrah di jalan Allah.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki doa yang tak pernah ditolak langit dan memegang janji surga saat kedua kaki masih menapaki bumi? Di tengah pekatnya zaman jahiliyah, saat kebenaran laksana bara api dalam genggaman, tersembunyi sebuah takdir agung seorang pemuda Quraisy. Kisah ini bukanlah tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang warisan iman yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan sebuah doa tulus dari seorang ayah yang menjadi kunci pembuka gerbang surga bagi putranya. Mari kita selami perjalanan hidup Sa'id bin Zaid, sang kekasih Allah yang namanya mungkin tak sepopuler yang lain, namun kedudukannya menggetarkan ars di langit. Di tengah hamparan padang pasir yang menjadi saksi bisu keagungan peradaban sekaligus pekatnya kabut jahiliyah, lahirlah seorang pemuda bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ia tumbuh di jantung kota Mekah, sebuah kota yang ramai oleh lalu lintas para pedagang, namun sunyi dari cahaya kebenaran ilahi. Kala itu, Ka'bah yang agung telah dikepung oleh ratusan berhala, dan akal sehat seolah tunduk pada tradisi penyembahan patung-patung batu yang tak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Sa'id muda, seperti pemuda Quraisy lainnya, hidup dalam lingkungan di mana kemusyrikan adalah norma, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seringkali terkikis oleh kebanggaan suku dan pertikaian yang tak berkesudahan. Namun, takdir telah menyiapkan sebuah jalan yang berbeda untuknya. Sebuah jalan yang benihnya telah ditanam jauh sebelum risalah kenabian turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan terbesar yang akan diterima Sa'id bukanlah unta-unta gemuk atau tumpukan dinar, melainkan sebuah warisan iman yang langka, sebuah cahaya tauhid yang dijaga oleh ayahnya di tengah kegelapan yang begitu pekat. Ayah Sa'id, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah sosok yang luar biasa pada zamannya. Ia adalah seorang hanif, sebuah istilah yang disematkan bagi mereka yang hatinya menolak keras tradisi penyembahan berhala dan terus mencari agama Ibrahim yang lurus. Zaid, dengan fitrahnya yang bersih, tidak pernah sudi untuk bersujud kepada Lata, Uzza, Manat, atau berhala-berhala lainnya. Ia secara terang-terangan menunjukkan penolakannya, bahkan enggan memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Diriwayatkan bahwa ia pernah berkata, "Kambing diciptakan oleh Allah, Dia yang menurunkan air dari langit untuknya, dan Dia yang menumbuhkan rerumputan dari bumi untuknya. Lalu mengapa kalian menyembelihnya atas nama selain Allah?" Pernyataan ini menunjukkan betapa dalam pemahamannya tentang konsep ketuhanan yang murni, sebuah pemikiran yang sangat langka dan berani di tengah masyarakatnya. Zaid adalah seorang pencari sejati. Jiwanya gelisah dan tidak pernah tenang dalam kungkungan kemusyrikan yang membelenggu kaumnya. Kegelisahan spiritual ini mendorong Zaid bin Amr untuk melakukan perjalanan panjang meninggalkan Mekah. Ia mengembara hingga ke negeri Syam, menemui para pendeta Yahudi dan Nasrani untuk bertanya tentang agama Ibrahim yang hanif. Kepada seorang alim Yahudi, ia berkata, "Aku ingin mempelajari agamamu. Semoga aku menemukan kebenaran." Namun, setelah mengetahui beberapa ajaran mereka, ia merasa tidak cocok. Ia pun menemui seorang alim Nasrani dan mengatakan hal yang sama. Lagi-lagi, hatinya belum menemukan ketenangan. Seorang pendeta bijak di Syam akhirnya memberinya sebuah kabar yang mengubah arah pencariannya. Pendeta itu berkata, "Wahai Zaid, engkau tidak akan menemukan agama Ibrahim yang murni pada Yahudi maupun Nasrani. Agama itu telah tiada, tetapi nantikanlah, akan diutus seorang nabi dari kaummu sendiri, dari tanah tempat asalmu." Dia akan datang membawa agama Ibrahim yang lurus. Jika engkau menemuinya, ikutilah dia. Kabar ini menjadi secerca harapan besar bagi Zaid, dan ia pun bergegas kembali ke Mekah dengan penuh penantian. Namun, kepulangannya ke Mekah tidaklah disambut dengan tangan terbuka. Pemikiran tauhidnya yang dianggap menyimpang dari tradisi nenek moyang membuatnya dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Bahkan pamannya, Al-Khattab bin Nufail, ayah dari Umar bin Khattab, menjadi penentang utamanya. Al-Khattab mengusir Zaid dari Mekah dan melarangnya untuk kembali, khawatir pemikirannya akan merusak para pemuda Quraisy. Akibatnya, Zaid terpaksa hidup terasing di pinggiran kota, seringkali berlindung di sekitar Gua Hiro, tempat yang kelak menjadi saksi turunnya wahyu pertama. Di dalam kesendiriannya, ia sering bersandar di dinding Ka'bah dan berdoa dengan tulus, "Ya Allah, andai aku tahu cara beribadah yang paling Engkau cintai, niscaya aku akan beribadah dengan cara itu. Tetapi aku tidak mengetahuinya." Ia kemudian bersujud dengan caranya sendiri, menghadapkan wajahnya pada satu-satunya kekuatan yang ia yakini sebagai pencipta alam semesta. Sa'id bin Zaid tumbuh besar dengan menyaksikan langsung perjuangan dan keteguhan iman ayahnya. Ia melihat bagaimana ayahnya dikucilkan, namun tetap berdiri kokoh di atas prinsip tauhid. Pemandangan ini menanamkan dalam jiwa Sa'id sebuah benih kebencian terhadap berhala dan kecintaan pada konsep Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum seruan kenabian menggema di lembah-lembah Mekah, hati Sa'id telah disiapkan untuk menerimanya. Ia tidak perlu melalui pergolakan batin yang dahsyat seperti banyak sahabat lainnya, karena fondasi imannya telah dibangun oleh ayahnya. Keberanian Zaid dalam menentang arus jahiliyah menjadi teladan hidup bagi Sa'id. Takdir pun semakin mengikatnya pada jalan kebenaran ketika ia menikah dengan Fatimah binti Al-Khattab, adik dari Umar bin Khattab, yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Maka warisan yang diterima Sa'id dari ayahnya bukanlah harta benda, melainkan sebuah keyakinan yang lurus dan keberanian untuk memegangnya erat-erat. Zaid bin Amr wafat beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus secara resmi. Diriwayatkan bahwa sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku untuk merasakan kebaikan ini, bertemu dengan Nabi yang ditunggu, maka janganlah Engkau haramkan putraku, Sa'id, darinya." Doa sang ayah yang tulus ini seolah menjadi pengantar bagi Sa'id untuk menyambut fajar Islam. Dengan latar belakang keluarga yang unik dan fondasi tauhid yang kokoh, Sa'id bin Zaid berdiri di gerbang sejarah, siap menjadi salah satu yang pertama menyambut panggilan suci yang akan mengubah wajah dunia selamanya, membuktikan bahwa cahaya iman dapat diwariskan bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Doa tulus dari seorang ayah yang hanif, Zaid bin Amr, seolah menjadi untaian takdir yang membentangkan jalan bagi putranya. Tidak lama setelah Zaid wafat, gema risalah akhirnya terdengar dari Gua Hiro. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dikenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya, menerima wahyu pertama dan mulai menyerukan agama tauhid secara sembunyi-sembunyi. Seruan ini adalah jawaban atas segala kegelisahan jiwa yang diwarisi Sa'id dari ayahnya. Dengan hati yang telah disirami benih tauhid, Sa'id bin Zaid tidak memerlukan waktu lama untuk menyambut panggilan kebenaran. Bersama istrinya yang tercinta, Fatimah binti Al-Khattab, ia menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Mereka berdua, pasangan muda yang disatukan oleh cinta dan kini diperkuat oleh ikatan iman, menjadi salah satu dari sedikit orang yang bersedia menanggung risiko besar demi sebuah keyakinan baru di tengah hegemoni kaum Quraisy yang begitu kuat. Di masa-masa awal yang penuh ketidakpastian itu, iman mereka adalah pelita yang harus dijaga agar tidak padam oleh badai penolakan yang siap menerpa kapan saja. Rumah tangga Sa'id dan Fatimah bukan hanya menjadi tempat bernaung dari panasnya gurun pasir, tetapi juga berubah menjadi sebuah madrasah rahasia, sebuah surga kecil bagi para pencari kebenaran. Di sanalah mereka mendalami ajaran Islam yang baru turun. Untuk membimbing mereka, datanglah seorang sahabat yang mulia, Khabbab bin Al-Arat, yang secara rutin mengunjungi kediaman mereka untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang baru diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana di rumah itu selalu dipenuhi dengan kekhusyukan dan kehati-hatian. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan suara lirih, setiap kata diresapi maknanya, membangun fondasi iman yang semakin kokoh dari hari ke hari. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan pula kecemasan yang mendalam. Ancaman terbesar bagi mereka justru datang dari keluarga terdekat Fatimah, yaitu kakaknya sendiri, Umar bin Al-Khattab. Umar pada saat itu dikenal sebagai salah satu penentang Islam yang paling keras dan paling ditakuti. Wataknya yang tegas, temperamennya yang meledak-ledak, dan postur tubuhnya yang gagah perkasa membuatnya menjadi momok yang menakutkan bagi kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya. Umar bin Khattab merasakan amarah yang membara setiap kali mendengar ada seseorang dari kaumnya yang meninggalkan agama nenek moyang. Baginya, Islam adalah sebuah aib, sebuah ajaran yang memecah belah persatuan Quraisy dan menghina tuhan-tuhan mereka. Kebenciannya mencapai puncak ketika ia mendengar desas-desus bahwa wabah ajaran Muhammad ini telah menyebar hingga ke dalam keluarganya sendiri. Seseorang memberitahunya bahwa adiknya Fatimah dan iparnya Sa'id bin Zaid telah murtad dari agama leluhur. Berita ini menyulut api amarah yang tak terkendali di dalam dadanya. Dengan pedang terhunus di pinggangnya, wajah yang memerah karena murka, Umar berjalan dengan langkah-langkah cepat menuju rumah Sa'id. Niatnya hanya satu, menghentikan kegilaan ini dengan tangannya sendiri, bahkan jika itu berarti harus menyakiti adik kandungnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah menggetarkan tanah, membawa aura permusuhan yang pekat, menuju sebuah rumah kecil tempat cahaya wahyu sedang diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Saat mendekati rumah Sa'id, dari luar Umar mendengar suara lirih yang tidak ia kenali, sebuah lantunan yang terdengar asing namun memiliki irama yang memikat. Itu adalah suara Khobbab bin Al-Arad yang sedang mengajarkan surah Thoha kepada Sa'id dan Fatimah. Tanpa ragu, Umar langsung mendobrak pintu dan masuk dengan paksa. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana seketika tegang. Khobbab yang menyadari bahaya langsung bersembunyi, sementara Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran kulit berisi ayat-ayat suci. "Suara apa yang baru saja kudengar itu?" bentak Umar dengan mata melotot. Sa'id dan Fatimah mencoba berkilah, mengatakan itu hanyalah obrolan biasa. Namun Umar tidak percaya. "Aku tahu kalian telah mengikuti ajaran Muhammad," hardiknya. Tanpa basa-basi, Umar langsung menyerang Sa'id, memukul dan menjatuhkannya. Melihat suaminya diserang, Fatimah dengan berani mencoba membela, namun sebuah tamparan keras dari tangan kakaknya sendiri mendarat di wajahnya, menyebabkan darah segar mengalir dari pelipisnya. Momen itu adalah titik balik yang menentukan. Melihat darah mengalir di wajah adiknya akibat perbuatannya sendiri, dan menyaksikan ketegaran di mata Fatimah, hati Umar yang sekeras batu mulai goyah. Dalam keadaan terluka, Fatimah menatap kakaknya dengan keberanian yang luar biasa dan berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku hanya karena aku mengesakan Allah? Ya, kami telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan." Kalimat yang tegas dan penuh keyakinan itu, yang diucapkan oleh adiknya yang berlumuran darah, menghantam kesadaran Umar. Amarahnya seketika mereda, digantikan oleh perasaan penyesalan dan keheranan yang mendalam. Ia tertegun melihat kekuatan macam apa yang bisa membuat adiknya yang lembut menjadi begitu berani. Rasa penasaran pun muncul. "Berikan padaku lembaran yang kalian baca tadi," pinta Umar dengan suara yang lebih tenang. Fatimah menolak. "Engkau najis dalam kemusyrikanmu dan tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Pergilah bersuci terlebih dahulu." Permintaan Fatimah yang menunjukkan prinsip yang kokoh meski dalam keadaan terancam justru membuat Umar semakin takluk. Ia menuruti permintaan adiknya dan pergi untuk bersuci. Setelah kembali, Fatimah memberikan lembaran yang berharga itu kepadanya. Umar mulai

ini menyelimuti jiwanya. Umar yang perkasa itu akhirnya menangis. Hatinya telah tersentuh oleh kalam ilahi. Ia kemudian bertanya, "Betapa indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan di mana Muhammad berada." Mendengar itu, Khobab pun keluar dari persembunyiannya dengan wajah berseri-seri. Rumah Said dan Fatimah, yang tadinya menjadi sasaran amuk sang singa padang pasir, kini telah menjadi gerbang hidayah baginya, mengubah salah satu musuh terbesar Islam menjadi pedangnya yang paling tajam. Keislaman Umar bin Khattab, yang gerbangnya adalah rumah Said bin Zaid, menjadi titik balik yang signifikan bagi komunitas Muslim yang masih muda di Mekah. Keberanian dan ketegasan Umar membawa angin segar, memberikan kaum Muslimin kepercayaan diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka yang tadinya salat dan beribadah dalam ketakutan dan sembunyi-sembunyi, kini mulai berani menampakkan diri di sekitar Ka'bah di bawah perlindungan Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib, dua singa Quraisy yang kini berbaris di saf terdepan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kekuatan baru ini justru memicu reaksi yang lebih keras dari para pembesar Quraisy. Mereka melihat pengaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi sekadar ancaman spiritual, melainkan ancaman nyata terhadap kekuasaan, ekonomi, dan tatanan sosial mereka. Akibatnya, eskalasi penyiksaan terhadap kaum Muslimin, terutama yang berasal dari kalangan lemah dan tidak memiliki perlindungan suku, semakin menjadi-jadi dan brutal. Said dan istrinya, Fatimah, meskipun memiliki kerabat sekuat Umar, tetap tidak luput dari tekanan dan intimidasi yang terus-menerus dilancarkan. Di tengah penindasan yang mencapai puncaknya, secercah harapan datang dari arah utara. Allah akhirnya menurunkan izin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib, sebuah kota yang penduduknya dari suku Aus dan Khazraj telah berbaiat untuk melindungi Nabi dan kaum Muhajirin. Perintah hijrah ini adalah sebuah ujian iman yang maha berat. Ini bukan sekadar perjalanan pindah kota, melainkan sebuah perintah untuk melepaskan segala sesuatu yang fana demi mempertahankan sesuatu yang abadi. Akidah. Bagi Said bin Zaid, ini berarti meninggalkan tanah kelahiran, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan iman keluarganya, harta benda yang ia miliki, dan seluruh kenangan yang terukir di lembah Mekah. Ia harus meninggalkan kota tempat ayahnya dengan gigih memperjuangkan tauhid. Kota yang sama di mana ia pertama kali mendengar lantunan wahyu. Keputusan ini menuntut pengorbanan total, sebuah keyakinan mutlak bahwa apa yang menanti di sisi Allah dan Rasul-Nya jauh lebih baik dan lebih kekal daripada semua kemewahan duniawi yang ditinggalkan. Maka dengan hati yang tawakal, Said bin Zaid bersama istrinya, Fatimah, bergabung dalam gelombang hijrah yang penuh resiko. Mereka bergerak dalam keheningan malam, menyusuri jalan-jalan terjal dan berbatu, menghindari mata-mata Quraisy yang berpatroli dengan amarah. Setiap langkah adalah perpaduan antara harapan akan janji Allah dan kecemasan akan bahaya yang mengintai. Perjalanan ini adalah manifestasi nyata dari keteguhan iman mereka. Mereka tidak membawa serta harta benda, hanya bekal seadanya dan iman yang memenuhi dada. Bagi para sahabat, hijrah adalah sebuah proklamasi tanpa kata bahwa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya melampaui cinta pada tanah air, keluarga, dan kekayaan. Perjalanan panjang dan melelahkan itu bukanlah sebuah pelarian dari kekalahan, melainkan sebuah perpindahan strategis menuju kemenangan, sebuah eksodus suci dari negeri kekufuran menuju negeri iman, tempat di mana pondasi sebuah peradaban baru akan segera diletakkan di bawah bimbingan langsung sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Said dan para muhajirin lainnya di Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah An-Nabawi, kota Nabi, disambut dengan sebuah pemandangan yang mengharukan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Kaum Ansor, para penolong, dari suku Aus dan Khazraj membuka pintu rumah dan hati mereka dengan selebar-lebarnya. Mereka menyambut saudara-saudara seiman mereka bukan sebagai pengungsi yang membebani, melainkan sebagai tamu agung yang membawa keberkahan. Suasana yang tadinya penuh ketakutan di Mekah seketika berganti dengan suasana persaudaraan yang hangat dan penuh sukacita di Madinah.
para muhajirin

0: termasuk Sa'id, tiba dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Namun mereka disambut layaknya keluarga yang telah lama hilang. Senyum, pelukan, dan ucapan selamat datang yang tulus dari kaum Ansar menjadi penawar bagi segala kepedihan dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama perjalanan hijrah. Di kota inilah, untuk pertama kalinya mereka dapat menjalankan syariat Islam secara terbuka tanpa rasa takut sedikitpun. Untuk semakin merekatkan jalinan komunitas baru ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan sebuah kebijakan yang jenius dan penuh hikmah, yaitu al-mu'akhah, atau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Setiap sahabat muhajirin dipasangkan dengan seorang sahabat ansor dalam sebuah ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari ikatan darah. Sa'id bin Zaid, sang pemuda Quraisy yang telah meninggalkan segalanya, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rafi' bin Malik al-Ansori, salah seorang pemuka kaum Ansor yang terpandang. Ikatan ini bukanlah sekadar simbol. Kaum Ansor dengan tulus menawarkan untuk membagi dua seluruh harta mereka, termasuk rumah, kebun kurma, dan perniagaan. Persaudaraan ini meruntuhkan dinding-dinding kesukuan dan status sosial yang telah mengakar selama berabad-abad, menggantinya dengan pondasi kokoh yang didasarkan pada iman dan takwa. Inilah wujud nyata dari firman Allah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebuah konsep revolusioner yang menjadi pilar utama kekuatan masyarakat Islam di Madinah. Dengan dimulainya fase kehidupan baru di Madinah, Sa'id bin Zaid tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan saudara baru, tetapi juga peran baru sebagai salah satu pilar masyarakat Islam yang sedang tumbuh. Kehidupan tidak lagi hanya tentang mempertahankan iman secara individu, tetapi tentang membangun peradaban di bawah naungan wahyu. Ia dan para sahabat lainnya mulai beradaptasi dengan lingkungan dan mata pencaharian baru, dari pedagang menjadi petani, atau memulai usaha dari nol. Namun, tantangan yang lebih besar telah menanti di hadapan. Ancaman dari kaum Quraisy di Mekah belum berakhir, dan benih-benih permusuhan dari kaum Yahudi di Madinah serta kaum munafik mulai tumbuh. Fase di Madinah adalah fase pembangunan sekaligus persiapan. Sa'id, yang telah teruji imannya melalui penindasan dan hijrah, kini berdiri tegak sebagai seorang prajurit Allah, siap menyambut seruan jihad untuk membela agama dan komunitas yang baru ia bangun dengan pengorbanan darah, keringat, dan air mata. Fase kehidupan di Madinah dengan cepat beralih dari pembangunan komunitas menjadi pertahanan eksistensi. Ancaman dari Mekah tidak pernah padam, bahkan semakin menjadi bara setelah kaum Quraisy kehilangan muka akibat hijrahnya kaum Muslimin. Puncak dari ketegangan ini akhirnya tiba pada tahun kedua Hijriah. Sebuah berita sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam, membawa kekayaan yang sangat besar. Kafilah ini adalah tulang punggung ekonomi Quraisy yang selama ini digunakan untuk membiayai penindasan terhadap umat Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerukan kepada para sahabat untuk mencegat kafilah tersebut. Inilah panggilan jihad pertama yang sesungguhnya, sebuah momen yang akan memisahkan antara keyakinan yang diucapkan dan keyakinan yang dibuktikan dengan pengorbanan jiwa raga. Sa'id bin Zaid, dengan semangat yang membara, termasuk di antara para ksatria yang segera menyambut seruan suci ini, siap mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Namun takdir memiliki skenario yang berbeda untuknya pada hari yang menentukan itu. Mengingat pentingnya mengetahui pergerakan kafilah dagang Quraisy secara akurat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sahabat yang paling ia percayai untuk sebuah misi pengintaian yang krusial dan penuh bahaya. Beliau memilih dua orang sahabat terbaiknya untuk tugas ini, Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah. Keduanya diperintahkan untuk bergerak cepat mendahului pasukan Muslim, memata-matai jalur yang akan dilewati kafilah Abu Sufyan, dan segera melaporkan kembali pergerakan mereka. Ini adalah sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya dari pertempuran itu sendiri. Karena informasi intelijen yang akurat adalah kunci dari setiap strategi militer. Dengan ketaatan penuh, tanpa sedikit pun keraguan, Sa'id dan Thalhah segera berangkat, memacu kuda mereka melintasi padang pasir, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemampuan mereka. Ketaatan mereka adalah wujud lain dari jihad, sebuah pembuktian bahwa perjuangan di jalan Allah tidak selalu harus dengan pedang di tangan. Ketika Sa'id dan Tolhah berhasil menyelesaikan misi mereka dan bergegas kembali untuk bergabung dengan pasukan utama, takdir Allah telah berjalan lebih cepat. Rencana pencegatan kafilah dagang telah berubah menjadi sebuah pertempuran besar yang tidak seimbang di sebuah lembah bernama Badr. Kaum Quraisy yang mendengar rencana kaum muslimin telah mengirimkan pasukan besar yang berjumlah 1000 orang dengan persenjataan lengkap untuk melindungi kafilah mereka dan menghancurkan kaum muslimin untuk selamanya. Di sisi lain, kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan seadanya harus menghadapi kekuatan yang 3 kali lipat lebih besar. Namun dengan pertolongan Allah, kemenangan gemilang yang ajaib diraih oleh pasukan Islam. Saat Sa'id dan Tolhah tiba, pertempuran telah usai. Mereka mendapati saudara-saudara mereka bersuka cita merayakan kemenangan, sementara kesedihan karena tidak ikut serta dalam pertempuran bersejarah itu menyelimuti hati mereka. Melihat kesedihan di wajah kedua sahabat setianya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya segera menghibur mereka. Beliau memahami bahwa ketidakhadiran mereka bukanlah karena kelalaian atau rasa takut, melainkan karena menjalankan perintahnya. Sebagai bentuk pengakuan atas peran vital mereka dan untuk mengangkat hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Sa'id bin Zaid dan Tolhah bin Ubaidillah tetap dihitung sebagai ahli Badr, seolah-olah mereka ikut bertempur di dalamnya. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan kepada keduanya bagian harta rampasan perang atau ghanimah yang sama persis dengan para sahabat yang bertempur. Keadilan dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti bahwa dalam Islam, niat yang tulus dan ketaatan pada pemimpin dalam menjalankan tugas memiliki nilai pahala yang setara dengan perjuangan di garis depan. Bagi Sa'id, pelajaran ini sangat berharga. Namun hatinya telah bersumpah untuk tidak akan pernah lagi melewatkan satupun kesempatan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji itu ia buktikan dengan gagah berani di pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pada perang Uhud, ketika keadaan berbalik dan barisan kaum muslimin porak-poranda akibat serangan balik musuh, Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari segelintir sahabat yang tidak goyah. Ia membentuk perisai manusia di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu sedang terluka parah. Dengan pedang di tangan dan tubuh sebagai tameng, ia bertarung mati-matian menahan gelombang serangan musuh yang membabi buta, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang utusan Allah. Keteguhan dan keberaniannya di saat-saat paling genting itu menjadi bukti nyata dari kesetiaan dan cintanya yang tanpa batas. Begitu pula dalam perang Khandaq, pengepungan Bani Quraizah, perjanjian Hudaibiyah, perang Khaybar, hingga Fathu Makkah. Nama Sa'id bin Zaid selalu tercatat dalam daftar para pejuang garda terdepan. Jiwanya telah terpaut pada medan jihad. Pengorbanan, keberanian, dan keikhlasan Sa'id bin Zaid dalam membela Islam tidaklah sia-sia. Ganjaran terbesar datang bukan dalam bentuk harta atau kedudukan, melainkan dalam bentuk sebuah jaminan yang diimpikan oleh setiap insan beriman. Pada suatu hari, ketika sedang berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan sebuah kabar gembira dari langit. Beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kalimat agung ini, yang dikenal sebagai Hadits al-Asyara al-Mubasyarun bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, adalah sebuah pengakuan ilahi atas keutamaan mereka. Sa'id bin Zaid, pemuda yang mewarisi tauhid dari ayahnya, kini menerima sertifikat surgawi langsung dari lisan Nabi tercinta. Janji ini tidak membuatnya lalai, justru semakin memacunya untuk hidup sesuai dengan jaminan tersebut, menjadikan sisa hidupnya sebagai persembahan terbaik bagi Zat yang telah menjanjikannya kenikmatan abadi. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 Hijriah adalah guncangan terbesar yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Langit Madinah terasa gelap dan para sahabat merasakan kehilangan yang tak terperi. Seolah pilar yang menopang hidup mereka telah tiada. Namun, iman yang telah tertanam kokoh di dada mereka tidak membiarkan mereka larut dalam kesedihan yang melumpuhkan. Bagi Sa'id bin Zaid, yang telah dijamin surga oleh lisan Nabi sendiri, wafatnya sang guru tercinta bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk menjaga dan menyebarkan risalah yang telah dipercayakan kepada mereka. Ia segera berdiri tegak di belakang khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan bai'at, sumpah setia, tanpa keraguan. Ketika badai kemunafikan dan kemurtadan, perang riddah, mengancam untuk merobek persatuan umat yang baru seumur jagung, Sa'id menjadi salah satu pedang terhunus yang dengan sigap mempertahankan Madinah dan menumpas para pembangkang, membuktikan bahwa kesetiaannya pada Islam tidak pernah luntur seiring dengan berpulangnya sang Nabi. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan api pemberontakan di Jazirah Arab, estafet kepemimpinan beralih ke tangan sahabat terdekatnya, Umar bin Khattab. Di bawah kekhalifahan Umar, yang merupakan saudara ipar Sa'id, energi umat Islam diarahkan ke sebuah front yang lebih besar, membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkeraman dua imperium adidaya saat itu, Persia dan Romawi, Bizantium. Seruan jihad kembali berkumandang, kali ini untuk membebaskan negeri Syam, meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon saat ini, dari kezaliman kekaisaran Bizantium. Bagi Sa'id bin Zaid, panggilan ini adalah gema dari hari-hari perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pejuangnya yang telah ditempa dalam perang Uhud dan Khandaq kembali bergelora. Tanpa ragu, ia meninggalkan kenyamanan hidup di Madinah sebagai seorang sahabat senior yang dihormati dan kembali mengenakan baju besinya, siap untuk mengorbankan sisa hidupnya di medan perang yang jauh dari rumah, demi meninggikan kalimat Allah di buminya. Puncak dari kampanye militer di Syam terjadi dalam sebuah pertempuran kolosal yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Perang Yarmuk. Di lembah Yarmuk, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40 ribu prajurit harus berhadapan dengan tentara Bizantium yang jumlahnya mencapai 240 ribu orang, lengkap dengan persenjataan berat dan pasukan kavaleri elit. Melihat kekuatan musuh yang begitu besar, sebagian kaum muslimin sempat gentar. Namun para komandan seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tentu saja Sa'id bin Zaid berdiri di garis depan untuk membakar semangat para prajurit. Dalam pertempuran yang dahsyat ini, Sa'id bin Zaid menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia ditunjuk sebagai komandan salah satu detasemen pasukan. Ketika pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, ia melompat turun dari kudanya, berlutut, dan kemudian menerjang ke jantung pertahanan musuh dengan berjalan kaki, menginspirasi pasukannya untuk tidak pernah mundur. Ia bertarung layaknya singa yang terluka, membuktikan bahwa jaminan surga tidak membuatnya takut mati, justru membuatnya semakin merindukan syahid di jalan Allah. Berkat pertolongan Allah dan keberanian para sahabat seperti Sa'id, kemenangan epik di Yarmuk berhasil diraih. Kemenangan ini membuka gerbang menuju jantung negeri Syam. Pasukan Muslim kemudian bergerak untuk mengepung kota Damaskus, salah satu kota tertua dan paling strategis di dunia. Sa'id bin Zaid memainkan peran kunci dalam pengepungan ini. Setelah kota itu berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar melalui panglima tertinggi Abu Ubaidah bin Jarrah menunjuk Sa'id sebagai gubernur Muslim pertama untuk Damaskus. Ini adalah sebuah kehormatan dan amanah yang sangat besar. Namun jiwa Sa'id bukanlah jiwa seorang penguasa yang haus akan jabatan. Beberapa waktu setelah menjabat, ia menulis surat kepada Abu Ubaidah. "Aku tidak sanggup mengemban tugas ini dan lebih memilih untuk kembali ke medan jihad. Angkatlah orang lain untuk menggantikanku." Kerinduannya pada perjuangan fisik di jalan Allah jauh lebih besar daripada ketertarikannya pada kemewahan dan kekuasaan sebuah jabatan gubernur. Permintaannya dikabulkan dan ia pun kembali bergabung dengan pasukan, melanjutkan perjuangan hingga seluruh negeri Syam berada di bawah naungan Islam. Setelah masa-masa penaklukan usai dan keadaan menjadi stabil, Sa'id bin Zaid kembali ke Madinah untuk menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan dan ibadah. Namun, ujian kembali datang kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Seorang wanita bernama Arwa binti Uwais membuat sebuah tuduhan palsu yang sangat keji. Ia mengklaim bahwa Sa'id telah merampas sebagian tanah miliknya dan menggabungkannya dengan tanah milik Sa'id. Berita ini dengan cepat menyebar dan menjadi fitnah yang menyakitkan bagi seorang sahabat mulia yang dijamin surga. Mendengar tuduhan ini, Sa'id tidak meluapkan amarah atau membalas dengan caci maki. Hatinya begitu sedih dan terluka karena difitnah. Dengan ketenangan yang bersumber dari keyakinan penuh akan pertolongan Allah, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mengambil tanahnya? Padahal aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat kelak akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Alih-alih berdebat panjang untuk membela diri, Sa'id bin Zaid menempuh jalan yang paling ampuh. Ia menyerahkan perkaranya langsung kepada hakim yang maha adil. Ia kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit dan memanjatkan sebuah doa yang tulus dan menggetarkan. Ia berkata, "Ya Allah, perempuan itu telah menuduhku berbuat zalim kepadanya. Jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri." Doa seorang hamba yang terzolimi, terlebih lagi seorang sahabat yang telah dijamin surga, adalah doa yang tiada penghalang antara dirinya dengan Allah. Tidak lama berselang, doa itu pun menjadi kenyataan. Wanita itu kehilangan penglihatannya. Suatu hari, ketika ia berjalan di atas tanah yang dipersengketakan itu, ia tidak dapat melihat sebuah sumur tua yang ada di sana. Kakinya terperosok, dan ia pun jatuh ke dalam sumur itu lalu tewas. Peristiwa ajaib ini menjadi buah bibir di seluruh Madinah dan menjadi bukti nyata bagi semua orang tentang kebenaran Sa'id dan betapa mustajab doanya. Sejak saat itu, orang-orang semakin segan dan berhati-hati terhadap Sa'id karena mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang kekasih Allah yang doanya sangat mudah terkabul. Setelah gejolak penaklukan mereda dan dunia Islam memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran sekaligus tantangan internal, Sa'id bin Zaid memilih jalan yang berbeda dari banyak orang. Ia telah menyaksikan masa-masa sulit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertarung di bawah panji Abu Bakar dan menaklukkan imperium di bawah komando Umar. Ia juga hidup melewati masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang penuh dengan kemakmuran, hingga zaman Ali bin Abi Thalib yang diuji dengan fitnah besar. Di tengah perubahan zaman dan godaan dunia yang semakin terbuka lebar, Sa'id bin Zaid, sang ahli surga yang masih berjalan di muka bumi, justru semakin menepi. Ia memilih untuk hidup dalam zuhud, melepaskan diri dari hiruk-pikuk politik dan perebutan pengaruh. Hatinya tidak lagi terpaut pada dunia yang fana, karena ia telah memegang janji pasti akan negeri yang kekal. Ia menghabiskan sisa usianya yang penuh berkah di sebuah ladang miliknya di Lembah Al-Aqiq, sebuah daerah subur di pinggiran Madinah, menyibukkan diri dengan ibadah, berzikir, dan merenungi keagungan Allah. Kehidupannya di Al-Aqiq adalah cerminan dari seorang hamba yang telah mencapai puncak ketenangan spiritual. Ia tidak terpengaruh oleh fitnah yang memecah belah sebagian umat. Ketika nama-nama besar terseret dalam arus konflik politik, Sa'id tetap berdiri kokoh di atas prinsipnya untuk menjaga kesucian darah kaum muslimin. Ia mengingat betul wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi fitnah laksana seorang penggembala yang menjauhkan ternaknya dari tepi jurang. Posisinya yang netral dan jauh dari pusat kekuasaan bukan berarti ia apatis, melainkan sebuah sikap bijaksana dari seorang senior umat yang lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan sesaat. Ia menjadi rujukan dan sumber keteladanan bagi generasi muda yang ingin melihat potret hidup seorang sahabat Nabi yang sesungguhnya. Rumahnya menjadi oase kedamaian, tempat di mana orang bisa datang untuk mendengar hadits Nabi, atau sekadar merasakan aura ketenangan dari seorang pria yang telah dirindukan oleh surga. Hingga akhirnya, pada sekitar tahun 51 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tibalah panggilan yang telah lama ia nantikan. Setelah mengabdi pada Islam selama lebih dari 5 dekade, Sa'id bin Zaid jatuh sakit. Usianya telah senja, lebih dari 80 tahun, dan tubuhnya yang dulu gagah perkasa di medan perang kini mulai melemah. Namun, wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. Sakit yang ia rasakan bukanlah sebuah penderitaan, melainkan pertanda bahwa pertemuannya dengan Allah dan Rasul-Nya telah semakin dekat. Di pembaringannya, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terkasih, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Rohnya naik menuju Ar-Rafiqul A'la, meninggalkan dunia yang pernah menjadi ladang amal baginya. Pulangnya sang perindu surga adalah sebuah kehilangan besar bagi Madinah, namun juga sebuah perayaan atas kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan pengabdian tanpa pamrih. Berita wafatnya Sa'id bin Zaid segera menyebar, dan kota Madinah diselimuti duka. Prosesi pengurusan jenazahnya menjadi saksi bisu betapa agung kedudukannya di antara para sahabat. Sebuah kehormatan luar biasa terjadi ketika jenazahnya dimandikan. Yang memandikan jenazahnya tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat agung yang juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Pemandangan ini begitu mengharukan. Seorang ahli surga menyucikan jasad ahli surga lainnya sebelum menghadap sang pemilik surga. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, jenazahnya diusung menuju tempat peristirahatan terakhir. Di antara mereka yang turut mengusung kerandanya dengan penuh khidmat adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, yang merupakan keponakannya sekaligus salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Kehadiran tokoh-tokoh mulia ini dalam prosesi pemakamannya menunjukkan betapa tinggi derajat Sa'id di mata mereka. Lautan manusia mengiringi jenazah Sa'id bin Zaid menuju pemakaman Al-Baqi, tempat peristirahatan para sahabat dan keluarga Nabi. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, Abdullah bin Umar, dengan air mata yang membasahi pipinya karena kehilangan sang paman yang ia cintai dan hormati, turun sendiri ke dalam kubur. Ia ingin memastikan bahwa paman yang mulia itu diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya dengan cara yang paling terhormat. Ia merapikan tanah dan meletakkan jasad Sa'id dengan tangannya sendiri, sebuah penghormatan terakhir dari seorang murid kepada gurunya, dari seorang keponakan kepada pamannya yang telah menjadi teladan sepanjang hidupnya. Seluruh penduduk Madinah yang hadir merasakan kehilangan yang mendalam, karena salah satu dari sedikit pilar generasi pertama yang tersisa kini telah tiada, menutup sebuah babak emas dalam sejarah Islam. Kisah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah sebuah kisah epik yang lengkap. Dimulai dari warisan tauhid seorang ayah di tengah pekatnya kehidupan jahiliyah, dilanjutkan dengan keberanian untuk menjadi yang pertama memeluk Islam, menjadi gerbang hidayah bagi Umar bin Khattab, membuktikan kesetiaan melalui hijrah dan jihad, hingga dianugerahi jaminan surga langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya mengajarkan bahwa keimanan sejati akan melahirkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Doanya yang mustajab adalah buah dari ketakwaan dan kebersihannya dari kezaliman. Dan keputusannya untuk hidup dalam zuhud di akhir hayatnya, meskipun telah dijamin surga, adalah pelajaran tertinggi tentang kerendahan hati. Kisahnya bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah mercusuar yang akan terus memancarkan cahayanya, menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta Allah dan Rasul-Nya hingga akhir zaman. Ia adalah bukti bahwa seorang manusia biasa bisa mencapai derajat luar biasa di sisi Tuhannya melalui keikhlasan dan pengabdian yang total. Dari warisan tauhid di tengah gurun jahiliyah hingga menjadi gerbang hidayah bagi singa padang pasir, dari jihad yang tak pernah goyah hingga doa yang menggetarkan langit. Kisah Sa'id bin Zaid adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari ketenaran nama, melainkan dari kedalaman iman dan ketulusan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa untuk memiliki doa yang didengar, hati harus terlebih dahulu bersih dari kezoliman. Dan untuk meraih jaminan surga, dunia harus terlebih dahulu terasa kecil di dalam jiwa. Semoga cahayanya yang abadi menjadi cermin dan pemandu bagi langkah kita semua hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya iki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badan.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu, wa maluhu. Jadi sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur, ahli warisnya yang nganter tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu saja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan. Sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya. Maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

0: لكل مقام مقال ولكل مقال مقام.
1: Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah cakep, maka saya tidak perlu pantun lagi ya? Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya baik, jazakumullah khairan kasiran. Bapak Ibu, sebelumnya salam hormat dari suami saya, ya, Dr. Prianto Sismadi. Baik, hari ini sebuah judul yang diamanahkan oleh panitia menjadi orang tua zaman now. Izinkan kami untuk berbagi dari tinjauan neuropsikospiritual ya. Dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih karena saya di-endorse oleh Mas Ivan Gunawan lewat produk bajunya bernama Manja. Jadi ini saya pakai produk Manja. Terima kasih. Sampaikan salam hormat buat Manja, Mas Ivan Gunawan ya, Masya Allah. Baik, kenapa bicara tentang ilmu otak? Karena saat ini perkembangan pesat neuroscience ini luar biasa, karena ditemukan alat-alat pemindai yang semakin canggih. Dan alat ini juga mendeteksi kenapa era sekarang bisa menghasilkan karya teknologi digital. Ya, Masya Allah. Baik, Jadi bicara tentang otak manusia, ya, ini otak manusia Allah ciptakan ada otak besar dan otak kecil. Dia terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri, ya. Baik, sebelumnya supaya Bapak Ibu semakin akrab, boleh angkat tangan kanannya. Bapak Ibu, izin. Maaf, boleh tepuk teman yang sebelah kanan. Iya. Baik, sekarang tolong ikuti kata-kata saya, ya. Teman-teman punya otak. Nah, sudah. Baik, angkat tangan kiri. Tepuk sebelah kiri. Katakan, teman-teman, ada otak saya, ada lengkap, tidak tercecer. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau kapan, Bu? Tanggung bulan. Makanya kita baru, ya Allah. Ya. Nah, ini padahal Allah ciptakan otak manusia ini luar biasa lengkapnya, ya. Nah, walaupun bentuknya sama, ternyata ada perbedaan-perbedaan program yang di otak manusia berdasarkan era atau zaman, ya. Nah, ada apa di dalamnya? Tentu buat teman-teman sejawat dokter yang juga mungkin hadir di sini sebagai orang tua atau teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan pasti belajar tentang ini, ya, tentang anatomi otak. Di dalamnya ada sel otak. Kurang lebih ilustrasinya kayak gini, ya. Jumlahnya ada berapa? Banyak sekali. Ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, dan ada yang mengatakan 100 miliar. Saya mengambil faham yang 100 miliar karena memang lebih banyak yang 100 miliar, ya. Nah, kemudian satu sel otak yang disebut neuron ini cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Kalau kita punya 100 miliar berarti ada berapa komputer di otak kita? 100 miliar. Ya. Tadi Ustazah Nuning sudah ingatkan kita, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang ternyata otak manusia setelah diteliti itu, ya, kerjanya seperti komputer yang tercanggih di zamannya gitu. Saya yang lahir tahun 60-an juga punya 100 miliar, ya. Ustazah Nuning tadi lahir tahun berapa? 85. Masya Allah, jauh banget, ya. Beliau juga punya 100 miliar dan otak beliau lebih canggih dari saya. Ya. Saya sekarang mau cari teman. Siapa Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an? Boleh angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8. Sudah mulai punah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Mungkin ada orang tua kita yang lebih duluan lahir, ya. Yang lahir tahun 50-an, ada? Bunda Rodia, Masya Allah. Yang lain? Sisa Bunda Rodia, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat beliau. Bayangkan, lahir tahun 50-an, sampai sekarang masih semangat. Sampai sekarang masih berkecimpung di dunia pendidikan. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa, ya. Sekarang yang lahir tahun 70-an, boleh angkat tangan? Alhamdulillah, masih lebih banyak dari kami, Pak. Itu juga punya 100 miliar dan tentu lebih canggih dari kami yang 50 dan 60-an, ya. Yang 80-an, ini lebih canggih dari kami, 80-an, mantap. Dan memang yang tahun 80-an lahir inilah yang sedang banyak-banyaknya masalah sekarang, ya. Makanya sering datang ke seminar. Ya Allah. Yang lahir 90-an, wow, Masya Allah, Gen Z ini sudah jadi orang tua, Gen Z ini, ya. Iya. Mereka juga lebih canggih dari tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Yang lahir 2000 dan sudah ada di sini. Oh ada, masya Allah. Itu jauh lebih canggih lagi, alhamdulillah. Dan tentunya anak-anak kita otaknya lebih canggih lagi. Kenapa disebut canggih? Karena ditemukan otak semakin, ya, baru eranya, semakin besar muatan kapasitas data-datanya. Itu yang disebut canggih, ya. Kami yang lahir 50, 60, 70 memang belum canggih, tapi otak kami tangguh, tetap gak mau kalah. Makanya saking tangguhnya sel neuron kami, teknologi yang tercipta dari pola pikir, ya, otak-otak yang lahir 50, 60, 70 itu teknologinya, ya, canggih. Tangguh. Kalau yang sekarang yang canggih, yang dulu tuh tangguh. Makanya saking tangguhnya, dulu televisi kalau rusak dipukul jadi betul. Siapa masih dapat ini? Ya, ah, tuh. Siapa punya televisi dulu? Dulu ada acara Dunia Dalam Berita, tahu? Masih ingat, Pak? Salah satu pembawa beritanya, ya, Anita Rahman. Waktu itu TV ini goyang. Saya teriak, ibu saya lagi di dapur. Ibu, televisinya goyang. Apa kata ibu saya di dapur? Pukul, nak, pukul. Mananya pukul, ibu? Atasnya. Jadi atasnya dipukul. Pak! Jadi betul. Suatu ketika dipukul atas, yang tadinya goyang besar, ini agak pelan. Ibu, masih goyang. Ibu saya apa bilang? Pukul lagi, nak, pukul. Mananya ibu? Sampingnya. Ya saya sampingnya dipukul. Jadi betul. Memang tangguh, ya. Iya. Sekarang TV di rumah bisa dipukul. TV kami bisa dipukul. Radio kami dulu bisa dipukul, Bu. Makanya anak-anak era dulu kalau nakal dipukul jadi benar. Sesuai otaknya. Sekarang karena neuron ini, jadi neuron memang sama bentuknya, tetapi dia punya cara kerja berbeda. Apalagi gen Z, gen Alpha, Alpha ini sampai tahun ini saja, ya, tahun 2025. Mulai tahun depan 2026 sampai 25 tahun berikutnya itu disepakati diberikan nama setelah Alpha, Beta. Ya. Sel otak yang Allah ciptakan itu memang cara kerjanya digital, ya, dengan ciri khas menampung data yang banyak, mengakses cepat, ya, dan bisa, ya, membuat kesimpulan cepat. Itu cara kerja otak, ya. Nah, itu tadi Ustaz Zanuning juga bilang bahwa dulu kami yang lahir 50, 60, 70, 80 itu transisi, ya, dikasih kode saja dengan mata atau tangan sudah tahu. Kami lari langsung, ibu, udah tahu, langsung kami diam. Sekarang anak datang terus apa dia bilang? Kenapa bunda? Kan gitu. Karena otak mereka perlu informasi, perlu penjelasan. Sini nak, duduk sini nak. Kalau kamu lari-lari, nanti ada kabel di sana, kamu tersandung, kamu jatuh. Orang di sekeliling nanti kaget. Terus kamu pas jatuh sakit, nangis. Di sekeliling orang nanti juga marah. Bayangkan berapa menit itu penjelasannya. Ya. Karena otak mereka senang dengan penjelasan. Yang jadi konflik sekarang, orang tua, ya, tidak punya waktu untuk memberi penjelasan. Karena kita menganggap, saya dulu gak dijelaskan, udah ngerti. Itu karena beda otaknya, ya. Nah, ini cara kerja otak. Saya mohon izin karena kita sedang berada di, ya, pendidikan, atau kita ya, hari ini seminarnya pendidikan, saya ingin juga menjelaskan otak lebih sedikit detail, karena otak inilah yang nanti orang tua, ayah bunda, bapak ibu, abi umi dibantu oleh bapak ibu guru untuk memasukkan data di dalam otak ini, ya. Jadi saya mau sedikit beritahu, ya. Nah, untuk menjadi orang tua yang bijaksana di zaman sekarang ataupun sebelumnya, harusnya bahkan the next-nya, satu ya, pertama adalah stop untuk menjudge mereka atau melabel mereka dengan label negatif. Kita melabel anak-anak dengan kalimat-kalimat, ah, generasi mecin. Bu, yang generasi mecin tuh kami yang lahir 60-70. Anak sekarang bukan mecin, generasi kaldu jamur. Mecin tuh saya, Pak Fahmi juga mecin. Ya kan? Ya gak sih, Bu? Iya. Stop bilang mereka generasi rebahan. Stop bilang mereka generasi galowers. Stop. Karena otak ini, apa yang dilabel itu yang akan terjadi, ya. Karena masing-masing orang memang ada zamannya. Kalau kita bilang sama anak kita dan memberi label negatif pada mereka, mereka juga akan protes. Aku kan gak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an, ya gak? Betul kah? Betul. Mari sama-sama label mereka dengan sebuah label positif, ya. Kita bisa bilang mereka adalah generasi Robbani, generasi Qur'ani, agar memang itu yang terjadi. Dan pada realitanya, saya sendiri mengakui anak kita sekarang lebih Qur'ani. Mereka dengan usia dini sudah bisa hafal Qur'an, iya gak, Bu? Iya. Saya dulu sekolah Islam, sayangnya belum kenal Al-Irsyad, jadi belum masuk Al-Irsyad, masuknya di Al-Azhar. Baru satu Al-Azhar saat itu. Target lulus SMA-nya saja cuman juz 30. Sekarang 30 juz. Jadi otak mereka memang generasi Qur'ani, Masya Allah. Jadi ini yang harus sama-sama kita sepakati dulu. Stop untuk melabel mereka dengan label apa? Negatif. Mari label mereka dengan label yang positif. Dan stop juga membanding-bandingkan zaman. Anak-anak itu kesal kalau kita membanding-bandingkan. Bunda dulu

suka. Karena manusia tidak suka dibanding-bandingkan. Ya. Kalau kita mau cerita, cerita saja. Enggak usah, tapi kamu stop dulu. Ya. Boleh sepakat dulu itu? Karena parenting itu harus yang simple-simple diingat. Karena kalau terlalu banyak ilmunya malah enggak dipraktikkan. Ya. Setuju ya? Oke, baik. Kemari. Jadi kerja otak ini bagaimana sih sebetulnya? Ya. Kerja otak ini, kabel-kabel ini nanti akan terjadi koneksi, sambungan. Ya. Nah, tapi sambungannya dia tidak bertemu secara fisik. Boleh angkat tangan-tangan gini, jari-jarinya gitu. Boleh dekati bahu teman yang sebelah kanan, dekat tapi tidak menyentuh. Dekat tapi tidak menyentuh. Nah, itu. Seperti itu sambungan otak. Ya. Nanti dari ujung-ujung kabel ini keluarlah zat kimia yang namanya neurotransmitter. Ya, bentuknya cairan zat kimia, tapi kita bisa analogikan dengan alat perekat atau lem. Lem. Di Purwokerto lem paling kuat lem apa? Apa, Bu? Lem kaleng, ya. Lem tikus. Di Jakarta katanya lem paling kuat lem Korea. Korea lagi, Korea lagi. Nah, zat kimia ini, neurotransmitter ini, jenisnya banyak, lebih dari 100 jenis. 100 jenis, ya. Namun tadi kembali bahwa sesungguhnya awalnya otak manusia itu memang belum tersambung, nanti kita yang sambungkan. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya gak nyambung, itu betul. Karena aslinya memang tidak tersambung. Kan gitu ya. Nanti setelah kita sambungkan, mulailah keluar neurotransmitter. Neurotransmitter ini keluar ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor: nutrisi, situasi, emosi. 3 C. Boleh ulang Bapak Ibu? Nutrisi, situasi, emosi. Kalau Ad-Dinul Islam meminta kita memberikan makan keluarga dengan makanan yang halalan thayyiban, itu semakin diteliti itu semakin betul banget kata anak sekarang. Kenapa? Neurotransmitter yang keluar ini itu berdasarkan rezeki yang halal atau thayyiban. Kalau dia enggak halal, jenis neurotransmitternya beda yang keluar. Kalau dia tidak thayyib sesuai usianya, itu juga yang keluar beda ini. Ya. Halal dari komposisi atau dari bahan, bahkan dari pendapatannya, atau kita mendapat rezekinya dari mana. Saya terkagumnya adalah, ya Allahu Akbar, kok otak ngerti kalau makanan ini didapati dari rezeki yang tidak halal. Dengan apa? Mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda, yang nuansanya negatif. Kayak gitu ya bisa ya Allahu Akbar. Ya, nah. Situasi. Seorang anak, kita berikan informasi, kita ajarkan, kita kasih nasihat, dalam kondisi sehat dan sakit, neurotransmitter yang keluar berbeda. Ya. Seorang anak, sewaktu kita nasihati, kita arahkan, kita ajarkan, dalam kondisi ya marah atau senang, neurotransmitter juga yang keluar berbeda. Itu makanya mengapa dalam proses pembelajaran kita perlu ulang-ulang. Siapa tahu sewaktu di awal Ananda menerima informasi atau pelajaran itu dalam kondisi yang sakit dan sedih. Ya, sehingga harus diulang lagi, siapa tahu berikutnya dia dalam kondisi sehat dan senang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saking cepatnya zat kimia ini keluar, maka terjadi peristiwa fisika atau peristiwa listrik. Jadi di otak kita, zat kimia tadi keluarnya sangat cepat Bapak Ibu, sehingga keluar muncul listrik. Ini baru satu sambungan. Satu detik otak manusia 2 juta sambungannya. Dan ini sudah yang

0: slow motion. Aslinya lebih cepat lagi. Ya, jadi di otak kita ini penuh ya loncatan listrik. Bapak Ibu pernah terasa otaknya panas? Pernah juga merasa kadang-kadang agak koslet? Ah itu. Karena listrik ini ya, dia terus keluar. Nah, dengan sambungan inilah maka informasi akan masuk ke dalam sel otak dan informasi itu akan tersimpan di sel otak, ya. Namun kerja otak ini kalau baru satu kali disampaikan tentang sebuah informasi, dia baru masuk datanya satu kali. Terkadang, ya, ini memorinya belum lagi kuat untuk mengingat. Untuk itu harus disampaikan berulang-ulang. Itulah proses pembelajaran, harus disampaikan berulang-ulang agar apa? Agar sambungan di otak terjadi pengulangan. Sehingga apa? Data yang masuk lebih tebal, sambungan yang masuk juga lebih tebal, ya, dan lebih ingat. Termasuk baca Quran, makanya kenapa ada ya namanya murojaah, supaya apa? Supaya tali sambungan ini semakin kuat, akhirnya kita semakin ingat. Buat kita orang tua, apakah ayah bunda, apakah bapak ibu guru, ya, tolong pada saat menyampaikan sesuatu, ya, sadarilah memang perlu berulang-ulang. Tidak usah merasa ya putus asa. Ya Allah nak, sudah berapa kali bunda kasih tahu kamu, kamu gak ngerti-ngerti aja. Mau berapa kali lagi? Oh Allah. Bu, seandainya anak-anak belum mahir mengerti apa yang ayah bunda maksudkan, ulang saja lagi, tidak mengapa. Ya, Rasulullah SAW aja selalu mengulang-ulang ya ayat Quran yang turun disampaikan pada sahabat, diulang. Ada sahabat 3 kali diulang langsung mengerti, ada yang 9 kali, ada yang 10 kali. Gak apa-apa, karena setiap orang ya cara kerjanya memang sama seperti ini. Tapi ingat tadi neurotransmitter yang keluar tergantung apa? 3C. Lagi ulang, nutrisi, situasi, emosi. Alhamdulillah. Sekarang saya minta jawab cepat. 2 + 2 berapa? Nah, itu di otak bapak ibu kabelnya sudah tebal karena diulang berkali-kali bertahun-tahun. Nah, konsep otak yang kabel di tebal ini karena pengulangan, inilah yang disebut pintar. Pintar itu proses pengulangan. Anak saya Ragil pernah begini, ibu, aku nggak pintar matematika. Terus saya bilang, ulang saja nak, baca ulang rumus-rumus matematika minimal 3 kali. Bagus lagi lebih dari itu. Nanti otakmu tersambung berulang-ulang, kamu jadi pintar. Oh gitu bu? Iya. Ya. Tapi pintar saja belum cukup di otak ini. Harus ada sambungan tambahan yang memberi makna ya lebih lebar lagi. Maka suatu ketika kita belajar 2 + 2 = 5 + 1. Maka nanti akan ada tambahan ya sambungan koneksi neuron di tempat 2 + 2. Itu. Atau kita belajar lagi 2 + 2 = 4 × 1. Ini yang disebut cerdas. Ya, kita menambahkan sambungan koneksi neuron di otak, ya, yang tentu bisa saja hasilnya sama, tetapi cara jalannya yang berbeda-beda. Ini bisa dikategorikan di dalam ilmu neuroscience cerdas. Ya. Bapak, ibu, ayah, bunda, anaknya mau pintar apa cerdas? Dua-duanya. Pintar dan cerdas. Karena kalau kita cerdas saja tidak pintar, maka nanti Ananda tidak punya spesifikasi atau spesialisasi terhadap kemahirannya. Sampai sini bisa manfaat, bisa paham ya Bu ya? Ya. Saya sejak 98 dokter yang menangani masalah ya penyimpangan, terutama narkoba 98. Insya Allah di otak saya masalah penanggulangan narkoba sudah pintar. Makanya kalau saya duduk di tempat praktek, ada pasien narkoba datang, baru di pintu saja saya lihat gayanya, saya sudah bisa mendiagnosis pakai ganja, datang, pakai sabu, ya, pakai jamur, begitu Pak. Saking ini 27 tahun otak saya tersambung tebal tentang ciri-ciri orang pakai narkoba, apalagi kalau masih pakai. Kalau sudah lama tidak pakai, ah, itu yang nanti berbeda. Ya. Dulu juga waktu di puskesmas, saya 3 tahun PTT, setiap hari minimal 200 pasien, saya juga sudah pintar, Bu. Ada ibu-ibu bawa anaknya, dari jauh saya sudah tahu, oh, pilek. Baru duduk, sudah saya kasih resep. Ibu, anaknya pilek. Hah, Bu dokter, belum diperiksa? Sudah pintar. Tapi saya tidak mau hanya jadi dokter yang pintar saja, saya mau cerdas. Makanya harus belajar hal yang lain di luar kenarkobaan, ya. Kemudian saya tidak mau di situ saja tempat saya praktek. Saya senang jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan ada sambungan otak yang baru sehingga mencerdaskan. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau kemana lagi? Ke Purwokerto ngapain? Mencerdaskan otak. Dengan kita ke tempat baru, maka tersambung. Walaupun ini bukan kali pertama kami ke Purwokerto, ini ada yang mungkin ketiga atau empat kali, tersambungnya sudah 3-4 kali. Jumpa dengan Bapak Ibu, lihat wajahnya, nanti kita salaman, bahkan cipika-cipiki, itu ada sambungan baru di otak saya. Itu membuat cerdas, ya Bu ya? Gitu. Nah, tentu pintar dan cerdas masih juga belum cukup. Apa yang ketiga? Beruntung. Apa Bu? Beruntung. Makanya Bapak Ibu, ya, target anak-anak itu pintar, cerdas, beruntung. Banyak orang pintar gak beruntung. Ibu pernah lihat orang pintar gak beruntung? Banyak. Nah, beruntung itu adalah peran doa, ya. Jadi nanti kita akan juga lihat lagi kenapa harus kita doakan anak-anak. Bukan hanya Bapak Ibu yang mendoakan, juga Bapak Ibu guru mendoakan murid-muridnya, Masya Allah, mereka jadi anak yang beruntung, ya. Nah, sekarang ada yang sedang hamil? Hamil. Ada berapa orang? 1, 2. Di atas nggak ada yang hamil? 1.500. Separohnya ibu-ibu, hanya 2 yang hamil. Mana coba lagi yang hamil mana Bu? Coba, ya 1, 2. Masya Allah, 2 aja ya? Iya. 3, Alhamdulillah. Iya. Ibu yang hamil, saya mau kasih hadiah, boleh? Bu Isa mau kasih buku supaya hadiah untuk ibu hamil. Jumpai, saya punya tim, ya, Mbak Nining namanya. Ada di belakang, dia pakai jaket, ada tulisannya DAST, DAS, ya. Ya, baik. Kenapa saya tanya siapa yang hamil? Karena mendidik anak itu dimulai sejak dalam rahim. Bahkan secara filosofi, sewaktu ya mencari calon istri itu sudah mulai untuk ya persiapan mendidik anak. Kenapa begitu? Karena begini. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasa menurut Bu, ini akan masuk ke dalam otak dan terjadi sambungan-sambungan otak dan masuk data-datanya, ya. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang kita lihat jalan di kabel listrik, dia masuk ke otak, terekam, kemudian otak memerintahkan ke badan, ya gitu. Apa yang diucapkan juga, apa yang didengar juga. Ya, nah. Untuk itu, pada saat seorang bunda hamil, selama ini yang kita tahu adalah apa yang dimakan dan diminum oleh seorang ibu akan masuk ke dalam janin lewat tali pusar atau plasenta yang ini. Jadi bukan di mulut ya, makanan masuk di sini. Tapi ternyata apa yang dilihat, diucapkan, didengar, bahkan dilakukan ibu, pesannya masuk ke otak janin. Usia 2 pekan otak dalam janin ini, janin di dalam pekan ini, 2 pekan di perut ibu, itu otaknya sudah bisa terjadi koneksi, sudah bisa merekam apa yang dilakukan ibu. Ini makanya banyak ibu-ibu, ingat gak bu, kita kalau lagi hamil dilarang ngomong jelek-jelek, betul? Dilarang melakukan hal yang buruk-buruk, betul bu? Karena bisa terekam oleh janin. Sama gak di Purwokerto? Kalau di Jakarta, ibu hamil terus salah ngomong, dia ngomongnya gini, ih amit-amit cabang bayi, terus diketok-ketok otaknya. Sebetulnya kalau kita keluarga muslim, ibu hamil salah ngomong ya, itu lebih tepat kalimatnya adalah na'udzubillahi min zalika itu. Ya, ya. Supaya apa? Supaya pada saat kita bicara, omongan kita yang lewat sistem saraf ini sebelum terekam di otak janin, karena kita istighfar dan na'udzubillahi min zalik, ya, kalimat itu di-delete, dihapus. Akhirnya tidak terekam di otak janin. Nah, ibu-ibu diharapkan, ibu hamil, makanya insya Allah ibu hamil yang hari ini hadir, baca Quran tiap hari. Baca Quran. Karena pada saat bundanya baca Quran atau dengarkan Quran itu, ya, dengarkan murotal, maka otak di janin tersambung-sambung tentang ayat-ayat Quran itu, gitu. Kalau ada bunda merasa, aduh Bu Asa, saya baru tahu sekarang, waktu saya hamil, saya jarang baca Quran. Tenang bunda, bunda hamil lagi, sehingga hamil yang berikutnya insya Allah sudah lebih mengerti ya. Baik, ternyata bukan hanya bunda saja, suara yang ayah juga terekam di otak janin, walaupun nanti yang dengar bundanya. Ayah bicara sama bunda atau ayah sengaja bicara sama janin, memang yang dengar adalah telinga bundanya, tapi ini pun mak dan terekam di otak janin. Itulah pada saat janin ini keluar, kalau janin keluar namanya bayi ya, makanya banyak tuh bayi yang sedang menangis keras, tiba-tiba ayahnya datang, diam dia bu. Kenapa? Karena di otak bayi ini sejak dalam rahim sudah merekam suara ayah. Ya, itu bagus banget. Tapi yang cilaka, bayi ini nangis, ayahnya datang, tambah nangis dia. Itu cilaka itu pak. Malah tetangganya datang, bayi ini diam. Maksudnya teman-teman taklim ibunya datang, karena waktu hamil ibunya sering taklim, sering dengar suara teman-temannya, ini terekam juga ya. Ibu hamil apakah boleh menggunakan gawai atau gadget, karena sekarang eranya gawai atau gadget? Boleh saja, tapi yang diharapkan adalah cari konten edukasi dan informasi yang bermanfaat. Kenapa? Karena ini juga terekam. Ibu hamil harus cari tontonan yang banyak tuntunan positifnya. Kalau ibu hamil nonton ya sinetron atau drama Korea tentang pertengkaran suami istri, maka di dalam otak janin terekam pertengkaran suami istri itu. Ya. Kami di tempat rehabilitasi kami dalam menangani anak-anak bermasalah, salah satu teknik yang kami pakai adalah hipnoterapi. Ya. Hipnoterapi yang untuk mencari akar masalah. Ada yang akar masalahnya waktu SMA, ada akar masalahnya waktu SMP, ada waktu SD, ada waktu TK, dan ada juga anak-anak menyimpang akar masalahnya sewaktu janin. Kenapa? Hampir 10 bulan janin di rahim ibu cukup lama untuk merekam data-data. Ya? Biasanya apa? Pada saat 10 bulan bertengkar suami istri sehingga ibu sangat sedih sekali, terekam oleh janin. Makanya anak lahir ya sangat cengeng. Ya, dalam kehidupannya selalu sedih. Memang enggak mesti pakai narkoba. Tapi suatu ketika si anak ini di usia dia remaja, orang tua sudah tidak punya bisa lagi untuk mengendalikan dia, ya, SMP SMA nih hati-hati. Ya. Kemudian pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, kemudian dapat solusi yang salah, ya, terutama misalnya narkoba, karena salah satu ya dampak dari zat narkoba ini memberikan rasa nyaman sesaat, maka anak yang sejak lahir, sejak dalam rahimnya ini ya ada masalah gara-gara merekam pertengkaran ayah bundanya atau KDRT ayah terhadap bundanya, itu sewaktu dia pakai narkotika pertama langsung otaknya nyaman. Dan apa dia bilang? Ini yang saya cari. Dan akhirnya dia pakai terus, dan akhirnya ketergantungan. Jadi memang ibu hamil ini betul-betul sesuatu yang luar biasa dan harus kita jaga. Makanya saya ingin ya memberikan juga kenang-kenangan buat bunda yang hamil hari ini, karena kita harus jaga mereka ya, Masya Allah ya. Baik, sekarang kalau sudah lahir bagaimana? Kalau sudah lahir ya, peran ayah untuk mengazankan dan mengkomatkan sang bayi ini sangat luar biasa ya. Apa yang terjadi pada saat telinga kanannya seorang ayah atau kakek atau siapapun laki-laki keluarga terdekat yang mengazankan bayi, maka lafaz azan itu akan tersambung di otak bagian kanannya bayi. Kemudian kalau di komat itu di kiri, di otak bagian kiri tersambung lafaz komat. Masya Allah. Makanya saya bu, waktu saya tugas ya, tugas di tempat bayi lahir itu, kalau ada bapak yang azannya terlalu pelan, saya suruh ulang, pak maaf pak, diulang pak. Loh, kenapa diulang? Terlalu pelan, ya. Keraskan sedikit, tidak apa-apa, supaya otak di anak tersambung. Nanti kedengaran dengan bayi yang lain, Bu Aisyah, enggak apa-apa. Dua kali, tiga kali, biar. Supaya ini berulang-ulang. Ya. Bahkan ada bapak yang saya sudah lihat, mungkin anak pertama dia gemetaran, ya, dia bingung, dia takut. Saya sering kasih apa? Ya, contekan lafaz azan. Kenapa? Takut kebalik-balik. Antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Kalau sekali terbalik di awal, maka sambungan dari awal sudah keliru. Sudah hafal Bu Aisyah, misalnya gitu ya. Sudah hafal dok, enggak pak, bapak sedang gembira sekali, enggak apa-apa, bapak pegang aja contekannya. Karena ini bisa keliru. Ya, nah. Kemudian, manusia kita nih dulu lahir, dan anak kita lahir, ternyata dari 100 miliar itu diteliti lagi oleh para ilmuwan, ya. Dikatakan begini, para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Dan sel otak itu disebut mirror neuron atau neuron cermin. Jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar itu ya. Untuk itu, memang sekarang era digital, era gawai. Hanya kalau sejak bayi dia melihat orang tuanya seperti ini sangat disayangkan. Dan kalau dari bayi dia sudah lihat ayah bunda seperti ini setiap hari, jangan heran nanti pada saatnya ayah bunda mau mengatur cara menggunakan gawai sulit sekali. Karena dari bayi sudah terekam ini. Dan sayang bunda, sayang. Harusnya golden period ini harusnya nih ya distimulasi dengan hal-hal yang langsung. Kita bicara sama bayi, langsung ngomong. Biar bayi lihat muka ayahnya, muka ibunya, ya. Tangan bayi kita suruh belai wajah ibu, ya. Nah, ini tersambung ibu. Dan kalau mengajarkan anak bayi, tolong bahasanya yang betul lafaznya. Adek mau makan, supaya tersambung di sini, adek mau makan. Walaupun dia jawabnya ya belum fasih karena belum ada gigi, gusinya belum kuat, lidahnya masih keluh. Tapi tetap makan. Hindari mengajarkan dengan apa? Dedek mau emam, mau enung. Karena nanti yang tersambung pertama bukan makan tapi emam, enung. Ibu, ibu masuk situ. Ya? Nah ini. Nah, bahkan Asosiasi Pediatri Internasional mengatakan bayi usia 0 hari sampai 2 tahun jauhkan dari gawai atau gadget. Walaupun ini eranya, walaupun tadi juga saya sudah sampaikan sel otak mereka cara kerjanya digital, tapi tolong 2 tahun pertama stimulasi otak mereka dengan yang langsung-langsung. Karena kalau pakai gawai, dia hanya tahu bahwa gelas oh 2 dimensi cuman rata. Tapi kalau kita suruh pegang gelas, kan ini bukan lagi 3 dimensi, ini 4 dimensi, dia pegang, dia begini. Oh, maka otak yang tersambung akan banyak sambungannya. Seperti ini. Bahkan sekarang ya, anak-anak diminta biarkan dia merangkak, biarkan dia titah supaya jalan. Sudah dilarang lagi pakai baby walker itu. Kenapa? Banyak otak yang tidak tersambung. Sehingga nanti anak-anak besarnya tidak tangguh, ya, seperti itu. Nah, sekali lagi otak juga ini sampai umur berapapun neuron cermin bekerja. Maka inilah mengapa teladan orang tua ini menjadi panutan anak, karena akan masuk di matanya, di telinganya, ya. Ini masuk, semua panca indera akan masuk dan terekam dengan ya neuron cermin tadi ini, masya Allah. Seorang bayi, walaupun dia di kamarnya, setiap hari dia lihat ibunya dengan sebuah rutinitas keluar dari kamar mandi. Dia lihat ibunya selalu betulkan keset. Kemudian ibunya ke kamar, apa, ke lemari, ambil baju. Itu dimasukkan di dalam otaknya bayi ini. Cuman karena kakinya belum mampu melakukan, tetapi rekamannya sudah ada. Sewaktu dia sudah bisa jalan, maka itu bisa otomatis dia lakukan. Ya, nah seperti ini kerja otak. Oke, nah, sekarang tentunya harus dibedakan juga perkembangan otak anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa punya anak laki-laki, Bun? Coba angkat tangan. Oh, masya Allah, banyak. Siapa punya anak perempuan? Alhamdulillah. Siapa punya anak laki dan anak perempuan juga?
1: Ya Allah,
0: banyak yang nggak turun-turun ya tangannya. Rupanya anak laki-laki itu beda otaknya dengan anak perempuan perkembangan dari 0 hari. Ya, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah sudah sampaikan dari awal. Dan kalimat yang 1/4 ayat ini diteliti oleh ilmuwan, karena ilmuwan juga penasaran. Walaupun ilmuwan itu bukan Islam, tapi mereka dapat petunjuk ilmu dari Allah untuk teliti. Penelitian itu mahal, sudah mahal susah. Makanya saya senang ya, penelitian-penelitian tentang sunnatullah tubuh manusia itu saya suka pelajari dan saya suka bagikan lagi ya. Apa perbedaannya? Sebelumnya kita belajar dulu tentang otak kiri dan otak kanan ya. Walaupun ini ilmunya sudah banyak ya beredar informasinya, tapi kita ulang sedikit ya. Baik. Ada seseorang yang namanya Dr. Roger Walcott Sperry, karena dia ilmuwan, mungkin dia selalu berniat mencari tahu apa bedanya otak kiri dan otak kanan, maka Allah kasih petunjuk ilmu. Bahkan di tahun 81 mendapat hadiah Nobel dengan meneliti kerja otak kanan dan otak kiri. Itu yang kanan, ini yang kiri. Ayah bunda, coba perhatikan otak kiri dan kanan gambarnya. Ya, oke. Okay. Apa kesannya otak kiri? Apa kesannya otak kiri? Mana yang lebih serius, kiri apa kanan? Mana yang lebih santai, kiri atau kanan? Kanan. Tapi karena kita punya dua-duanya, maka kita bisa serius dan kita bisa santai. Tapi waktu kecil, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Jadi ya, lebih detailnya, lebih tepatnya begini, otak kanan itu memproses imajinasi, ide, intuisi, hayalan, gambar, ya, rileks, bermain, bergerak, benda, irama itu di kanan. Teknologi di kanan. Sintesa ini hikmah, itu di kanan. Kiri memproses ya, bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detail, ya. Rapih itu kiri yang kerja. Urutan, fakta, disiplin, syair lagu, syairnya ya, iramanya kanan, analisa itu kiri. Nah, jadi anak perempuan ternyata otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ibu tadi mana yang anaknya laki dan perempuan? Terasa begitu, Bu? Anak perempuan lebih cepat membaca, lebih mengerti duluan. Kenapa? Karena ini otak sambungan kiri kanannya dari kecil seimbang. Gini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kanannya yang duluan tersambung dibanding otak kirinya. Siapa punya anak laki, Bu? Anak laki senang bermain, Bu? Sampai sekarang senang bermain? Itu laki banget karena otak kanannya ini. Perempuan dari umur 0 hari sampai ya sekarang otak kanannya seimbang dengan otak kirinya untuk terjadi sambungan-sambungan neuron. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan sampai nanti usia di atas 18 tahun seimbang antara perkembangan otak kiri dan kanannya. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Tentu sabarnya harus pakai ilmu, Bu. Supaya ibu tidak bertanduk ya. Gitu. Nah ini. Maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak bicara, Bu. Anak laki umur 3 tahun ngapain, Bu? Nge. Ini otak kanan. Makanya jangan heran anak laki-laki ibu ajak nonton Superman pulang jadi Superman karena otak kanannya yang lebih dominan. Ya. Sampai sini bisa paham, Bu? Anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa menganalisa. Analisa itu otak kiri. Sudah bisa mengurutkan, urutkan otak kiri. Ya, termasuk warna baju, warna kanan. Makanya anak perempuan bisa gini kan, Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena rok aku pink. Itu anak perempuan. Ya. Anak laki-laki dia tidak peduli mau atasnya merah kah, bawahnya hijau, sepatunya kuning. Semakin banyak warnanya dia semakin senang, Pak. Kenapa? Otak kanan yang bekerja. Anak laki-laki lebih peduli ya gambar pahlawan di bajunya. Itu yang bolak-balik ibu cuci, pakai, cuci, pakai, cuci, pakai. Paham ya? Iya. Ibu, ibu, ya, bunda mana yang bunda KBTK, ayah bunda anaknya KBTK. Terasa nggak, Bu? Ya, anak perempuan dan anak laki ya. Ibu, anak perempuan, ini buat guru-guru KBTK ya, pasti mengalami setiap hari. Duduk manis, lebih cepat prosesnya, betul? Kalau anak laki bagaimana disuruh duduk manis, Bu? Duduk manis, duduk manis, duduk tenang, duduk tenang, duduk tenang. Dia cuman beberapa detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan tidak disiplin, karena otak kanannya yang masih dominan. Mengajarkan anak laki saja beda sama perempuan di usia ini. Anak perempuan dikasih kertas saja, terus dikasih gambar sedikit tentang bola, bola, terus ada tulisan B-O-B-O-L ala bola, anak perempuan lebih gampang mengerti dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki lebih baik ibu beli bolanya, baru bola itu dikasih tulisan bola. Gitu. Paham ya, Bu? Saya karena punya 4 anak laki-laki, semua tempat ditulis. Kursi, meja. Bahkan supaya dia tahu tulisan ibu, karena saya dipanggilnya Ibu Isa oleh anak-anak ya. Maka waktu itu saya tulis di kertas pakai spidol, Ibu Isa, tempel di dada. Jalan dari dapur ke ruang makan, ruang tamu, mereka ada di situ sambil main, dia lihat baca. Itu cuma 1 jam sudah tahu tulisannya Ibu Isa. Begitu cara anak laki. Maka PAUD ya, KBTK itu tentu untuk anak laki dan anak perempuan ini yang paling sering kami sarankan adalah banyak permainannya. Mudah-mudahan KBTK-nya Al Irsyad sudah seperti itu ya. Ya, dan untuk anak laki-laki dia lebih senang banyak belajar di luar kelas atau luar ruangan. Karena memang dia otak kanan, ya. Kapan anak laki-laki mulai otak kirinya mengejar? Nanti ini di SMP dan SMA. Bahkan pada saat mahasiswa, otak kiri dan kanannya laki-laki sudah nyaris seimbang. Makanya sering kita lihat ibu yang punya anak laki, Bu, ya. Apa sering dapat ranking 1? Anak laki-laki TK dan SD itu jarang, bukan tidak ada ya, jarang sekali ranking 1. Ya, karena yang namanya ranking itu biasanya matematika itu diprosesnya di kiri, bahasa di kiri, kecuali matematika geometri. Geometri itu di kanan. Laki-laki senang matematika geometri, tapi kalau aljabar itu di kiri. Ya. Nah. Makanya saya bilang sama anak saya yang laki-laki, "Nak, ibu sedikitnya belajar tentang otak laki-laki ya, Nak. Jadi target kamu waktu TK dan SD yang penting naik kelas untuk laki-laki." Nilai matematika di atas KKM sedikit. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76 udah bagus, saya bilang gitu. Tapi dengan target seperti itu, anak laki-laki saya ya, nilainya malah 80 ke atas, Bu. Gitu. Dan pantang ibu pada anak laki-laki masih TK dan SD untuk memberi motivasi dengan cara membangunkan misalnya ya. "Nak, bangun nak. Di sekolah ada pelajaran matematika." Langsung sakit perut. "Bunda, aku sakit perut." Jadi dulu, kalau anak laki-laki yang biasa tuh sholat subuh tidur lagi. Dan itu susah loh, kalau udah tidur lagi untuk dibangunkan itu lebih susah malah. Saya memotivasinya gini, "Nak, bangun nak. Nanti di sekolah ada pelajaran game online." Loncat, Bu. Atau kalau TK, "Ayo bangun nak, ya. Nanti ada studi tour." Anak laki ya, belum jam 5 subuh sudah bangun dia. Kenapa? Karena otak kanan ini. Paham ya, Bu ya? Makanya kalau perempuan ini bisa banyak banget ranking ini. Ya. SD ada peraturan SD, masuk SD 7 tahun. Rupanya kalau seperti itu diikuti, itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Karena anak laki-laki umur 6 tahun, otak kirinya baru siap untuk belajar membaca, berhitung atau menganalisa, baru siap. Ya. Zaman dulu masuk SD 5 tahun setengah, 6 tahun tidak masalah antara anak laki dan anak perempuan. Sekarang kurikulumnya lebih detail. Kalau dulu kenapa boleh masuk 5 tahun setengah, 6 tahun baik anak laki anak perempuan waktu SD? Karena waktu SD kita hanya membahas Budi dan keluarganya. Iya kan, Pak? Ya, bukunya ini. Ini Ibu Budi. Siapa kakaknya Budi? Nah, itu masih ingat, Pak. Adanya Budi siapa? Iwan ya. Iya. Pernah satu ketika Sudin, Pak. Iya. Siapa temannya Budi? Ada. Namanya Ani. Ya, Bu. Ini namanya metode struktur analitik sintetik, Masya Allah. Ya, luar biasa yang menemukan ini, Allahu Akbar ya. Maka sekarang boleh saja kurikulum kita bikin lebih detail, tetapi tolong fahami juga bahwa anak laki perlu waktu agak panjang sedikit dibanding anak perempuan untuk kita memberikan arahan. Ya, dan tolong juga tidak selalu dibandingkan dengan anak perempuan. Ibu, tolong kalau anak kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kadang lebih jago adiknya membaca dan berhitung kan? Itu pantang untuk kayak adik kamu tuh. Udah bisa baca, udah bisa berhitung. Kamu, aduh. Itu anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Iya, kasihan kan? Iya, makanya. Anak perempuan ini karena otaknya seimbang, mereka itu jiwa kepemimpinannya udah kelihatan sejak TK, SD, ya. SD ketua kelas perempuan banyak kan? SMP ketua OSIS banyak perempuan? SMA ketua OSIS banyak perempuan? Iya. Tapi nanti mahasiswa, mahasiswa nih, mahasiswa, itu kita akan lihat ketua senat didominasi oleh laki-laki. Ketua BEM oleh laki-laki. Yang pimpin demo laki-laki. Kami perempuan, kita perempuan, suatu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, administrasi. Kalaupun ketua, biasanya ketua dua bagian finance itu. Tapi laki-laki keren banget, ya, keren banget, masya Allah. Nah, saya 10 tahun terakhir, ya, Ustazah Nuning, ini 10 tahun terakhir banyak yang datang orang tua bawa mahasiswa anak laki-laki yang sudah diterima di perguruan tinggi terbaik pun di negeri ini. Semester 4 atau 5 mogok kuliah. Kenapa? Karena bosan. Setelah anamnesis, ternyata dia waktu TK dan SD selalu cemerlang, bagus. Hanya ya kurang bermain. Otak kanannya kurang distimulasi, jadi kirinya banyak dipaksa tersimulasi, sehingga waktu mahasiswa ya, kanannya yang harusnya dari awal distimulasi, ini baru mahasiswa dia mau stimulasi, baru mau main di mahasiswa. Ini banyak sekali terjadi. Kenapa saya bilang banyak? Karena setiap hari itu lebih dari dua yang datang tempat kami. Saya pun bingung, Bapak Ibu, bagaimana ngatasin ini. Sekalian kalau masalah narkoba, alhamdulillah saya tahu bagaimana caranya. Tapi kalau anak lagi hebat-hebatnya, dari kecil hebat, terutama anak laki-laki, kemudian dia mogok di semester 3, 4, atau 5, saya sampai sekarang bingung harus apa. Untuk sementara saya sudah bilang sama orang tua apa? Kasih cuti satu semester. Terus suruh ngapain? Jalan-jalan ke Indonesia, seluruh Indonesia. Untuk lihat ya bagaimana Indonesia ini, biarkan dia bermain di pulau-pulau. Supaya apa? Otak kanannya terstimulasi. Sehingga nanti sewaktu dia datang lagi atau kembali kuliah, kanannya sudah lebih banyak terstimulasi nih, yang harusnya waktu usia lebih muda. Ini yang terjadi sampai sekarang, ya. Ini yang saya baru bisa kasih saran. Ibu yang punya anak laki-laki, ya, sudah agak lebih tenang perasaannya? Nih, tenang saja. Sekarang Bapak, waktu kecil main gak, Pak? Pak Wasi, waktu kecil main apa? Kelereng. Tuh, main. Sekarang jadi bos. Masya Allah. Pak Mami, afwan Pak Mami. Pak Mami main apa waktu kecil, Pak? Banyak kan? Tuh, main memang. Main. Kami, Pak, waktu kecil tidak main. Perempuan, waktu kecil tidak main. Kami perempuan, kecil masak-masakan, besar masak betulan. Kami kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Kami kecil ibu-ibuan, besar ibu betulan. Perempuan itu sewaktu kecilnya memang tidak bermain. Kita sejak kecil, Bu, gladi resik. Makanya otak kami sama, Pak. Sampai udah dewasa juga sama. Laki-laki bermain pada saat masih kecil bukan berarti profesinya akan seperti itu. Ya? Pak Wasi tadi bilang beliau main kelereng, main gundu. Apakah sekarang menjadi juragan kelereng? Tidak, bukan. Tetapi waktu bermain kelereng atau gundu atau layang-layangan, itu untuk otak laki-laki. Kanannya yang distimulasi ini, itu untuk goal setting atau target. Jadi bapak-bapak, waktu bermain, Anda belajar target. Supaya pas besar nanti, pas dewasa nanti ini, antara target, ya, antara target dan juga, ya, dan kreativitas ini sangat luar biasa. Ya, saya ulang lagi. Nah, ini Bu. Kalau kami perempuan atau kita perempuan, Bu, Allah memang ya persiapkan kita untuk menjadi manusia yang seimbang. Makanya otak kiri kanannya seimbang. Makhluk yang mau berbagi, itu perempuan. Makanya sewaktu hamil, seorang ibu hamil, makanan yang dimakan itu otomatis berbagi dengan janin, Bu. Karena otak kita yang seimbang. Coba kalau otak kita kanan duluan, Bu. Ibu makan, ibu mau bagi dengan janin, gimana caranya itu? Gak boleh, makan menduan buat saya, gak bisa kan? Sampai besar pun, perempuan ini memang disiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang mujahadah. Masya Allah, makanya otaknya seimbang. Laki-laki dipersiapkan untuk apa? Untuk mempunyai target agar bisa dengan mudah bersaingkah atau berkompetisi di luar sana untuk menjemput nafkah keluarga. Itu salah satu hikmahnya. Ya, seperti ini, Masya Allah. Oke, nah, ya, sekarang siapa punya anak SMP dan SMA? Angkat tangan. Apa rasanya mendidik anak remaja? Kayak apa, Bu, rasanya, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu yang punya anak remaja yang sudah baligh dari awal baligh di SD ya, 6 SD itu udah baligh ya, yang perempuan mens, yang laki-laki mimpi basah, dan sampai usia 21 itu kategorinya remaja. Tolong ibu punya strategi yang bijak. Tapi ingat, tetap harus diperhatikan remaja ini ya, Bu. Ya, hindari berpikir bahwa harusnya dia udah tahu dong. Harusnya dia udah ngerti. Belum tentu, Bu. Ini harus dibimbing terus. Ya. Cuman pada saat membimbing, namanya saja remaja, tolong ibu gak usah ribut sama mereka. Ibu rem aja supaya tidak ribut. Tuh. Kalau sama remaja, tolong ibu tidak ngegas. Ini hindari ngegas. Kalau ibu nasihati remaja satu kalimat, kemudian dia jawab 10 kalimat, ibu langsung dalam hati, ya Allah, rem aja. Ya, Bu. Ini ingat, Bu, karena bukan apa-apa. Ilmu parenting banyak banget, nanti malah lupa. Ya, nah ini dia. Ya. Terus apa lagi yang perlu tips-tips pendek yang bisa kita, atau praktis yang bisa kita ingat? Ya. Perempuan, Ibu, ternyata ada perbedaan dengan laki-laki. Buat ibu dan ayah yang punya anak perempuan, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka untuk mengambil hatinya anak perempuan, itu ada tips paling gampang. Setiap anak perempuan cerita atau bicara, tolong lihat wajahnya. Berapapun usia anak perempuan ini. Ya, Bu, ya? Bisa, Bu, begitu, Bu? Ibu pernah gak anak perempuan ibu ngomong, terus ibu pegang HP? Terus apa dia bilang? Bunda lihat aku, kan gitu ya? Iya. Nah sekarang, saya sampai detik ini terus belajar kalau Dek Ragil, anak saya yang perempuan, misalnya saya lagi pegang HP gini, terus dia datang, ibu-ibu aku mau cerita. Oh iya, sebentar, taruh HP-nya. Terus lihat mukanya, Bu, sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Oh iya, Nak, walaupun ibu gak ngerti. Oh iya, gitu, ya? Tapi kalau ibu sedang chatting dengan suami atau ayahnya anak-anak, anak perempuan mau ajak bicara, ibu harus bilang, sebentar, Nak, bunda jawab chatting ayah dulu 2 menit. Oke. Karena anak perempuan dari kecil dia harus tahu, seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Itu anak perempuan harus tahu. Kalau ayahnya yang chatting. Tapi kalau bukan, ya, sekelas presiden pun chatting saya taruh dulu gak jawab. Apalagi Mas Wapres. Mending saya ya ngomong sama anak saya dulu. Bahkan sedang bicara, tiba-tiba ada telepon dari suami nih, ya, bilang sama anak, sebentar, Nak, ayahmu telepon. Oke, dia udah ngerti, Bu, telepon. Terus saya ngomong sama ayahnya, ya, saya lagi ngomong sama Ragil, suami juga udah ngerti. Oke, ya sudah. Benar-benar cuma 2 menit, lanjut lagi, Nak. Terus, bahkan kadang rumah sakit telepon saya, itu saya gak angkat loh, padahal sangat penting. Ya, saya dokter yang agak beda dengan spesialisasi lain. Kalau dokter penyakit dalam, di rumah ada telepon dari rumah sakit, itu beritanya begini, dok, tensi pasiennya naik, dok, di atas 200, dikasih obat apa, itu penyakit dalam. Saya karena dokter narkoba, kalau ada telepon dari rumah sakit atau rehabilitasi, beritanya adalah, dok, pasiennya kabur. dok pasiennya loncat, dok pasiennya berantem, itu berarti kan itu penting ya. Tapi karena saya lagi bicara sama anak perempuan saya, ini jauh lebih penting dulu. Biarkan dulu, paling nanti 15 menit, habis itu baru saya telpon ulang. Kalau mau anak perempuannya selamat. Karena banyak juga sekarang anak perempuan kena penyimpangan, ya, kena penyimpangan. Dan waktu saya anamnesis, apa dia bilang? Kenapa sih kamu pakai narkoba? Kenapa sih kamu sekarang jadi lesbian? Kenapa sih kamu, ya, saya tanya begitu ya. Ya. Memangnya kamu gak dapat perhatian dari orang tua? Kesel Bu Isa, artinya mereka panggil saya juga Bu Isa. Atau ada yang bilang, kesel dok, ya, kesel, kenapa keselnya? Kalau di rumah, aku ngomong, mereka cuma perhatikan HP-nya. Wah, saya langsung kaget, wah, ini harus cepat-cepat diberitahu pada orang tua yang anandanya belum lagi menyimpang. Tolong please, kalau ada anak perempuan begini caranya, ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, laki-laki kurang suka kontak mata. Kenapa ini? Karena putih-putih mata, itu putih-putih mata, anak laki-laki lebih sempit dibanding anak perempuan. Ibu kalau mau lebih percaya, coba bandingkan nanti di rumah, putih-putih sklera matanya anak perempuan lebih lebar daripada anak laki-laki. Nanti perhatikan coba. Ini yang membuat anak perempuan senang bicara tatap muka atau tatap kontak mata, laki-laki tidak suka kontak mata terlalu lama. Laki-laki cuman tahan ditatap mata sama bundanya 5 detik saja. Maka bunda yang punya anak laki, gak usah ribut soal mata. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Laki-laki cuman kuat 5 detik bu. Saya juga dulu salah sebelum tahu ilmu ini. Yang kasihan memang anak pertama itu. Lanang itu berapa kali kena marah sama saya. Karena setiap dia datang sini kan, Lanang, ibu mau bicara. Iya bu. Pas saya lihat dia, dia lihat saya 5 detik. Tapi saya lebih dari 5 detik. Karena lebih dari 5 detik dia sudah tidak kuat lihat mata saya. Dia gayanya begini bu. Ibunya sudah dokter, waktu itu belum tahu ilmu ini. Lanang yang sopan, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat lagi saya lagi lihat dia. Lebih dari 5 detik, goyang goyang goyang goyang. Yang sopan nak, lihat mata ibu nak, lihat mata ibu nak. Akhirnya, lihat ibu nak, setengah jam mbak. Gak ada isinya. Kalau mau anak laki-laki, ibu bicara dia lihat kita. Kita tidak boleh lebih dari 5 detik lihat matanya. Ya, kita seolah-olah, saya biasanya nulis, ya sebentar ya. Saya biasanya nulis, Lanang minggu depan mau kemana? Ke rumah teman bu, saya tulis. Ke rumah siapa? Dia sebutlah nama temannya, Gibran, oh Gibran. Itu betul bu, saya tulis. Ya, hari apa? Kamis bu, Kamis. Jadi tidak lebih dari 5 detik. Maka anak laki akan lihat muka ibunya. Ya. Bukan hanya anak laki-laki saja, bapaknya juga begitu. Ya gak bu? Banyak ibu-ibu marah sama saya atau marah sama suaminya, lapor sama saya. Bu Aisyah, saya jengkel sama ngomong sama suami saya. Kenapa? Baru saya ajak ngomong dia, dia lebih senang lihat HP. Atau saya bicara sama dia, dia lebih senang lihat tembok daripada lihat muka saya. Oh. Saya langsung bilang, bu, itu karena putih-putih matanya bapak lebih sempit, ibu lebih lebar, maka ibu tahan lebih lama tatap mata. Kalau bapak cuma 5 detik. Sementara ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya, pasti lebih dari 5 detik dan matanya melotot-melotot. Dan bapak-bapak gak tahan bu. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu gak apa-apa sekarang mahal. Ya, sekolah mahal, makanan mahal. Itu bapak cuma lihat ibu 5 detik, abis itu dia lihat lantai bu. Itu juga yang bikin istri-istri sakit hati pak. Ya gak bu? Nah sekarang ibu mau gak? Ya, nih sebelum kita buka tanya jawab, tips terakhir nih saya kasih dulu. Mau ibu mesra dan romantis dengan suami? Mau ya? Coba perhatikan video ini semua ya. Nih lihat, ibu kalau bicara sama suami tidak boleh lebih dari 5 detik menatap matanya. Lihat ini suami istri nih. Ya, setelah 5 detik ibu baiknya tunduk bu, tunduk. Ya Allah. Laki-laki yang menjadi suami, dia senang sekali lihat wajah istrinya. Kalau istrinya tidak lebih 5 detik tatap matanya. Kita hitung nih. Nih, nih, nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tunduk. Saya Bu, setelah tahu ilmu ini, saya mulai ikut-ikutan. Setiap saya bicara sama suami, ayah-ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tunduk gini, jadi gini ayah. Atau sambil ambil makan, sambil ambil nasi, ambil ikan. Terus saya tahu, dia lihat aku. Ya Bu, sekali lagi nih Bu, nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tunduk. Masya Allah. Ibu bisa begini Bu? Ibu, ingat, kalau ibu mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan dalam kondisi rambut aut-autan, muka pucat, daster robek, koyok di leher. Terus ibu sok-sokan jadi begini Abi. Takutnya bapak kaget. Astagfirullahaladzim. Sudah mulai tua istri aku. Saya Bu, kalau di rumah belum sempat henna rambut saya, selalu pakai kudung. Karena saya tahu suami aku lihat aku. Itu begitu. Dan ibu jangan marah. Bapak-bapak itu kalau sampai di rumah, memang mereka fokus pada benda otaknya. Makanya dia bukalah HP, bukalah laptop, nontonlah TV. Tapi mereka sebetulnya Bu, sering curi-curi pandang lihat kegiatan istrinya. Ini bapak nih, suami lagi lihat laptop, istrinya lagi cuci piring. Banyak suami-suami gini nih, liatin istrinya, pas istrinya lihat dia, dia begini lagi. Itu begitu memang, itu riset. Dan bapak-bapak senang sekali kalau lihat istrinya mendampingi anak belajar dengan penuh kebijaksanaan. Sayang, ayo dihafal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nih ibu nih ngajarin anaknya dengan penuh senyum. Bapak di pinggiran begini. Ya Allah, gak salah cari istri. Dalam hatinya sambil lihat HP. Tapi pas bapak lihat istrinya bicara sama anaknya, Pancasila, ya Allah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu lama-lama si bapak apa Bu? Pelan-pelan dia ikut keluar. Karena takut kena nanti juga dia. Banyak bapak-bapak marahin ibunya kan, bilang apa? Sudahlah Bunda, kasihan dia belum hafal. Apa kata ibu? Kamu juga. Wah. Makanya kita harus cantik di rumah ya Bu. Dampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang supaya suami itu langsung enggak salah aku pilih istri ya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Insyaallah doa Bapak Ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: All you want to do is cry. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

0: Monggo Mas Paijo, monggo pinarak mriki.
1: Alah, opo to? Kowe kok saja aneh ngono to, Kang?
0: Mosok kowe gantung tenan, Jo. Bagus tenan kowe, Jo. Gagah perkasa kaya Werkudara kowe, Jo.
1: Alah. Sajane ono opo to, Kang? Nanti kaya ngono kuwi lebay tenan
0: iki. Mosok kowe ngeterke ibumu ning ndi?
1: Oh, mau esok to. Anu, ngeterke ning pasar belanja. Lah, ana opo?
0: Ya ngono kuwi lho, Jo. Contoh anak yang soleh.
1: Alah, biasa wae ngono kok. Yo.
0: Wet. Jaman saiki koyo ngono kuwi wis ora biasa, Jo. Ngono kuwi wis langka.
1: Halah, mosok to, Kang?
0: Iya, Jo. Deloken kae cah nom-nom saiki. Pengen duwe motor wae njaluke nganggo nyengeni wong tuane. Terus yen ra diwenehi motor, nesu, ra gelem sekolah.
1: Iya ya. Saiki nyat jan cah nom-nomi do sembrono karo wong tuwa.
0: Ah, eta. As bareng wis duwe motor, Jo. Yen dijaluki tulung atau dikongkon wong tuane terus wegah. Alasane enek wae. Terus yen meh dolan mesti njaluk sawung karo maksa-maksa. Ha terus sing anyelke meneh, Jo. Yen dolan kuwi ora mulih sadurunge duwit entek. Ayo.
1: Lah iya ya, Kang ya. Ya mesakne wong tuane nek carane ngono kuwi.
0: Nah, ya kuwi Jo, mulane yen dadi anak kuwi kudu sing soleh lan manut wong tuwa. Eh kaya kowe kuwi lho, Jo.
1: Rapi enak trek iki aku, Kang.
0: Seneng tenan aku, Jo, duwe kanca sing gemati karo wong tuwane. Kaya kowe kuwi.
1: Alah, biasa wae ngono lho, Kang. Tapi anu, Kang. Aku mau tau baru ngeterke ibuku. Terus aku duwene ibuku iki lho, Kang. Piwul gula Jawa. Piye, kowe gelem apa ora?
0: Wah, cocok kuwi, Jo. Sesek. Aku tak gawe teh hangat sik nek no. Tapi ngomong-ngomong kowe ngeterke ibumu mau ikhlas apa ora, Jo? Aja-aja mung pendi. Opa iki wol.
1: Yo ikhlas to ya, ya. Ya mung yen bar ngeterke terus diopahi tiwul ngene iki kan ya luweh ikhlas ya ta.
0: Baik aja.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-1277. 5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Robani dari Tulungagung, Jawa Timur. Di samping saya adalah istri saya yang menemani sejak dari sekian puluh tahun yang lalu. Kalau usahanya bikin es krim, cuman aktivitas sehari-hari kita berkebun. Memang nggak nyambung sih, cuman kalau masalah es krim di rumah kan udah ada yang menghandle, ada yang karyawan bikin, ada yang ngambil-ngambilin, kalau ada sales yang datang, udah ada yang ngambil-ngambilin, entah istri, entah anak, kan udah ada. Jadi kita berkebun mengisi waktu, istilahnya untuk menunggu sholat, kita di kebun, dan waktunya sholat ya ulang gitu. Kalau berkebun itu istilahnya untuk mengisi waktu luang, aja, mengisi menunggu waktu salah lah intinya. Di kebun kita nanam itu jeruk purut itu mas. Jadi kalaupun kita di rumah kan ya kurang gerak lah. Usaha di rumah kan ya udah bisa dijalanin sama istri, sama anak-anak, sama karyawan di rumah kan dah istilahnya sudah cukup. Jadi istilahnya kita berkebun itu mengisi waktu luang. Kalau istri di rumah memasak, nyiapin itu makanan anak-anak yang kerja gitu. Es krim itu kita rintis sejak tahun 2010 mas, sejak dari Batam. Waktu tahun 91 kan saya itu merantau ke Batam. Umumnya orang merantau lah, nyari modal untuk bisa usaha apa nantinya sambil berpikir di sana gitu kan. Kebetulan ya pernah jadi security, pernah jualan bakso, pernah ngojek. Yang paling lama itu nyupir angkot. Nyupir angkot udah 10 tahunan. Jadi anak-anak sebaya saya sekolah SMA kita udah ke Batam. Terus tahun 2013 baru pulang ke Jawa nyoba peruntungan usaha es krim di Jawa. Sampai sekarang alhamdulillah diparingi eksis. Lancar alhamdulillah.

0: Kalau istri sebetulnya dulu kurang mendukung. Soalnya dulu kan istri saya kerja, terus saya nyoba jualan, itu pada awalnya sih jalan. Terus di pertengahan usaha kita nyoba-nyoba ngembangin usaha pinjam itu di lembaga riba gitu. Qadarullah bukannya berkembang, malah habis. Malah istilahnya ngerowok babon. Modalnya awal malah kekerowok karena gara-gara riba itu. Dari
1: itu,
0: situ.
1: Tidak setujunya karena itu.
2: Iya, karena saya kerja kan untuk ini, untuk bayar-bayar angsuran per bulan juga kan. Jadinya saya hampir putus asa. Abinya bilang, udahlah bi usaha yang lain. Saya bilang gitu. Tapi abinya nggak semangat, terus semangat. Diperbaiki, diperbaiki gitu. Terus alhamdulillah abinya dengar kasihan ya, bi.
0: Nah, dengar kasihan kalau riba itu
2: Allah akan menghancurkan,
0: riba dan menyuburkan sedekah itu kan berawal dari situ. Terus itu hutang kita tutup, kita lunasi, terus babak baru kita modalnya jual aset, Mas. Kemarin itu ada mobil dua kita jual, rumah satu kita jual, kita pindah ke Jawa ini.
1: Jadi ke Tulungagung ini akhirnya bawa apa saja, Pak?
0: Ya, ke Tulungagung ya, bawa anak.
2: Bawa anak sama bawa hidayah.
0: Gitu. Bawa hidayah sunnah, alhamdulillah.
2: Yang paling mahal itu, Mas.
0: Paling mahal. Terus, ya itu, Mas. Kita jual rumah yang di Batam, jual mobil, terus coba itu usaha di sini tanpa riba. Intinya itu. Kita itu, Mas. Kita salah sendiri. Kita ke sekolah-sekolahan, sampai ke SMP 1 Tulungagung sana, saya dulu. Ngantar-ngantar ke sana, cuman pakai styrofoam. Jadi pagi kita loper pakai motor, sampai selandul, antar-antar-antar gitu. Nanti siang kita ambil. Seiring berjalan waktu kan, sambil nungguin box kita ambil, ya kita coba masuk ke toko-toko gitu. Dari situ berkembang-berkembang di toko bangga, berkembang-berkembang. Qadarullah salesnya pada datang melamar kerja. Nah, jadi toko-toko saya terus tak kasihkan, oh ini tokonya, ini, tolong diterusin, gitu. Memang es krim itu idealnya kan ya di cup, kalau enggak langsung dicontong, gitu. Idealnya gitu, lazimnya. Cuman kita inovasi, kita masukin di plastik, jadi seperti es mambu. Jadi orang tuh makan es kita itu, dia bilang, loh, ini kok kayak es krim lah, itu memang es krim. Jadi biasanya seperti itu. Ini memang tampilannya seperti es mambu. Cuman itu memang produk es krim. Jadi basic bahannya berbasic susu. Jadi bahannya kita masak, Mas. Enggak pakai spartan atau pemanis buatan itu. Jadi anak-anak lebih aman, enggak katuk, enggak serik. Makanya para orang tua pada senang menjajain anaknya itu. Terus semakin kesini udah berkembang, sekarang juga bikin es drop amanah itu bahannya kelapa, sari kelapa. Terus tiga produk kita es koko, mirip es wawan. Jadi sekarang udah tiga produk dari Robani Es Krim itu. Alhamdulillah sekarang udah kita sertifikasi halal dari BPOM. Jadi untuk para konsumen, para pelanggan, nggak usah ragu-ragu kalau konsumsi itu insya Allah halalan thayyiban. Ya berangkat dari firman Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orientasi kita itu akhirat, Mas. Istilahnya kalau es krim ini cuma sarana untuk mengejar akhirat. Yang kita utamakan memang akhirat. Jadi kita tekankan pun karyawan-karyawan di sini pun seperti itu. Jadi kalau waktu sholat tiba itu mesin dimatiin, kita ajak sholat berjamaah di masjid gitu, Mas. Terus yang kedua ya kita istilahnya ya merintis sedikit-sedikit lah sedekah, walaupun belum banyak ya. Kita insya Allah kita memohon pada Allah minta bisa dirutinkan untuk tiap hari bersedekah. Itu kan Rasulullah juga dawuh, orang itu kalau orientasinya akhirat, urusannya akan dikumpulkan, akan dimudahkan. Tapi sebaliknya, kalau tujuannya dunia, urusannya itu akan dicerai berikan. Terus kepakiran di pelupuk mata. Nah, itu lafaz hadisnya ada, cuman kita bukan praktisi, jadi bukan belum istri. Hafal.
1: Sehari bisa produksi berapa es keliling, Pak?
0: Perkiraan kalau es belangnya, es belang ori kan kita punya nama itu sekitar 20.000 pieces. Kalau es dropnya sekitar 3.000. Kalau es kokonya itu
2: 1.500.
0: Marketnya selama ini ke daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, sebagian Sidoarjo, sebagian Nganjuk, sebagian Surabaya. Mereka qadarullah ya semua karena Allah, Allah yang nuntun ke sini. Jadi mereka ngambil ke sini. Mereka yang jemput bola. Nah, sekarang anak-anak kita udah selesai kuliah, ya istilahnya belajar kerja, belajar nyari duit. Nah, sekarang insya Allah prosen-prosen put yang di luaran daerah itu kita insya Allah siap mengantar. Jadi kalau sekiranya mau dikirim atau apa, insya Allah kita sekarang udah siap armadanya.
2: Mungkin tergantung situasi ya Mas ya. Mungkin kalau panas
0: gitu kan, gitu ya banyak.
2: Per hari sekitar 20.000 juga habis. Apalagi kalau menjelang lebaran itu es kami kurang-kurang. Mungkin sebelum subuh itu sales sudah ngantri di luar.
0: Kalau menjelang lebaran itu -7 sampai -1 itu mungkin kalau 200.000 habis tuh Mas. Kalau hari-hari biasanya tergantung cuaca. Kalau lagi panas gitu ya. Alhamdulillah bisa 15.000, 20.000 ya, itu bisa habis. Kalau di wilayah Tulungagung kisaran 1.000-an Mas harga jual terakhir. 1.000 dapat es yang bergizi, tidak mengarai serik, tidak mengarai batuk gitu. Makanya mamak-mamak, bapak-bapak itu kalau anaknya jajan tuh dibolehin gitu. Kalau es kokonya 2.000 banyak. Soalnya kan satu pieces gini kan dua isi. Gitu. Jadi dijual 2.000. Kalau es dropnya juga alhamdulillah masih 1.000-an. Walaupun 1.000-an kita juga pakai gulanya gula fruktosa Mas, gula asli. Enggak berani pakai sari manis. Soalnya nanti untung banyak. Kedepannya bisa pelan-pelan nyungsap gitu.
2: Enggak berkah lah Mas.
0: Enggak berkah, soalnya kan anak-anak bisa batuk, bisa serik gitu. Nanti lama-lama kapok, ramah orang tuanya enggak boleh.
1: Dan itu untung Pak ya, jual 1.000 rupiah.
0: Oke, alhamdulillah Mas. Insya Allah, itu yang namanya insya Allah keberkahan Mas. Jadi istilahnya kalau namanya keberkahan itu insya Allah walaupun sedikit nanti bisa jadi sama Allah dikasih laku banyak gitu. Maksudnya untungnya ngambilnya sedikit gitu kan. Nah nanti habisnya banyak gitu kan. Kalau dihitung secara matematis ya memang nggak ketemu lah kalau sekarang jualan 1.000 dah.
2: Nggak ketemu.
0: Itu lah kalau yang namanya keberkahan itu insya Allah. Jadi walaupun harga 1.000, insya Allah kualitasnya kita jaga betul Mas. Soalnya tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Kalau sampai mendolimi orang kan nanti banyak yang nuntut saya di akhirat. Marketingnya ya itu Mas, kita istilahnya pakai jalur langit. Jadi kita jalani syariatnya, insya Allah kita memohon dibimbing untuk bisa melakukan ibadah dengan benar. Nanti insya Allah kalau kita menjalankan syariat Allah dengan serius, nanti Allah sendiri yang mengatur, yang menuntun, yang mengatur alurnya itu Allah sendiri. Insya Allah endingnya bahagia insya Allah. Allahumma yasir wa la tuasir wa tamam bil khair. Jadi hasilnya insya Allah mudah-mudahan hasil yang baik gitu. Jadi istilah kita enggak ngoyo. Ya memang di luaran ya banyak saingan ini, yang ini. Ya kita kan tujuan mereka, tujuan kita kan masing-masing Mas. Kalau kita tekankan tadi, ya memang kita tujuannya orientasinya akhirat. Jadi ini kan cuma wasilah aja itu. Jadi kita tinggal hubungan kita sama Allah itu kita perbaiki, kita bagusin, kita memohon hidayah, taufik pada Allah biar dikaruniakan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah gitu. Insya Allah nanti dunianya ngikut itu Mas.
1: Nanti mumet Pak.
0: Awal-awal itu yang waktu pinjam riba. Semenjak kita tinggal riba, alhamdulillah step by step, sikit-sikit gitu, alhamdulillah berkembang. Ya istilahnya pakai riba nanti ada itu jalannya menuju kehancuran itu ada aja. Nanti ada itu yang orang punya sebahkan, lah itu pakai riba kok nggak apa-apa kok berkembang. Oh tunggu dulu.
1: Triggernya tobat waktu itu karena apa?
2: Karena abinya dengar itu radio Mas, sebenarnya radio. Iya
0: ya,
2: radio.
0: Dulu kita pernah di Batam itu di sela-sela kesibukan kan kita dengerin radio. Lah itu mudharah pos yang kita setel itu namanya Radio Hang kala itu. Nah, jadi mereka itu mendakwahkan dakwah tauhid, memurnikan ajaran Islam sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi dari situ ya kita pelan-pelan berhijrah.

0: ibu perannya kan banyak nih, Bu ya. Sebagai ibu juga ada, iya. Sebagai manajer di usaha ini juga iya, sebagai istri juga iya. Prioritasnya yang mana?
1: Ya, sebagai ibu rumah tangga pastilah ini ya. Nomor satu mungkin keluarga. Nomor dua mungkin saya juga enggak sendiri, akhirnya juga dukung kalau masalah yang lain gitu kan. Ya, jadinya mengalir gitu aja. Alhamdulillah selama ini kan bahan datang, sudah ada dananya gitu. Gula sudah datang, ada gitu. Alhamdulillah selama ini enggak ada utang gitu.
2: Ya,
1: jadinya ringan gitu.
2: Enggak ya, ada utang.
1: Enggak ada utang semenjak di Jawa ya, Bi?
2: Iya, ya, ya, utang dulu itulah yang nyoba-nyoba.
1: Jadinya ringan itu. Mas gitu kan. Jadi mungkin aktivitas pagi biasa rawat anak seperti itu. Masak seperti itu ya. Jadi nanti kalau masalah niat
2: masakin apa, itu anak-anak kerja.
1: Anak
2: itu.
1: Kerja. Jadi masalah gaji juga sama saya. Gaji karyawan yang nyiapin saya untuk belanja. Bahan-bahan semua saya yang nyiapkan. Sekitar 20 lebih.
2: 25-an ya, Mas.
1: Nah, kurang lebih 25.
0: Harga es krim yang seribuan itu sebulan dapat pemasukan berapa?
1: Selama ini kami tidak pernah ngitung. Kata Nyami, tidak usah kamu hitung, nanti mumet katanya gitu.
2: Soalnya tidak masuk dihitung-hitungan ekonomi.
1: Tidak masuk, Mas. Nanti kalau plastik segini, gaji karyawan segini, gula segini, gitu, listrik segini. Nah, kemana ini? Nah, gitu.
2: Listriknya aja sekitar 15 jutaan.
1: 15 juta
2: loh,
1: per bulan.
2: Kita jual es ribu. Jangan bayangin. Coba jenang bayangnya loh, itu dari tahun 2010, harga itu segitu aja loh.
1: Iya Mas.
2: Itu kalau nggak campur tangannya Allah mana mungkin.
1: Iya, harga gula sekarang sampai sekarang ini bedanya jauh.
2: Dari tapi tahun 2010, harga gula jangan bayangin berapa, sekarang harga gula sebarang.
1: Terus harga plastik juga Mas, plastik itu hampir
2: cuman sekarang juga. Udah di itu di subsidi silang, jadi di silang sama itu ada es drop, ada es koko gitu. Jadi bisa jadi yang untuk modal yang produk ini yang ngasih untung yang produk ini kan, jadi udah silang gitu. Yang penting istilahnya produk kita jaga, jangan sampai anak-anak itu makan serik apa batuk gitu Mas. Ini istilahnya jangan sampai mendolimi orang. Istilahnya nanti kalau kita awal bikinnya seperti itu kan nanti berbalik ke kita. Kalau kita nggak dolimi orang, insya Allah orang juga respect sama kita. Kepada para pelaku usaha, saudara-saudara kami yang di luar sana, ya ayolah kita di dunia ini kan ya istilahnya sementara. Istilahnya kita difokuskan sama yang menciptakan kita untuk suruh beribadah. Jadi ayolah kita fokuskan, kita ini tujuannya untuk akhirat. Jadi kalau usaha jangan pakai modal riba, insya Allah biar berkah. Kalau tujuan kita akhirat, insya Allah nanti dunianya sama Allah diikutkan gitu Mas. Bismillah, saya Robani, ini istri saya Ibu Ani dari produk Robani Es Krim, alamat Desa Panjirejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer-customer kami, Mas. Kepada toko-toko yang sudah bisa kami titipin, ya semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas.
2: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDSFM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abul Aswad Al-Bayati bertajuk Ngupadi Mulyo Ing Wulan Suro. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Tablik Akbar menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di halaman Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati pada hari Senin 15 Juni 2026. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sedaya pujo pangalembono dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng maringi kathah kanugrahan kanikmatan tanpa petungan, tanpa wilangan, tanpa pepindan wengi kalian awan solawat sarta salam mugi tansah tumedak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng para kalawangsanipun para sahabat lan sedaya pendherekipun ingkang tansah setia lan tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman amin Allahumma amin. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya jamaah pengajian Masjid Abdurrahman As-Sanad wonten laladan Sukoharjo Makmur ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Ingkang sepisan kula badhe nderek pitepangan hanggladi wanuh. Sebab napa dalu punika pinangka pisowanan kula ingkang angka sepisan wonten papan ingkang minulya mriki wonten unen-unen ngendikaake tak kenal maka tak sayang maka orang gawe kewet kan. Nami kula Abul Aswad saking dusun Ngeloler Setan. Atemahan dalu menika malam satu suro omah kula niku Ngeloler Setan. Ngeloler sisih wetan. Nggih. Kelurahan Beluk lemai ngembel menungsani podo celuk-celuk Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten bersinar sowan kula mriki nuhoni dawuh saking takmir lan pengurus Masjid Abdurrahman As-Sanad kinen ngaturaken pengajian kanthi irah-irahan Ngupadi Mulya ing Wulan Suro. Kamulian niku napa? Kamulian niku Bapak Ibu dipun gayuh kanthi cara takwa dumateng Allah. Mila Allah ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Inna yakti akramakum. Wong kang paling mulya ing antarane sira indallahi ana ngarsane Allah atqakum wi wong sing paling takwa. Niki ayat kapendet saking kintoko suci Quran kanthi gamblang wijang terang terwaca mlaha cetha wela-wela ketok mata ngandharake nerangake bilih menungso ingkang mulya niku ingkang takwa. Ewon dene semanten tasih kathah saperangan umat Islam niku gayuh mulya ten sasi sura kanthi cara-cara ingkang kirang trep kirang jumbuh kalih paugeran syariat agami Islam. Niki kula pirembagan wonten ngarsanipun umat Islam. Nek sing dudu umat Islam lah mboten ngurus iku lho. Ning ingkang sedanten ingkang rawuh menika umat Islam. Ingkang sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam lila legawa dados pendherekipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka panutaning umat mustikaning jagat. Wong-wong sing wis duweni kapitayan kapitadosan sing pengkuh kukuh lan bakuh menawa Al-Qur'an niku pinangka dalane pepadang. Nek sing dudu umat Islam kula mboten ngrembug niki rembugane kalih umat Islam. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang winengku ing Karaharjan wonten seperangan wilayah saben malam siji suro piyambakipun anggadai ritual rupa napa niku lek-lekan niki kula nek metangkling suku sajoga pareng napa mboten pareng nggih suku sajoga niku pripun ngaten niki lho dadi sing kiwa ilang sikilin di kok rauh nong. Niki kulo lempit supados mboten pegel. Nek awak edw tirakatan malam siji suro kuat sewengi. Nek pengajian niki mengke kuat pinten jam. Mang wangsuli kok mesem tok. Niki pengajiannya pinten jam niki mangke? Hah? Sewengi muput. Siap mboten? Mang cepak ke ambulan sih. Mengene kula blak jongor ditumpake ambulan. Wonten sepengan wilayah Bapak Ibu niki kula matur kanthi andhap asoring bebudi sarta tulus sing manah mboten linambaran raos gething mangkel sengkel mboten namung ngabarake punapa wontenipun. Wonten seperangan karang padesan niku saben malam siji suro bapak-bapak niku sami lek-lekan tirakatan. Lha mengke menawi sampun tabuh setunggal dalu niku sedaya warga sami udo mblejet niku nek cara basa Indonesia telanjang bulat. Bulat lho niku dudu kotak. Terus pripun dalan tumuju desa kelorongi genter bapak-bapak mas-mas niku sami lumampah jumangkah dampiak-dampiak guyub saeka kapti ngubengi desa kanthi kahanan wudo jam siji bengi. Duk nalika dipuntakeni ritual niki ditindakake mengkuwi gati nopo supaya desa kene muas dadi desa sing subur makmur toto titi tentrem kerto tur raharjo gampang kang sarwo sinandang subur kang sarwo tinandur murah kang sarwo tinuku nadian dolare walulah sewu. Carane pripun toaf ngubengi desa kanthi cara wudo supaya warga kene diparingi mulya dening Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kula nyuwun priksa cara ngoten niku leres napa mboten kinten-kinten miturut Islam. Nek miturut Islam mboten leres. Nek miturut dudu wong Islam sak karepmu. Kula mboten ngrembug. Ananging nadyan mboten leres tasih kathah tiyang-tiyang ingkang mitadosi. Nila dalu punika kita ngaturaken pengajian irah-irahanipun ngupadi mulya ing sasi sura. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, miturut surat At-Taubah. Surat napa? At-Taubah ayatipun 36. Allah Subhanahu wa taala paring cecolo, inna yakti idatasyuhuri, gunggunge wulan indallahi ana ngarsane Allah 12 syahron, iku mono ana 12. Cacahe wulan gunggungipun sasi miturut Allah Subhanahu wa taala wonten 12. Fi kitabillah sinebut tinulis ana sajroning kitabe Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, kawiwitan saka dina nalika Allah nyipta langit lan bumi. Jadi gunggunge wulan niku wonten 12. Sinebat sinerat wonten Al-Qur'an kawiwitan saking dinten nalika Allah nyipta langit lan bumi. Napa mawon 12 niku? Muharram, Safar, terus napa malih Muharram, Safar? Jumadil awal, Jumadil akhir, mboten Rabiul awal. Terus Rejab, Rojab, kok sasi poso kok ruah barang tuh? Sasi Islam kok ruah barang? Muharram, Safar, terus napa Mas? Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadal ula, Jumadah tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku gunggungipun wulan miturut Allah. Dilalah gunggungipun wulan miturut piyantun Jawi wiwit kuno makuno nggih sami, Pak. Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruah, Poso. Bar poso napa? Sawal, terus Dzulkaidah. Sebab Sukoharjo niku kalih Klaten cedhak. Duk nalika kula sowan Pacitan lemangsuli niku senes Dzulkaidah. Ning napa? Longkang. Nggih. Menika nu ngarani Dzulkaidah niku longkang. Wonten sing mastani melih napa? Selo. Nek mriki pundi? Longkang, selo napa Dzulkaidah nek cara jati? Dzulkaidah nggih. Berarti awake dhewe seperguruan. Padha. Dzulkaidah terus besar. Allah dawuh melih minha ing antarane wulan cacah 12 arbaatun ana wulan 4 hurum kang minulya. Zalika dinul qayyim, iku pinangka agama sing pengkuh, kukuh lan bakuh. Fala tadlimu fihinna anfusakum, aja kumalancang, aja kumawani tumindak jahat, tumindak culika, gendak sikara, nyebar wisa nandur tunggak kemaduh, nglinci picarang sing papak ana sajroning wulan 4 sing minulya. Niki surat napa niki wau? Surat napa sobi? At-Taubah. Ayatipun 36. Allah paring cecolo cacai wulan wonten 12, saking 12 niki wonten sekawan ingkang minulya. Wulan napa niku? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab lan napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku sasi Suro lan wulan Rajab. Dalilipun pundi nek wulan 4 niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan sasi Rajab? Dawuh pengendikanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

wa rojab lan sasi rejab. Ini pengendikanipun Nabi. Lan para ulama niku sampun paring keterangan antawisipun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bilih saking wulan cacah kalih welas niku wonten sekawan sing minulya saking wulan sekawan napa mawon niku wau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nek Jawa napa niku? Dzulqa'dah niku berarti Dzulkaidah besar Suro kali Rejab. Nah saking wulan cacah sekawan niki Bapak Ibu ingkang paling minulya setunggal inggih punika wulan Suro. Iku pengendikanipun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wonten salebetipun kitab Lataiful Ma'arif. Napun kawruh sapala kaca pitung dosa. Mungkin sagedipun pirsani wonten. Lan Allah Subhanahu wa taala melarang ngawisi kula njenengan tumindak culika, tumindak jahat gendak sikara wonten salebetipun wulan cacah sekawan. Mboten pareng nyolong, jejupuk, padudon, memfitnah, korupsi lan sanes-sanesipun. Lah berarti nek sasi sekawan iku pun kliwat awake dhewe pareng nyolong Ustaz. Nggih tetep mboten pareng. Namung kewala tumindak maksiat. Nggih, ternyata ibu-ibu barang niku mbak-mbak niku para penganut sekte lambeturah.com niku nek ngrasani tangga dosa mboten? Dosa. Nek njenengan ngrasani tangga wonten wulan Suro, dosane saya gedhi. Mati kel-tikel tumangkar tangkar babaring tumuwuh bebasan mboten wonten tunda lan telasipun dadi dosa jariyah sing banyu mili pidendan lan paukumanipun. Na'udzubillahi min dzalik. Mila sasi Suro niku sasi ingkang paling minulya. Wulan kagem ngatah-ngatahke ngamal soleh. Mila saking menika kula remaos bungah lan bombong cinampuran raos ternyuh Bapak Ibu. Ewontene napa jamaah Masjid Abdurrahman As-Sanad ingkang dipun pandegani dening Bapak Takmir ngawontenaken pengajian, ngawontenaken bakti sosial. Mboten badhe ical, malah kepara dipun tikelaken ganjarane dening Allah Subhanahu wa taala. Dados penganggep kapitayan, kapitadosan ingkang ngandharake sasi Suro niku wulan sing gawat keliwat-liwat. Nggih, kula wau ngetik ngeten Google niku malam satu Suro niku critane sarwa medeni Bapak Ibu. Nggih, malam satu Suro niku critane sarwa medeni. Antawisipun wonten niki makalah judulnya Sengkolo Petaka Satu Suro. Niku nek diwenehi backsound, backsound yang ngeten iki. Kira-kira wong aku iki ya duwe-we. Dadi nek nirokke mboten persis nggih. Ingkang agung pangapuntenipun. Leres mboten niku? Mboten leres. Nggih, sasi Suro dudu sasi sing gawat. Mila kula sak kanca niku sampun marambah makaping. Nah, kejawi Suro niki dereng ngawontenaken melih. Kala rumiyin kula ngawontenaken patemboyo utawi sayembara Bapak Ibu. Sapa wonge nom-noman lanang, nom-noman wadon sing kumawani rabi ing sasi Suro. Kula sak rencang saking paguyuban ngangsu kawruh badhe ngentun bebungah lan hadiah kagem pinanganten cacah kalih niki. Syaratipun napa? Nikah wonten sasi Suro. Hadiahe napa? Kula kentoni buku souvenir pernikahan Khud Aqidataka minal Qur'ani was Sunnah. Cupuken akidahmu, keyakinanmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Cacahipun pinten? 100 buku, mengke saged dindum dumateng para tamu ingkang hang ngrawuhi pahargyan Walimatul Urus. Dilalah rumiyin niku wonten 7 pasangan pengantin sing daftar. Terus wonten setunggal calon

pengantin niku matur, "Ustaz, niki nek bukune 100 niku kurang niku sebab dayoe 500. Kula kirimi 100 gratis, Mas. Nek njaluk 500 sing 400 mbayar kula ngoten." Nek gratis kabeh ya ceneh rugi bandar kula. Tundhanipun tas pundi? Tundhanipun ngantos dumugi sepriki sampun 3 tahun pasangan pinanganten kula wau sampun dipun ganjar wiji ingkang sejati, putra ingkang soleh lan salehah. Tetep rukun ngantos dumugi sepriki mboten wonten padudon. Nggih nek padu niku lumrah napa mboten? Wong omah-omah padu lumrah napa mboten? Sinten sing omah-omah ra tau padu tak weruh. Jenengan pripun Ustaz? Langganan. Sami mawon wong Ustaz iki ya menungso nggih to. Jone kok Ustaz to, Kanjeng Nabi ki ambak niku nate dinesoni dening Aisyah Ummul Mukminin. Poneh mung Ustaz, poneh mung takmir masjid. Panitia pengajian niku mesti wonten padunipun. Ning nggih niku pinangka bumbune wong omah. Omah. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wonten tafsiripun tafsir Al-Qur'anul Azim piyambakipun paring dawuh, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Duk nalika ngandharake dawuhipun Allah, "Aja kumalancang tumindak dosa ana ing sasi cacah papat," maknanipun napa? "Li annaha akidun wa ablaghu fil ismi min ghairiha." Sebab tumindak dosa ing sasi sura iku dosane luweh nemen dibandingake sasi liyane. "Kama anal ma'asiyah," padha karo tumindak maksiat, "fil baladil haram," kang ditindakake ana ing tanah haram, tanah suci Mekah lan Madinah. Tudhaaf niku badhe dipun tikelake dosa-dosanipun. Jenengan ngapusi tiyang enten mulur mriki dosa, Pak. Ning nek jenengan ngapusi wong enten Mekah wonten Madinah, dosanipun dados tikel. Wonten wekdal-wekdal sing jalari dosa mati kel-tikel, wonten papan panggenan sing jalari dosa dadi mati kel-tikel. Nyolong duit dosa mboten? Dosa. Ning nek nyolong duit enten kota amal ten masjid, dosa napa mboten? Jenengan mangsuli dosa kleru, Pak. Dawasa kudune ngoten. Nyolong duit dosa, nyolong ten masjid dawasa. Ngendikane piyai Jawa Timur. Nggih. Wong nek mereka iki ngarani gede banget iki gawede ngoten. Nek basa jati pripun? Gede iki gede, nek nemen pripun? Gedhi kuwi ngoten nggih. Nek gedhi ngono kok kaya kurang mantep, nek gawede ngono berarti gede ta? Tenan. Milo ampun kumalancang kumawantun nerak paugeranipun Allah wonten salebetipun wulan Suro. Bapak Ibu ingkang sinubo ing pakurmatan winengku ing karaharjan, saking sedaya tumindak culika gendak sikara maksiat munkarat maasi niku wonten unda usukipun, wonten gedhe cili ing dosa. Nah kita niku dipun larang dening Allah tumindak maksiat wonten sasi sura sebab dosa netikel. Niku nek jenengan nindakke dosa ten sasi sura mongko niku dosa sing paling gedhe, dosane luweh ageng malih. Wong nyolong dosa, nyolong ten sasi sura luweh dosa. Lan dosa ingkang paling ageng wonten ngarsanipun Allah niku sanes nyolong, sanes ngapusi, sanes mejahi tiyang, nggih, sanes ngrasani tangga napa? Kula aturi midhanget dawuh pangendikanipun Allah wonten surat Luqman. Duk nalika Luqman niki asung piweling dumateng putra wayahipun sederengipun kapundhut marak mangayun wonten ngarsanipun Allah. Luqman dawuh dumateng putra wayahipun, "Ya bunayya," anakku ngger, "tedak turunku kabeh
La tusyrik billah. Ojo pisan-pisan kumalancang kumawani tumindak syirik marang Allah. Inna syirka yakti kesyirikan iku la zulmun azim, pinangka dosa sing paling gedhe wonten ngarsanipun Allah. Syirik niku napa? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Madhaake Allah karo makhluk wonten setunggal perkawis ingkang dados kekhususanipun Allah. Iku maknanipun syirik. Jadi syirik niku mboten kok sujud ten ngarepe brahala niku mboten. Syirik niku Bapak Ibu, jenengan manembah dumateng Allah ning ya nyambi manembah dumateng sanesipun Allah. Sebab syirik niku menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Allah niku pinangka Tuhan, pinangka sesembahan anggadai sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan mboten digadai kejawi dening Tuhan. Nek dudu Tuhan mboten duwe sifat niku. Antawisipun napa? Antawisipun sifat ketuhanan niku nampa pandonga saking sedaya makhluk. Leripun menawi wonten umat Islam donga dumateng Allah niku pun leres. Ning nek nyambi donga dumateng sanesipun Allah, berarti panjenengan sampun mempersekutukan Allah berbuat syirik. Sebab ingkang wenang, ingkang berhak nampa pandonga menika namung Allah. Donga napa ta Ustaz? Lah macam-macam. Nyuwun rejeki, nyuwun laris, nyuwun kesarasan gitu. Nyuwun napa malih? Pendamelan, nyuwun jodoh. Niku kedahe namung dumateng Allah. Ud'uni astajib lakum, nyuwuna sira kabeh marang ingsun bakal tak sembadani. Wonten patekah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Jadi nek sasi sura ngeten iki jenengan mara ten papan-papan sing gawat, ngaturake pandonga dumateng makhluk-makhluk sanesipun Allah. Mbah niku nyiroro kidul, mbah niku nyiroro lor. Napa demit sing bau reksa wonten waduk mulur, napa waduk lalung, napa rawon jombor, napa laut lor, laut kidul, laut wetan kulon. Ateges panjenengan sampun gejlomprong wonten setunggal tumindak ingkang dipun wastani si syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Pesugihan, jimat, napa meli? Jenengan nganggo jimat, kula nganggo jimat rondo ngangsu Ustaz. Supados sanggen kula dodol niku diparingi laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duitnya kumpul. Jadi sing jarani laris sinten? Allah. Mungguhe umat Islam mboten butuh jimat. Mila Bapak Ibu nalika panjenengan dalu punika tasih ngopeni jimat. Tasih duwe pesugihan ten ngomah. Kula ngingu tuyul niku Ustaz. Tuyul niku lumayan lho Ustaz, kula niku budidaya tuyul niku sewengi niku ngasilake 400.000. Niku tuyul sitok. Nek tuyule 10 400 ping 10. Sewengi niku Ustaz. Sewulan ora pun balik modal. Na'udzubillah min dzalik. Napa enten tau Ustaz, kula mboten ngerti enten wengi ngu tuyul napa mboten. Ananging Quran liwat surat Jin paring cecolo wonten seperangan umat Islam jaluk pitulungane jin niku wonten. Wonten surat Jin dipun sebat wa annahu kana rijalun minal insi, ana seperangan menungso saka wong lanang menungso nggih yauduna birijalin minal jin jaluk pitulungan marang wong lanang saka bangsane jin. Fazaduhum rohaqon, pitulungane jin marang menungso orang jalari kejobo saya dosa. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, mila nalika wulan suro kok awake dhewe ajrih tumindak dosa, kedahipun saya ajrih saya wedi saking tumindak si syirik kala wau.

dipun ti tilar. Lho wong Jawa aja ilang jawane mboten, mula kula nganggo lurik kalih blangkon supaya mboten ilang jawane. Mboten ilang kula niku, mula pengajian kula matur ngagem basa Jawa. Mulang tafsir nggih basa Jawa. Kula enten pengajian kitab Jawahirul Bukhari, sinau kitab Sahih Bukhari nggih mawi basa Jawa. Kula enten pengajian rutin Syama'il Muhammadiyah anggitanipun Imam Abu Isa At-Tirmidzi, isine hadis-hadis wonten kitab Syama'il niku nggih dipun aturaken mawi basa Jawa. Aksara Jawa denta wianjana cacih kalih cacah kalih dasa niku kula nggih hafal sak pasangane, sak sandangane. Aksara rekan kula nggih saged. Saged mboten jenengan nulis zakat fitrah mawi Hanacaraka. Kula saged, Pak. Zakat fitrah kok nganggo Hanacaraka? Hanacaraka kan mboten enten huruf za. Jare sapa? Kuwi nek urung sinau. Nek pun sinau wonten, Pak. Huruf za niku dipun pendet saking huruf jo. Terus diparingi cecak tiga wonten nginggilipun niku pun malih dadi za. Niku jenenge aksara rekan. Jadi nek jenengan nulis zakat niku ngagem jo bentuke ngeten niki. Pripun niku sak cukup mbayangke mawon. Dikei cecak telu ngeten niki. Niku pun dadi za, za. Terus ngagem ko ngeten niki. Nah, niki huruf ko. Kok ra ketok? Pancen ya urung wayahe. Zaka terus ngagem to. To niku ngeten niki. To. Terus dipangku. Nek dipangku mah mati. Dadi zakato. Ngoten. Nganggo kol-kolah kubra lho niku. Zakato. Fi nek fi pripun ngagem po. Po ngeten niki. Po terus diweni cecak telu malih dadi fo. Dikae wulu dadi fi. Terus to. Terus pasangan ro dikae weknyan he fitrah he. Percaya mboten jenengan? Model kaya ngene kok diarani ilang jawane njur wong Jawa sing kepiye? Nggih. Mila budaya Jawa niku sae adiluhung. Nggadahi trapsila unggah-ungguh tata krama lan sopan santun. Ning budaya Jawa nek ajak-ajak nyembah kayu watu, njaluk pitulungan marang dedemit lelembut sing bau reksa. Sori ye, awake dhewe niku wong Islam, aja ilang islame. Ewan dene nguri-uri kabudayan niku sae ning mboten wajib. Wajib mboten? Nguri-uri budaya Jawa wajib napa mboten? Nek jenengan muni wajib niki bapak-bapak dosa kabeh. Ora ana sing nganggo blangkon, ana sing blangkonan kula dhewe. Ning wong mboten nganggo blangkon niku dosa napa mboten? Wong lanang, wong Jawa ora nganggo blangkon, dosa napa mboten? Mboten. Kula iki direwang nganggo lurik, nganggo batik. Ngagem blangkon kuwi diarani ilang jawane. Mongko sing ngarani kula niku, ndrase Pak dicukur ngene mriki. Gundul. Sing ki wae gundul. Sing tengah digawe dawa jambul jegrak dicet abang. Niku jenenge LKMD. Londo kok mung ndase. Ngoten niku. Wong model wonten niku nyuding kula jare kula niku ilang jawane. Ha terus dheweke awake kebak tato. Dul, apa cukuran model jambul kuwi warisane wong Jawa to, Dul? Apa gambar awak nganggo tato kuwi warisane wong Jawa? Ge anakmu jenenge sapa? Anakku jenenge Michael. Ha coba. Wong Jawa kok anake Michael. Nek wong Jawa nyata ya anak iki blondo, ngoten. Ora mbok jenenge Orlando. Bapak Ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik sing rawuh mriki napa wonten sing kagungan omah joglo? Wonten mboten? Nek wong Jawa ninggalke adat Jawa niku dosa. Berarti sing omahe model ngeten niki, omah loji nganggo cendhela kaca niku dosa. Ning kasunyatane wong Jawa mboten nganggo omah Jawa, dosa napa mboten? Mboten. Ning nek wong Islam ninggalke ajaran Islam, dosa napa mboten? Dosa.
Islam tumurun saking ngarsanipun Allah, mboten ajeng bubrahake kabudayan Jawa, mboten. Sing nganggo sandangan Jawa, omahmu Jawa ya kena, jenengmu Jawa, kula Jawa mawon, kula sarjana, Ustaz. Kula warsita. Umpama ngene. Kula niku Sujarwo. Anak kula kula jenengi Wegik. Putu kula kula jenengi Joko Pekik. Mboten napa-napa, mboten dosa. Ning nek kowe ngongkon anakmu ngingu tuyul, ha kuwi dosa. Ngongkon anakmu pasang sesajen, kuwi dosa. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, monggo kita mangayu bagya rawuhipun wulan Suro. Sebab wulan Suro wulan ingkang kebak kanugrahan lan kautaman. Sapa wonge nindakake amal kesaenan dipun tikelake ganjaranipun. Ning sapa wonge kumalancang tumindak dosa dipun tikelaken napanipun? Dosa lan kaluputanipun. Terus amal napa Ustaz ingkang saged kita tindakake wonten salebetipun wulan Suro niki? Nggih. Sepisan nindakake siam. Tanggal pinten? Bebas tanggal pinten kemawon. Ananging ingkang langkung utama siam wonten tanggal pinten? Sedasa. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, afdhalus siami poso kang paling utama. Ba'da syahri Ramadhana, sawisi poso wulan Ramadhan, syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Ya kuwi poso kang sira tindakake ana sajroning sasi Suro. Hadis rawahu Muslimun, hadis sahih dipun riwayataken dening Imam Muslim. Niki wursita waji ingkang jumedul saking lisan suci Kanjeng Nabi tumrap sedaya menungso ingkang gadai gegayuan ngupadi mulya ing sasi Suro. Carane pripun? Ngatah-ngatahaken siam poso wonten sasi Suro. Menawi benjang niku sederenge subuh kula sahur terus kula siam angsal. Angsal niku amal ingkang sae kautaman ageng wonten ngarsanipun Allah. Padatan kula niki siam Senin Kemis mboten nate Ustaz, nek sak lebetipun sasi Suro kula siam Senin Kemis pareng, pareng. Selasa ya pareng, Rebo nggih pareng, dinten menapa kemawon dipun keparengake. Ngatah-ngatahi siam wonten wulan Suro. Niku pinangka dalan kamulyan tumuju marginipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa to? Sebab wonten sasi Suro niku wonten setunggal dinten ingkang minulya asmanipun Yaum Asyura. Yaum Asyura, dina Asyura. Asyura niku maknanipun tanggal sedasa. Wonten dinten niku Allah Subhanahu wa taala maringi pitulungan dumateng Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa niku dipun serat wonten kintaka suci Al-Qur'an ngawontenaken panca bakah perang tetandingan antawisipun Nabi Musa memengsahan kalih wadya balane raja Pirngon. Bapak Ibu, para dukun, para tukang santet dikelumpukke dening raja Pirngon kongkon ngeroyok Kanjeng Nabi Musa. Temahan para dukun niku nguncalake dadung lan teken. Ingkang malih dados napa? Sawer. Pirsa sawer mboten? Napa niku? Ula. Ula sing matumpuk-tumpuk ya taro kabubak duha ala ba'd hatta sarat annahu jibal. Nanti kaya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ula sing disulap dening para tukang sihir ku matumpuk-tumpuk nganti dhuwure sak gunung. Nek pesulap zaman saat niki paling nyulap manuk nang ya. Manuk nyulap napa niku? Pita ditarik saking tutuk mboten telas-telas. Niku sulap cepet. Ceng-ceng po. Ning nek ten jamané Nabi Musa nyulap ula niku tutuk antuk sak gunung. Pila mboten aneh Kanjeng Nabi Musa ajrih fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Tumuli Kanjeng Nabi Musa kepencokan rasa wedi gigrik lan ngingrim. Kulna la takhaf. Ingsun Allah dawuh marang Musa.
Hei Musa, awakmu ora perlu wedi sebab dekengane dekengane kok pusat to padake BRI ya pusat. Dekengane Allah Subhanahu wa taala. Wa alqima bi yaminika Musa, uncalno tongkat sing mapan ana tangan tengenmu, talqaf ma sana'u. Talqaf niku dipangan mboten nganggo dimamah. Jenenge napa niku? Diuntal. Nggih, ula sing cilik-cilik segunung niku bakal diuntal malang dening tekene Kanjeng Nabi Musa. Estu nalika tongkat diuncalke malih dadi ula gedhe, ula segunung sing cilik-cilik niku dipangan mboten nganggo dimamah. Tumuli sedaya para tukang sihir niku nggih ambruk sujud ten ngarsanipun Musa, piyambakipun matur aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Aku sak konco iman marang pangerane Nabi Musa lan Nabi Harun. Lah prastawa niku Bapak Ibu, para tukang sihir kalah. Kanjeng Nabi Musa mimpang jurit, unggul juritipun niku dumadinipun nalika tanggal sedasa wulan Suro. Jadi wulan Suro niku simbol kemenangan umat Islam. Ojo malah wedi, awas lho, sasi Suro ki gawat, sasi sing marai kalah. Lah kowe iki dadi bolone Musa apa bolone tukang santet? Apa bolone dukun? Nek dadi bolone dukun, sasi Suro wedi, Pak. Aduh, gek aku anakku njaluk tetak gek sasi Suro ki, ku nek gendelen piye? Ku nek mingkup neh ra dadi kepiye, ngoten ta? Lah kula niki riyen nate nderek sunatan masal dipun wontenaken sasi Suro. Usul Pak Haji, Masjid Abdurrahman Sanad ndamel sunatan masal ten sasi Suro. Nggih, dalam rangka mendobrak kepercayaan sing boten leres. Kula rumiyin kula nderek sunatan masal ten sasi Suro. Nggih, dadi niku boten mingkup melih. Anak kula pun 5 kok sak niki. Nggih. Ora kok gendelen mingkup neh ra dadi ndadak mindon gaweni mboten enten cerita model ngoten niku. Alhamdulillah. Niku pinanganten cacah pitu sing kala ben nikah sasi Suro nggih dumugi sepriki, Pak. Rukun mboten padudon nganti jalari pegatan. Ning kula bares kures ajeng taken. Wonten apa mboten Bapak Ibu tiyang rabi ten sasi Suro terus pegatan? Wonten apa mboten? Wonten, Pak. Wong nikah sasi Suro pegatan wonten. Ning kula taken malih, wonten mboten wong nikah sasi bar Suro niku napa? Bar Suro Sapar. Wong nikah sasi Sapar pegatan wonten napa mboten? Oke, nek jenengan ngendika wonten salah, Pak. Kuatah. Bar Sapar terus Suro Sapar mulut. Tiang palakrama omah-omah nikah sasi mulut pegatan. Enten apa mboten? Enten. Kok sing mbok salahke Suro tok. Nggih napa mboten? Kok sing diwedani Suro tok. Kula niki setengah badhe curhat niki, Bapak Ibu. Pareng mboten? Curhat nggih. Ngawontenaken dawuh, Pak. Ten wulan Agustus niku. Ajeng nyewa gedung. Niku sak kabupaten gedung mboten komanan niku mongko mriki Agustus niku tesih pinten wulan? Iki Juni ta nggih? Juni, Juli, Agustus. Tesih 3 wulan, Pak. Gedung sak kabupaten niku pun kebak bek tumplek blek. Kula ajeng ngentenke dawuh pengajian ten gedung mboten saged. Mereka tutup, mereka tutup, mereka. Kenapa to, Pak? Pun dipesen dening wong ngarep gawe mantu. Sebabe napa kok Agustus oh mantu akeh tenan? Dipol-polke sebab sasi Suro ora iso mantu. Mula dipol-polke bar Suro. Berarti pas sasi Suro niki gedung-gedung kathah sing kotong, ora ana wong ewuh. I bapak-bapak seneng ambekan sik ora suk ora ngetokke sumbangan. Ning sesuk bar Suro, Pak, sedina sampeyan nyumbang 4 gon. Iki 1000, iki 50000, iki 1000, iki 150. Iki jek sedulur lho, Pak, ne, ya sinyo 300000. Ning kowe sesuk ora usah ngliwet. Dadi sedina sumbangane pirang-pirang. Mergane
pun ngampet setunggal wulan boten wani mantu sasi suro. King nopo? King nopo? Sebab piyambake pun kepencoan setunggal kapitayan syirik ingkang dipun wastani tatoyur. Nopo? Tatoyur. Tatoyur niku nopo? Dipun terangake dening para alim, para ulama, at-tasya'umu sing diarani tatoyur iku at-tasya'umu. Rumaos apes. Rumaos nopo? Apes. Bil mar'iyat mergo nyawang sawijining perkara awil masmu'at utawa ngrungokake sawijining perkara utawa nemai wektu-wektu ingkang khusus. Lho kok mergo nyawang napa? Panjenengan umpami nembe ngandhut ibu-ibu mbak-mbak niku, nembe ngandhut gerbini, nembe meteng ponang jabang bayi 7 wulan. Kok weruh ana wong cacat? Amit-amit jabang bayi aja turun ngoten niku. Utawa mboten pareng dahar wonten tengah lawang. Sebab kowe nek meteng mangan ten tengah lawang, anakmu lahir kanthi cacat. Niku jenenge rumangsa apes krana nyawang. Bapak-bapak ajeng lumampah sadean pentol wis maca japa mantra, niat ingsun dodol pentol ana ing waduk Jati Mulur. Aku njaluk pitulungan marang Kakang Kawah diari-ari sedulur papat limo pancer kaki among nini among sing reksa jiwa lan ragaku. Ewang-ewang ana aku anggolku dodol pentol. Ana wong tuku pentol 10.000 kleru 20.000. Barep budal niku weruh ula Malang. Waduh, arep mangkat dodol pentol malah ana ula ning tengah dalan. Wah, iki cetha arep apes iki. Wis aku tak rasi dodol mulih wae. Pentole metu wulune wis ben lan jamur nggih enten Pak ajeng dodol luruh ula Malang niku mulih meneh niku maknanipun tatoyur nggih rumangsa apes mergo nyawang setunggal perkawis. Nomor kalih mergo krungu nggih bengi-bengi krungu manuk gagak wah iki cetha manuk gondol nyawa iki nggih napa mboten lah nek ra gondol nyawa piye le arep mabur. Wong semene akeh gondol nyawa kabeh. Jenengan mboten gondol nyawa, mboten tekan mriki, Pak. Tekane pundi sasana loyo mriku? Sasana palereman. Enten mboten ngoten niku? Oh, jenengan nembe dahar ketiban cecak telepok. Waduh, iki arep ketiban musibah apa ya? Pralambang sing ora becik iki anak-anakku mesti ana sing mati siji. Nggih. Utawi nemai setunggal perkawis. Wah. Ustad anak kula nomor siji niku calon mantu kula anak nomor telu. Oh aja menek nekat anak nomor siji rabi anak nomor telu bakal mati salah sawiji. Nggih napa mboten? Miturut kula nek anak nomor siji dirabekke kalah anak nomor telu niku bakal mati karo-karone. Po yo arep urip selawase. Ra nggih mboten mungkin to nggih? Milo tiyang sing kepencokan tatoyur niku Bapak Ibu panggesanganipun sarwa ajri, sarwa wedi, sarwa mboten tentrem lan ayem. Kula niku sampun marambah makaping ngawontenaken acara sunatan masal Pak Haji. Dilalah ten sasi suro gatot gagal total ora ana sing melu. Wedi kabeh karo sasi suro mengko gratis. Diparingi harta, diparingi obat, diparingi sarung, baju koko, alat sekolah. Wedi niku. Terus kula ganti aja sasi suro cah. Sunatan masal aja sasi suro. Targete untuk bocah 50 niku mung entuk 7. Sing 7 niku sing loro wis tekan nggone mulih meneh. Diparani Pak Era entuk niki anak kula kula beto mantuk Ustaz lah king napa dinten niki geblake simbah dadi mbokne ya bunek iki pakne ditetakke anake dhewe wis selak alot ngoten aja sesuk lah ngapa kuwi geblake simbah ya wis tanggal 27 aja kuwi geblake buyut tanggal 30 geblake canggah geblake wareng kuprak sinthe udeg-udeg gantung siwur debok bosok gale hasem wis pak rasah ditetakke wae diingu wae menalot
Na'udzubillah min. Rekoso mboten niku. Rekoso. Mantu sasi suro wedi. Tetaan geblake simbah wedi. Napa melih? Mingerke omah wetone mboten pas wedi. Anak nomor siji untuk nomor telu wedi. Duwe anak telu sing lanang tengah pancuran kapit sendang wedi. Kudu diruwat nek ora digaglak Bathara Kala. Na'udzubillahi minal wedi. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh Bapak Ibu. Kula aturi midhanget pangendikanipun Allah. Innal ladzina yakti wong-wong kang kalu matur. Rabbunallah. Pangeran kula namung Allah kang Maha Sawiji. Maha Esa. Negari Indonesia niki NKRI niki dipun wangun di atas prinsip tauhid berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah ngendika, yakti para menungsa sing kondo pangeranku mung siji Allah. Tatanazzalu tsummastaqamu banjur dheweke setya tuhu marang prasetyane, setya tuhu marang janjine dumateng Allah. Ya Allah, kula namung manembah dumateng paduka. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman, kula ndonga nyuwun kekuatan, nyuwun rejeki pitulungan namung dumateng paduka. Tsummastaqamu banjur dheweke setya tuhu marang janjine dumateng Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah dheweke bakal diuduni dening para malaikate Allah, digemateni, ditresnani dening Allah, dikirimi para malaikat.

0: ora kasinungan rasa sing sedih, wa absyiru bil jannah. Padha bungao sira kabeh kanthi swarga allati kuntum tu'adun. Sing wis dijanjekake Allah marang sira kabeh. Mila lumantar ayat niki dawuhipun Allah punika Bapak Ibu, menawi kita kepengin gayuh mulya, ngupadi mulya, dipun paringi katentreman gesang, mboten ajrih, mboten sedih, syaratipun kedah mituhu dumateng Allah ninggalake sedanten kapercayan, pangucap lan tumindak si sire. Netake anakmu mbok de? Nggih. Lah pripun? Niki kan sasi suro los. Malah nek jenengan mantu sasi suro, kula sanjangi nggih. Jenengan mantu sasi suro sumbangane okeh. Sebab napa? Ora ana saingane. Ning nek jenengan bar suro sapar niku mantu, sedina sumbangane 5 kok. Kudune jenengan disumbang 100.000 malih mung 5.000. Sebab diporo mereka meriki. Mantep mboten niku. Dadi sesuk nek mantu sasi suro mawon. Nabi niku ngrabeni Aisyah nalika wulan Sapar. Bangsa Arab nggadahi kapitayan sapa wong nikah ing sasi Sapar bakal kepencoan apes. Lan niku dipun dobrak kapitadosan kapercayan sing mboten leres niku dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngrabeni Aisyah wonten sasi Suro pinangka piwulang pawiyatan kagem sedanten umat Islam. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kula badhe ngaturaken setunggal cariyos malih bukti tondo lanteng tiang-tiang ingkang kepencoan syirik niku gesangipun boten tentrem ayem, malah keporo sarwa wedi lan jireh. Kula nate ketekan dayoh niku saking Sukoharjo, ning desa niku kula pun supe. Mas-mas yuswa 27 taun pun sepuh napa tasih timur. Timur Pak 27 taun. Mara tenggen kula niku mboten cecolo, mboten kulak warta adol kondo. Mak bedunduk. Lho, dalam pun Mas, kula saking lalat dan wetan. Kagungan kersa menapa? Kula badhe taken, Mak. Kula niku riyen dodol mboten nate payu. Sareng kula pados pesugihan ten Gunung Lawu, niku dodolan kula laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya kumpul. Kula saged tumbas siti, kula saged mangun wisma ingkang magrong-magrong. Ning sakniki kula bunek. Sebab napa? Kok sugih kok bunek? Biasanya sing bunek kuwi wong melarat. Sebab setunggal tahun iki kula kaya dene wong edan, Ustaz. Kula dibeto ten rumah sakit jiwa. Kula diparingi obat penenang, diwenehi obat tidur supados saged tilem. Nek dalu pikiran kula judhek lan bunek. Sebab napa? Wonten pawisik swara tanpa rupa ingkang tansah ganggu gawe talingan kula niki. Ungelit tas pundi dheweke merintahke kula supados kula mati mawon. Uripmu tanpa guna.
1: Mati yo. Mati yo.
0: Kira-kira ya. Kira-kira kula aku ya ora krungu dhewe gur diceritani. Berarti kula niku ajure sedih wedi mboten doyan mangan. Kula sugih ning ati kula bunek lan judek. Ben ceritane pripun njenengan golek pesugihan? Kula munggah ten Gunung Lawu, melipir saking jalur pendakian, kula netepi sewengi wonten jurang, kula bengok-bengok. Gedemit Gunung Lawu ewang-ewang ana aku, anggonku golek sandang pangan bakal tak sembadani penjalukmu, ngoten niku. Jarine lho. Ning nalika sampun kasil nggih gegayuhanipun piyambakipun ginanjar gesang sarwa bunek lan judek. Niki kasus ingkang angka sepisan. Nomor kali wonten mak-mak ngeten niki, ibu-ibu nggih. Piyambake pun kagungan putra 3. Niku kagungan garwa kakung, sing kakung niku pokoke nggih kapitayan kapercayanipun sarwa klenik nggih lan sarwa napa nggih jenenge? Mistis. Piyambake pun pengumpul maneka warna jimat. Bapak Ibu, nomor siji sing diru. Jimate akeh tenan niku. Sering lungaten dukun-dukun. Nggih. Dok nalika garwane kakung niku sedo. Sing putri niku garwane putri niku dilapori dening anake wedok. Bu, eneng apa to, Nduk? Wi bapak tenguk-tenguk nang emper. Monggo bapakne sampun sedo wis mati. Bapak tenguk-tenguk nang emper, hus. Aja ngawur kowe nek muni, bapakmu wis mati. Mang tiliki lho, Bu. Dibuka cendelone niku. Lah kok bojone kakung niku tenguk-tenguk nang emper. Ngeten iki, kaya kula ngeten iki. Nggih. Di sapa, Pak? Pakne jarene niku mboten semaur, mboten noleh, mboten ngendikan ora muni apa-apa. Wedi mboten jenengan? Wedi, wong wis wong mati kok tenguk-tenguk ning ngarep omah. Nggih. Terus tekon, niku napa bojo kula mboten tinampi ten ngarsanipun Allah nggih Ustaz? Lemang sri mboten sedanten tiyang ingkang sedo sampun katampi wonten ngarsanipun Allah. Nek becik penguripane setya tuhu janjine marang Allah dipapanake ana ing papan sing becik, ning nek melincur tumindak syirik dipapanake wonten papan sing Allah. Dalile pundi? Dawuh pangendikanipun Allah. Hatta nganti idza menawa ja'a wis tumeka ahadahum marang salah sawijining manungsa. Al mautu pati menungso iki nek ditekani dening kematian kala wong sing mati matur ten ngarsanipun Allah rabbirjiuni ya Allah mang balekke kula ten ngalam donya la'ali a'malu sholihan sinten ngertos kula niku saged nindakake ngamal soleh kula getun ya Allah. Sadangunipun gesang mboten derek pengajian ten Masjid Abdurrahman Sanad. Sareng kula pun mati kula weruh. Bondo donya tanpa guna sing migunani kuwi mung amal soleh. Mang balekke ya Allah kula ten ngalam donya. Supados kula saged pengajian malam siji sura. Kinten-kinten. Disembatani mboten penyuwunanipun dening Allah. Kala ora bisa. Innaha kalimatun iku mung pangucap huwa koi iluha sing jumedul saka lisane wong mati wa min waraihim ana mburine wong-wong sing mati barzakhun ana tembok pembatas ila yaumi yub'asun sing ora bisa dijebol dening sapa wae nganti tumekane dina kiamat. Ayat niki kanthi gamblang wijang terang terwaca paling piwulang mboten wonten ceritane wong mati bali meneh sebab pun dipasangi tembok pembatas dening Allah. Tembok ya Allah mboten enten sing saged jebol. Lah terus niku sinten Ustaz sing tenguk-tenguk ten ngarep omah kula niku? Niku Bu, demit setan sing mencok ten jimate Kang Garwa rumiyin nalika tasih gesang. Dheweke pun bacut kerasan manggon ten omahe sampean. Horor mboten niku? Horor, Pak. Karo melih wong niku nek ngingu jimat biasane, kula niki pun kawan dosa kalih taun gesang ten ngalam donya. Nggih. Nek diarani wareg dereng wareg, nek diarani ngelih ya ora ngelih, Pak. Wareg mangan gempalaning jagat, nemahi prastawa kiwa tengen ngisor dhuwur etan kulon. Kula mendhet kesimpulan tiyang niku nek ngingoni jimat rata-rata matine angel. Wong niku nek matine angel nikmat napa susah? Nikmat napa susah? Susah sebab nyawane ajeng oncat ning ora sida. Metu mlebu. Metu mlebu. Susah, Pak. Saniki Bapak Ibu nek ajeng toyan ajeng pipis, mlebu metu. Niku nikmat napa susah? Jenenge napa niku? Anyang-anyangen durung nek gebebelen. Tambah rekoso, Pak. Lah niki sing arep oncat nyawane susah napa anu nggih Ustaz? Niku nyawane wong niku napa digondeli dening jimate? Mboten, Pak. Mosok jimat iso gondeli nyawa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ora bakal menunda kematian nek wis tumeka titi wancine. Kok mati ini angel? Niku pasiksan saking Allah wonten ngalam dunya, sederinge pasiksan wonten alam akhirat. Tumrapipun tiang ingkang tumindak syirik, mboten setya tuhu sumpahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wis uripe sarwa wedi, matine rekoso angel, bareng mati kecemplung neraka. Bar niku sing susah mboten mung dheweke, klebu anak bojone sing teng omah kepencokan demit-demite nongkrong ten ngemper. Waduh, lah gek pripun niku ustaz carane nundung minggat? Hangge angel setane pun bacut kerasan ten mriku. Wah, lah pripun kula kedah pindah? Pindah oke okay, tetep ditutke. Wong dheweke niku iso goleki Google Map kok. Pindahe ning ndi tak goleki Sherlock ngoten niku. Jur pripun menawi panjenengan kersa ndahat atur kula, kula aturi midhanget dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Napa niku? Kalih sepisan sedanten jimat panjenengan ten dalem kedah disirnakake. Ra'an nabiyyu rajulan, Kanjeng Nabi nate weruh wong lanang, biadihi halqatun min sufrin, tangane nganggo jimat saka kuningan. Faqala tumuli banjur dawuh, mahadihi kang, iku apa to kang? Jimat sing mapan ing tangan tengenmu kuwi apa? Qala minal wahinah, Kanjeng Nabi niki pinangka jimat kanggo ngawekani kula supados mboten kepencokan alwahinah. Napa niku wahinah? Ngendikanipun para ngalim, para ulama, niku gerah ingkang jalari menungso dadi ringkih. Supados kula tuwuh dadi menungso sing pengkuh, kukuh lan bakuh, sekti mandra guna jayeng palugon, otot kawat balung tok. Delamaane pacul bokonge ceret. Iku ana pensil warna ning kursi kula niki. Gadane sinten niki? Nyempil ten mriki. Jojo kek jimat niki. Dadi kula ngagem jimat niki supados kula mboten ringkih Kanjeng Nabi. Qala inzaha. Kanjeng Nabi dawuh, "Kang, jimatmu kuwi bredelen. Fa innaha la taziduka illa dha'fa." Dheweke ora nambahi kejaba saya ringkih. Fa wallahi demi Allah, laumita nek awakmu mati, wahya alaika, kanti kahanan isih ngopeni jimat kuwi, maaflah ta abadan, ora bakal bejo selawase kuwi. Dados Bu, menawi panjenengan kepengin kepencokan panggesang ning kan tentrem lan ayem, Kanjeng Nabi dawuh sedanten jimat kedah dipun bucal, dipun sirnakake. Tinggalane keng garwa kala rumiyin, jimat rondo ngangsu, jimat kantil kencana. Nggih, niku sedanten dilumpukke, diobong utawi dipun bucal. Napa malih Ustaz? Nomor kalih, panjenengan khataman surat Al-Baqarah. Nabi dawuh, "Inna yakti al-baital ladzi omah kang tukra'u diwacaake fihi ana ing kono." Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, ya firru minhu syaiton, setan bakal melayu. Oh ngaten Ustaz, nggih, monggo dipun tindakake. Mboten sah ngundang kula jenengan obong jejimatan kala wau, bibar niku jenengan wudu lenggah maos surat Al-Baqarah wiwit ayat ingkang kawitan ngantos dumugi pung kasan sinambi nyuwun tetunga dumateng Allah dipun tebihake saking panggoda pangrencananipun setan. Inna asyaitana lakum aduun, yekti setan iku tumrape sira pinangka mungsuh. Fattakhiduhu adua, mula dadekno setan kaya dene mungsuh. Ning wonten seperangan menungso sing malah dadi kawulane setan. Ilo Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu, kula suwun kanthi andhap asoring bebudi sarta tulusing manah panyuwunan kula sami kalih dawuhipun Kanjeng Nabi. Napa niku? Sinten kemawon umat Islam sae ingkang rawuh wonten papan minulya punika, utawi ingkang mirsani giaran pengajian saking katebihan ingkang tasih anggadahi kapercayan sasi suro gawat keliwat-liwat, Nomor kalih, ingkang tasih pasang sesajen lan pancenan. Nomor tiga, ingkang tasih ngopeni jimat lan pesugihan. Kulo aturi kanthi andhap asoring bebudi linandhesan tresna welas asih. Mergo napa ngajeng-ajeng keselamatan katentreman panjenengan ten ngalam donya dumugi alam akhirat. Sedaya kala wau monggo dipunti tilar. Mboten wonten guna lan paedahipun, kepara malah dadi jalaran kacilakan lan kacin trakan. Ewon dene gayuh mulya wonten sasi suro nggih menika kanthi tobat dumateng Allah ninggalake kesyirikan. Tasih wonten sisa umur saged kita gunakake kagem ngatah-ngatahi siam wonten wulan suro. Saged napa mboten kinten-kinten? Nggih, sing wangsulan 5. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Oh, mboten kok Ustaz. Kula dadi wong Jawa, niki piwulange simbah kula nganti tekano mati ya bakal tetep kula ugemi. Kula mboten berduli kalih ayat suci Al-Qur'an. Kula ora urusan karo dawuhe Kanjeng Nabi. Pokoke kula ajeng tetep pancenan, kula tetep ajeng njaluk pitulung karo dhuwit sing mbau reksa ten pojok desa, kula mboten gelem manut dumateng sampeyan. Monggo kersa. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Sing kula aturke niki namung dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi lan fatwa-fatwanipun para ulama dipun tindakake alhamdulillah. Mboten ditindakake, kula nggih mboten pareng meksa sedat. Sebab napa? Sedanten manungsa benjang badhe dipun suwuni pertanggal jawaban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados ampun wonten pangucap lah ustate kan senengane gur nyalah-nyalah ketok, senengane gething mangkel karo wong Islam. Demi Allah, kula mboten wonten raos gething, wong kenal wae ora kok. Kula alih Bapak Ibu tepang napa mboten? Mboten ketemu ndih nembe pisan iki kok arep gething iki ngopo? Kepara malah golek sedulur aja ngake-ngakei mungsuh. Ning ingkang kula aturake kapendhet saking kitab suci Al-Qur'an, kapendhet saking dawuhipun Kanjeng Nabi dipun tindake alhamdulillah. Ewa dene mboten napa-napa. Pinangka panutuping atur, kula badhe ngaturaken donga dumateng Bapak Ibu, donga ingkang dipun ajarake dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk nalika panjenengan nggih ajeng mantu, ajeng netake bocah gadah damel sasi suro, ku wonten perasaan gerak-gerak ngunek diamuk betara kala piye, ngunek digaglak buta piye, ngunek kecelakaan piye, niku panjenengan maos donga Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat, mboten wonten ingkang saged maringi kesaenan illa anta, kejawi paduka. Wala yadfa'us sayyi'at illa anta, mboten wonten sawiji ingkang saged nundung minggat bebendum lan musibah kejawi namung paduka. Wala haula wala quwata illa bika, mboten wonten daya lan kekuatan kejawi asalipun saking panjenengan. Donga nomor kalih, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, mboten wonten kesaenan kejawi asalipun saking paduka. Wala thaira illa thairuka, mboten wonten pengapesan kejawi asalipun saking paduka. Wala ilaha ghairuka, lan mboten wonten pangeran sing wenang diibadahi dipun suwuni pengayoman kejawi namung paduka kemawon. Niki pandonga monggo sami dipun amalaken. Kok cepet ta Ustaz? Mengke saged dipun pirsani wonten YouTube, enten dalem diputer melih ketik mawon ngangsukawruh.com. Mengke enten rekamane jenengan tulis dungane terus diamalaken. Kinten-kinten sahkuh napa mboten Bapak Ibu? Insya Allah. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, kula badhe ngaturaken woro-woro wigati insyaallah kanthi izin palilahipun Allah benjang dinten napa nggih? Tanggal gangsal Juli. Tanggal gangsal Juli niku dinten Ahad. Nggih, bibar Isak wonten pengajian melih kados niki, pengajian ngangsu kawruh mapanipun wonten Masjid Agung Sukoharjo. Nek saking mriki pinten menit nggih? 10 menit. Rawuh kersa mboten kinten-kinten? Panggih malih kalih kula wonten mriku kanthi izin palilahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun meh ndungkap tabuh sedasa dalu, kirang prayogi menawi kula matur langkung kathah melih, nggih. Kula ajeng ceramah nganti jam 12 niku mung abang-abang lambe. Nek tenan ya ngledak tenan kula mengki. Kula niki nembe dugi saking Surabaya bablas mriki dereng mantuk kok. Kon tirakatan sewengi ayo ambruk tenan aku. Ning mboten napa-napa usat wong RSUD Sukoharjo cerak rak kowe. Nek kula ya tetep adoh ngene. Mekaten lan semanten mugi wonten guna lan paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk muna-muni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila ing subasita kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel ning kelopo apuranto hambok bilih wonten lepating atur kawula mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten yupainten keleleken permen cukup semanten men wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi sudah kita simak kajian keislaman bersama Ustadz Abul Aswad Al-Bayati bertajuk Ngupadi Mulyo Ing Wulan Suro. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Tabligh Akbar menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di halaman Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati pada hari Senin 15 Juni 2026. Dengarkan kajian keislaman hanya di
3: Indahnya Hidup dengan Syariah, Mendidik Jiwa dengan Ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

atau bahkan mengadili seperti yang saya katakan tadi antara muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah, manusia-manusia ini yang menjelek-jelekkan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini-ini, dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, loh terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Nggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, nggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi Al-Khalifatul Rabi' ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekan, tidak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, harus begitu sifat orang muslim.

0: Adria.
1: Pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alam Bissawab.

0: Riba Merajalela, sebuah renungan oleh Eti Siti Saadah. Pendengar, riba juga merajalela, karena yang mampu tidak semuanya mau membantu yang belum mampu. Kadang-kadang, yang mampu merasa takut uangnya tidak kembali jika dipinjamkan kepada yang sedang kesulitan. Baik itu kesulitan untuk berobat, untuk membantu orang tua, atau untuk membantu membayar utang yang lain dari si peminjam. Bisa saja ada kata-kata yang keluar seperti, udah tahu penghasilan segitu, gak ngaca, gak ngukur, dan lain-lain yang konteksnya adalah menyalahkan si peminjam, walaupun kadang-kadang benar adanya. Mereka bahkan lebih percaya uangnya dipinjamkan kepada para pengusaha besar dalam bentuk investasi atau asuransi dengan pertimbangan tidak mau kesulitan di hari tua, dan pertimbangan itu benar juga. Yang kurang mampu lebih berani meminjam kepada yang sama kelasnya ketika mereka membutuhkan. Lalu mereka sama-sama berikhtiar kesana kemari mencari solusi, hingga riba lagi yang jadi pertolongan dan lebih terkesan malu untuk meminta tolong kepada mereka yang terlihat mampu dari keadaan yang tampak, baik dari penampakan offline atau dari update status online. Kalimat, kita juga lagi kosong, belum gajian, tinggal buat resiko saja, sudah bisa ditebak dan membuat segar. Ya memang bukan salah mereka kalau memilih untuk makan mewah atau mengupdate status kekinian ketimbang memberikan pinjaman. Senang-senang juga duit sendiri, tidak menyusahkan orang, tidak menjemput uang orang. Mungkin itu bentuk-bentuk dari kata tega ya. Tentu kita yakin rezeki tidak akan pernah putus selama kita tetap berikhtiar, berdoa dan yakin bahwa hal baik, niat baik, cara yang baik akan menjadi kebaikan yang bisa memutuskan rantai riba. Mudah-mudahan. Lalu apakah riba kalau hanya diperbincangkan oleh para pemikir yang sebenarnya secara finansial mampu membantu si kurang mampu? Kapan pemikiran berhutang akan berubah menjadi bersedekah? Masih dengan cita-cita tinggi, selalu ingin menjadi solusi untuk mereka yang butuhkan, walau kita juga masih seringkali berkutat dengan riba karena iba. Masih dengan pemikiran yang sama, ada yang salah. Tentu pendengar, ini bukan curhat, bukan sarkasma, just the simple mind that loving is caring, no matter what. Quran Surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah, فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
3: RDSFM.
4: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: alim.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

Mereka, utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: mursalin.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.
0: أَأَتَّ

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: yalamun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
0: Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: Wa inna sya'nu ghriqahum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun.
1: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: وَطَعَامَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idahum jami'un ladayna muhdarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
0: Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
1: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un.
1: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan min rabbir rahim.
1: Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
0: Alam.

0: مُبِينٌ.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ.
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Awa.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
0: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
0: أَوَلَمْ

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun.
0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Awalai

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alif Lam Mim.
4: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
5: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
4: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
5: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
4: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَجْزِئُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

يَبْشِرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

0: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
3: Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda:

Sesungguhnya, sepeninggalku kelak, akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."

101.4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama satu ambulans seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-soleha. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah, amin.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Dia Dewa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar, ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan, atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Wah,

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berngar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Allah is. Ya, berikutnya pendengar, ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Akbar.
1: Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM sesaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan kita kembali, pendengar ya, di kesempatan siang kali ini yang penuh dengan keberkahan insyaallah, pendengar ya. Ya, pendengar dimanapun anda berada, kalau mendengar kata Islam ya, mungkin yang terlintas di benak kita adalah Makkah, Madinah, Indonesia, atau negara-negara Timur Tengah yang di mana di sana adalah mayoritas Islam di seluruh dunia berpusat di sana, pendengar. Namun tahukah anda, pendengar, di saat umat Islam hidup hampir di seluruh penjuru dunia ya, dari gurun pasir yang panas sampai wilayah yang tertutup salju hampir sepanjang tahun, dari kota-kota besar yang dipenuhi masjid sampai daerah yang hanya memiliki satu musola kecil. Hari ini kita akan melakukan perjalanan istimewa, pendengar. Saya ajak anda untuk berimajinasi, untuk berjalan-jalan ya, membayangkan tentang berbagai ataupun kehidupan muslim di berbagai belahan dunia, pendengar ya. Kita tidak menggunakan pesawat, bukan menggunakan kapal juga, tetapi melalui cerita dan pengetahuan, pendengar ya. Di tema kita kesempatan kali ini memang agak berbeda, pendengar ya. Saya akan carikan tema-tema yang mungkin ya berbeda ya, pendengar ya. Biasanya kan seputar pahala-pahala yang terlewatkan ataupun amalan-amalan kecil yang mungkin kita lupa, pendengar ya, yang kita remehkan. Tapi saat ini, kali ini, siang ini ya, saya akan ajak anda untuk berjalan-jalan melalui cerita dan juga pengetahuan ya, pendengar ya, yaitu dengan judul Muslim di Ujung Dunia, pendengar. Nanti akan disebutkan bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menjaga iman, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka, pendengar ya. Dan nanti mungkin dari anda yang punya pengalaman juga, yang mungkin perjalanan di luar negeri, terus kemudian bertemu dengan saudara muslim yang mungkin di sana menjadi minoritas, pendengar ya, mungkin bisa diceritakan, ataupun jangan di luar negeri dulu ya, mungkin di luar daerah ada kita bertemu dengan muslim yang mungkin di sana menjadi minoritas, dan bagaimana ceritanya mungkin bisa diceritakan juga, dan nanti mungkin bisa menjadi inspirasi atau inspiratif untuk anda semuanya, pendengar. Di mana Mas Ridwan, di telepon 081226170777 ataupun SMS dan juga di WhatsApp di nomor yang sama, pendengar ya, 081226170777. Nanti anda dapat bergabung ya di sana, pendengar. Ya, di kesempatan kali ini bersama dengan Ridwan ya, pendengar, kita berada di Salam Silaturahim di edisi harinya hari Kamis, hari yang ketiga di bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, pendengar ya, akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Sambil leyeh-leyeh, sambil istirahat, ataupun sambil berkegiatan, mendengar ya, kita akan simak bersama dengan judul Senyum dari Rehan yang sudah di cover oleh Fokafa Robi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Hanzalah bin Abu Amir adalah anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib atau Madinah pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke sana. Ayahnya Abu Amir bin Saifi, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah dia mendapatkan julukan Abu Amir sang pendeta. Tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pernah suatu ketika dengan angkuh Abu Amir berkata, "Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang Aus yang muslim menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, Hanzalah. Hanzalah yang telah masuk Islam akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan laga, ia menarik diri bersama orang-orangnya kembali ke Madinah. Suatu pagi hari ketika mendengar seruan untuk berjihad, Hanzalah mengambil pedang dan baju perangnya, langsung bergabung dengan induk pasukan muslim dan pergi berperang. Dalam peperangan itu, dia berhasil mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan dalam duel satu lawan satu terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat, ketakutan. Pedang Hanzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang. Tapi dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. "Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku." Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hanzalah dari kiri, kanan, dan belakang sehingga Hanzalah tersungkur. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya, anak muda ini gugur sebagai syuhada. Abu Sufyan si pengecut itu pun selamat dari tajamnya pedang Hanzalah. Seusai peperangan, Abu Amir dan Abu Sufyan mengitari medan laga dan mencari data sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Biasanya mereka akan melampiaskan dendamnya dengan mencincang mayat-mayat musuhnya. Mereka menemukan jasad Kharijah bin Abu Suhair dari suku Khazraj, pemimpin Bani Khazraj, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Za'wan bin Abu Qais, bangsawan Yasrib, dan tentu saja Hanzalah. "Anakku, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk tidak ikut berperang?" keluh Abu Amir dengan nada kesedihan. "Andaikan menaati perintahku, kamu akan hidup terhormat bersama dengan kaum Aus," tambahnya lagi. Kepada orang-orang Quraisy, dia menyeru agar tidak mencincang jasad anaknya, tapi dia sendiri mencincang bangkai orang lain. Nabi Muhammad SAW yang diberitahu hal itu, kemudian mendoakan Hanzalah. Beliau kemudian melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air muzan atau mendung yang diambil dari bejana perak." Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Hanzalah turut berangkat dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, kata Jamilah. "Beruntunglah Hanzalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri
saat aku mengambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, melainkan surga. Hadis Riwayat Bukhari.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya. Di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini masih bersama dengan Ridwan menemani siang Anda ya. Mendengar ya, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk tema kali ini kita membahas tentang Muslim ataupun Islam di ujung dunia, berdengar ya, bagaimana mereka beribadah nanti, bagaimana mereka menjaga keimanan mereka di tengah minoritas ya, berdengar ya, karena menjadi minoritas, dan juga pelajaran apa yang nanti bisa kita ambil dari mereka, berdengar. Di segmen yang pertama ini ataupun yang pertama ini kita akan sebutkan yaitu Muslim yang berada di kutub utara, pendengar ya. Bayangkan jika siang hari berlangsung hampir 20 jam ya, pendengar. Di kutub utara itu siang hari hampir 20 jam, bukan di Indonesia dan sekitarnya ya. Itu siang biasanya 12 jam, kalau ini 20 jam ya. Atau bahkan matahari tidak terbenam dalam berminggu-minggu. Inilah yang dialami sebagian muslim yang tinggal di wilayah utara seperti Norway, kemudian Swedia, dan juga Finlandia. Saat musim panas mereka hampir menghadapi tantangan ya yang luar biasa dalam menjalankan puasa Ramadan, pendengar ya. Bahkan ada daerah yang mataharinya hampir tidak tenggelam, pendengar ya. Karena itu para ulama memberikan paduan khusus agar ibadah tetap bisa dijalankan dengan baik. Masya Allah, pendengar ya. Kalau kita kadang mengeluh karena cuaca panas atau waktu puasa yang panjang beberapa menit saja ya, panjangnya beberapa menit saja. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di sana menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, pendengar ya. Well, yang pertama yaitu apa namanya, tantangan dari segi minoritas, kemudian tantangan dari segi alamnya, berdengar ya. Tapi mereka tetap berusaha dan menjalankan ibadah dengan penuh semangat tentunya. Dan tahukah Anda, berdengar ya, di beberapa wilayah dekat kutub utara fenomena midnight sun ya, berdengar ya, membuat matahari masih terlihat bahkan di tengah malam. Bayangkan pendengar ya, melihat jam menunjukkan jam 12 malam tetapi suasana masih seperti sore hari. Ini pendengar ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu yang harus kita syukuri juga, pendengar ya, terutama untuk kita sebagai muslim yang ada di Indonesia, pendengar ya, yang dimana waktunya juga saya kira juga pas ya, berdengar ya, tidak panas, tidak dingin ya, walaupun ya panasnya terik seperti ini, tapi kalau dibandingkan dengan mungkin Arab Saudi ya, yang di sana juga sebagian besar padang pasir, itu sepertinya kita juga bersyukur, pendengar ya. Ataupun kalau dingin, pas dingin ya, kita berada di Indonesia, kita bandingkan dengan saudara kita di mana itu tadi ya, di Norway, Swedia, kemudian Finlandia ya. Bagaimana di sana ada dingin itu sampai suhunya minus derajat. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa dinginnya, pendengar ya. Kita harus syukuri dengan apa yang sudah kita jalani selama ini, pendengar ya. Kita harus syukuri dan harus juga kita maksimalkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kita langsung menuju ke untaian semangat terlebih dahulu, pendengar, yang bisa direquest di kesempatan siang kali ini. Yang pertama dari Ustaz Abdullah Sungkar dengan judul Makna Ulil Amri. Yang kedua dari Ustaz Abu Bakar Bashir dengan judul Pandangan Tentang Al-Zaitun. Kemudian yang ketiga dari Ustaz Revin Ilham, Carilah Rizki dengan Sedekah Bagian Kedua. Kemudian dengan Ustaz Armin Halim Naro, dengar ya, dengan judul mana ini, Jeda Waktumu Bersama Ramadan.

0: kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas ni'am, nikmat-nikmat Allah. Wa idh ta'azzana rabbukum la
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas ni'am, nikmat-nikmat Allah. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia pantas kuat menjaga amanah Allah. Allah tambah lagi amanah nikmat itu. Ia syukuri lagi. Allah tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Selama ia bersyukur dengan sedekah, selama itulah mengalir ni'am, nikmat-nikmat yang banyak kepadanya. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Surah At-Taubah ayat 99. Dengarkan dengan iman. Apa-apapun yang kau infakkan di jalan Allah, qurbatin indallah, berarti engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha mengayakan. Di tangannya lah rezeki, di tangannya langit bumi, di tangannya semua hati keadaan, di tangannya sehat sakit. Begitu mudah baginya membolak-balik. Maka tak kala hamba itu bersedekah, ia dekat dengan Allah, dekat dengan maha kaya, maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah.

Malam telah larut ketika seorang pemuda bernama Sa'ad bin Abi Waqqas terbangun dari tidurnya. Baru saja ia bermimpi yang sangat mencemaskan. Ia merasa terbenam dalam kegelapan. Kerongkongannya terasa sesak, nafasnya terengah-engah, keringatnya bercucuran. Keadaan sekelilingnya gelap gulita. Dalam keadaannya demikian dahsyat itu, tiba-tiba ia melihat seberkah cahaya dari langit yang terang benderang. Maka dalam sekejap, berubahlah dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang dengan cahaya tadi. Cahaya itu menyinari seluruh rumah penjuru bumi. Bersamaan dengan sinar yang cemerlang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat tiga orang lelaki yang setelah diamati tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Bakar bin Abi Quhafah, dan Sa'id bin Haris. Sejak ia bermimpi yang demikian itu, mata Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau terpejam kembali. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk merenung guna memikirkan arti mimpi yang baginya sangat aneh. Sampai sinar matahari mulai meninggi, rahasia mimpi yang aneh itu belum bisa terjawab. Hatinya kian bertanya-tanya, berita apakah gerangan yang hendak diperoleh? Pada suatu hari, tabir mimpi Sa'ad mulai terbuka ketika Abu Bakar mendatangi Sa'ad di tempat pekerjaannya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad bertanya siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW, maka Abu Bakar menjawab dirinya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Sa'id bin Harits.

Muhammad SAW mengajak manusia menyembah Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi. Seruan ini mengetuk pintu hati Sa'ad untuk menemui Rasul Allah Muhammad SAW guna mengucapkan dua kalimat syahadat. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sa'id bin Harits. Cahaya agama Allah yang memancar ke dalam kalbu Sa'id sudah demikian kuat, meskipun ia mengalami ujian yang tidak ringan dalam memeluk agama Allah ini. Di antara ujian yang dirasa paling berat adalah karena ibunya yang paling dikasihi dan disayanginya itu tidak rela ketika mengetahui Sa'ad memeluk agama Islam. Sejak memeluk Islam, Sa'ad melaksanakan sholat dengan sembunyi-sembunyi di kamarnya. Sampai pada suatu saat, ketika ia sedang bersujud kepada Allah, secara tidak sengaja, ibu yang belum mendapat hidayah dari Allah ini melihatnya. Dengan nada marah, Hamnah bertanya, "Sa'ad, apakah yang sedang kau lakukan?" Rupanya Sa'ad sedang berdialog dengan Tuhannya. Ia tampak tenang dan khusyuk sekali. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat, ia berbalik menghadap ibunya, seraya berkata dengan penuh kelembutan, "Ibuku sayang, anakmu tadi bersujud kepada Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya." Mendengar jawaban anaknya, sang ibu mulai naik darah dan berkata, "Rupanya engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita, Tuhan Lata, Manata, dan Uzza. Ibu tidak rela, wahai anakku. Tinggalkanlah agama itu, dan kembalilah kepada agama nenek moyang kita, yang sekian lama kita anut." "Wahai ibu, aku tidak dapat lagi menyekutukan Allah. Dialah zat yang tunggal. Tiada yang setara dengan dia. Dan Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia." Demikian Sa'ad menjawab. Kemarahan ibunya semakin menjadi-jadi karena Sa'ad tetap bersikeras dengan keyakinannya yang baru ini. Oleh sebab itu, Hamnah berjanji tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad kembali taat memeluk agamanya semula. Sehari setelah berlalu, ibu ini tetap tidak mau makan dan minum. Hati Sa'ad merintih melihat ibunya tetap pada keyakinannya. Hati Sa'ad merintih melihat ibunya, tetapi keyakinannya terlalu mahal untuk dikorbankan. Sa'ad datang membujuk ibunya dengan mengajak makan dan minum bersama. Namun ibunya tetap menolak dengan harapan agar Sa'ad kembali kepada agama nenek moyangnya. Malam berikutnya Sa'ad kembali membujuk ibunya agar mau makan dan minum. Namun ibunya adalah seorang wanita yang berpendirian keras. Ia tetap menolak ajakan Sa'ad untuk makan. Bahkan ia kembali merayu Sa'ad agar menuruti perintahnya semula. Tetapi Sa'ad tetap pada pendiriannya. Ia tak hendak menjual agama dan keimanannya kepada Allah dengan sesuatu pun, sekalipun dengan nyawa ibu yang dicintainya. Imannya telah membara. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya sedemikian dalam. Di depan matanya, ia menyaksikan keadaan ibunya yang meluluhkan hatinya. Namun dari lidahnya keluar kata-kata pasti yang membingungkan ibunya. "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda sayang, seandainya ibunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah nanda akan meninggalkan agama ini, meskipun ditebus dengan apapun juga. Maka saat ini, terserah kepada ibu, apakah ibu akan makan atau tidak." Kata kepastian yang diucapkan anaknya dengan tegas membuat ibu Sa'ad bin Abi Waqqas tertegun sesaat. Akhirnya ia mulai mengerti dan sadar bahwa anaknya telah memegang teguh keyakinannya untuk menghormati ibunya saat kembali mengajaknya untuk makan. Karena ibu telah merasakan kelaparan yang amat sangat dan ia telah memaklumi bahwa anak yang dicintainya tidak akan mundur setapak pun dari agama yang dianutnya. Maka ibu Sa'ad mundur dari pendiriannya dan memenuhi ajakan anaknya untuk makan bersama. Alangkah senangnya hati Sa'ad bin Abi Waqqas
ujian iman ternyata dapat diatasinya dengan ketabahan dan memohon pertolongan Allah. Pendengar, keesokan paginya saat pergi menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu ia berada di tengah majelis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunlah firman Allah yang menyokong pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu turuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Luqman, ayat yang ke-14 hingga 15. Demikianlah pendengar RDS, keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah dan Rasulnya telah mendapat keridhaan ilahi. Al-Quran telah mengabadikan peristiwa itu menjadi pedoman buat kaum muslimin. Terkadang, saat mencucurkan air matanya, apabila ia sedang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima amal ibadahnya dan diberi nikmat dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar doanya kepada Allah dikabulkan. Apabila saat bermohon diberi kemenangan oleh Allah, pastilah Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasul kembali menatap kepada sahabatnya dengan berkata, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki dari penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas hampir senantiasa menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap pertempuran. Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas ialah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar sebagai perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pickup ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih.
9: Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

sana. Media Dakwah Syariah 101.4 Riyadz FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau ada, kalau Anda tinggal, oh ini kalau Anda. Mas, saya mungkin akan kesulitan mengatur waktu tidur ya. Ini tadi tentang itu tadi ya. Yang mungkin menanggapi yang apa namanya di daerah yang siangnya hampir 20 jam tadi mendengar ya. Benar sekali ya, Pak Arif yang ada di Solo, bahkan banyak penduduk juga, penduduk setempat menggunakan tirai khusus mungkin ya Pak ya, agar tidurnya lebih nyaman karena matahari 20 jam ya, bersinar 20 jam. Padahal waktu dalam sehari itu 24 jam. Gitu mendengar ya. Kemudian oh sudah ya. Tadi sudah ada yang bergabung satu. Sekarang kita ke tadi habis dari utara ya, Kutub Utara, kemudian kita menuju ke Muslim yang ada di Jepang. Sekarang kita ke Asia Timur pendengar ya, ke negeri yang terkenal dengan teknologi dan kedisiplinannya yaitu Jepang. Jumlah Muslim di Jepang memang masih minoritas tetapi perkembangan Islam di sana cukup menarik ya. Banyak warga Jepang yang tertarik mempelajari Islam karena terlihat akhlak dan perilaku umat Muslim. Masjid-masjid juga mulai berkembang di berbagai kota, bahkan beberapa restoran kini menyediakan menu halal untuk memudahkan wisatawan Muslim. Masya Allah, mendengar ya. Kadang dakwah tidak selalu dimulai dengan ceramah, tetapi memulai dengan akhlak yang baik. Ini mendengar ya. Dan tahukah Anda, di Jepang terdapat banyak ruang sholat yang tersedia di bandara, pusat perbelanjaan, dan juga di beberapa stasiun besar untuk melayani kebutuhan seorang Muslim pendengar. Itu kalau teman-teman kita yang ada di Jepang, saudara-saudara kita yang ada di Jepang ya, sebagai minoritas, ini juga apa namanya, harus kita dukung juga bahwasanya di sana masih ada saudara, walaupun masih ada saudara Muslim pendengar ya, maksud saya ya, walaupun di sana sedang minoritas, kita juga harus mendoakan bagaimana perjuangan mereka ya di tengah-tengah lingkungan yang dimana tidak ada ataupun banyak sekali hiruk-pikuk duniawi di sana pendengarnya, agar saudara-saudara kita Muslim di sana juga kuat bertahan dan juga mungkin bisa, semoga bisa berkembang juga ya Muslim di Jepang mendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ke nasyid lagi mendengar ya. Tadi setelah kita simak nasyid dari siapa tadi, Foka Forobi ya pendengar, kita akan simak nasyid lagi kali ini. Saya pilihkan nasyid dari The Brothers ya, mendengar, dengan dengan judul Doa Perpisahan. Kita akan simak bersama di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Namun, tahukah Anda berapa jumlah mahar Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah? Dalam sebuah buku berjudul Khadijah Al-Kubro menjelaskan bahwa Ibnu Hisham menuliskan dalam kitabnya, Rasulullah SAW memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 bakrah. Adapun yang dimaksud dengan bakrah adalah unta yang muda betina. Dan dikisahkan bahwa unta-unta yang digunakan oleh beliau untuk mahar adalah unta terbaik pada saat itu. Anggaplah harga seekor unta 50 juta rupiah per ekor. Maka setidaknya nilainya secara akumulatif berkisar 1 miliar rupiah. Masya Allah.

Ya Allah, segala puji hanya kepadamu. Kepadamu segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih dengan tidak mengenal lelah, jenuh dan jemu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang mensucikan hati-hati hambamu sesuai dengan kehendakmu. Pendengar, marilah coba kita menatap dalam-dalam. Bertanyalah siapakah diri kita ini. Maka di sana akan terlihat seluruh kelemahan yang ada. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Diriku berjeminlah kepada seorang sahabat, Handallah bin Rabi al-Usyaidi radhiyallahu anhu. Ia salah satu penulis wahyu yang dengan segala kesadaran dirinya mengatakan, Nafaqo handalah, telah munafik handalah. Saudaraku, apa yang terjadi pada diri handalah sampai-sampai menegur dirinya sendiri seperti itu? Padahal beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya tidak lain adalah kejujuran diri. Handallah merasa iman yang dimilikinya terasa kuat ketika berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan ia menatap surga dan neraka dengan kedua matanya. Namun ketika kembali sibuk dengan keluarganya, dengan aktivitas duniawinya, ia merasakan kondisi dirinya sangat berubah. Saudaraku, dengan kata apa engkau harus mengungkapkan kondisimu? Seperti ungkapkan handalahkah? Atau lebih dari itu? Atau lebih buruk? Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Wahai saudaraku, bukankah engkau juga telah mengenal siapa dirimu? Yang lebih banyak sibuk dengan dunia, diri yang lemah dalam beribadah, diri yang merasa berat berkorban untuk taat, diri yang banyak bicara sedikit kerja. Lalu apakah engkau masih terus melakukan itu padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegurmu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih cinta dunia dibandingkan dengan akhirat? Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, jika engkau telah tahu segala kekuatan dan kelemahanmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Memperbaikinya atau sebaliknya? Cobalah bercermin, wahai saudaraku, kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kala menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisimu hari ini wahai Hudzaifah? Dengan percaya diri ia menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, saat ini aku masih menjadi seorang mukmin yang kuat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, Hai Hudzaifah, sungguh segala sesuatu itu ada buktinya, maka apa bukti dari pernyataanmu itu? Jawab Hudzaifah radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, tidak suatu pagi pun yang aku hidup padanya dan aku berharap untuk sampai pada sore hari, dan tiada sore pun yang aku hidup padanya dan aku berharap untuk hidup sampai pagi hari, melainkan aku melihat dengan jelas di depan mataku surga yang penduduknya bercanda ria menikmati keindahannya, dan aku melihat neraka dengan penghuninya yang berteriak menjerit histeris merasakan dahsyatnya siksa. Wahai saudaraku, adakah engkau merindukan surga sehingga gelora semangatmu membahana memenuhi ruas pori-pori jiwamu, tergerak seluruh kesadaranmu untuk bermujahadah dan berjihad meraih ridhonya? Dan apakah engkau takut dan miris akan dahsyatnya siksa neraka sehingga tidak satu pun sel tubuh ini kecuali berupaya terlindungi dari sengatannya pada hari pembalasan nanti? Saudaraku, jika engkau telah mengetahui segala kelemahan yang ada, lalu engkau tidak segera menanggulanginya, maka ketahuilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula ketika kamu telah mengetahui kekuatanmu dan kamu tidak bisa mempertahankannya, maka engkau pun termasuk orang yang merugi. Karena itu, perbaiki, jaga dan tumbuh suburkan kekuatan itu agar amal soleh, ketaatan dan dakwah tetap terjaga. Cobalah dengarkan. Tatkala mendengar jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arafta falzam." Kamu sudah tahu, maka komitmenlah dengan apa yang engkau tahu.

Media dakwah sebelah 101.4 Batar RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS di manapun anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Di kesempatan kali ini, tadi kita sudah membacakan ataupun memberikan info tentang muslim yang ada di Kutub Utara, kemudian ada di Jepang. Kemudian di segmen ini saya akan bacakan saudara kita muslim yang ada di Afrika, pendengar ya. Kita menuju ke benua Afrika, pendengar. Banyak orang yang hanya mengenal Afrika itu tak lebih dari gurun dan satwa liar. Padahal Afrika memiliki sejarah Islam yang sangat panjang, pendengar ya. Di banyak negara Afrika, suara azan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Komunitas muslim di sana terkenal dengan semangat kebersamaan yang sangat kuat, pendengar. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, mereka tetap menjaga pendidikan Al-Quran dan tradisi keislaman. Masya Allah, pendengar ya. Terkadang mereka memiliki fasilitas yang jauh lebih sederhana dibandingkan kita, pendengar. Tetapi semangat ibadahnya yang sangat luar biasa. Dan tahukah anda, pendengar ya, salah satu universitas tertua di Afrika yaitu Universitas Al-Qarawiyyin, pendengar ya, yang didirikan oleh seorang muslim bernama Fatimah Al-Fihri, pendengar ya. Itu yang ada di benua Afrika, pendengar. Kita juga sempat viral melihat video bahwasanya di video-video itu ada penghafal Quran dari Afrika, pendengar ya, yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu surat Maryam mungkin ya, yang sempat viral dan diikuti oleh muslim-muslim yang ada di penjuru dunia, terutama di Indonesia, pendengar ya. Ternyata masih kita lihat bahwasanya di Afrika itu juga ada saudara-saudara kita yang masih memegang memegang ajaran Islam dengan benar, itu pendengar ya. Jadi kita bisa terbuka pandangan kita ataupun pengetahuan kita tentang muslim yang ada di Afrika, pendengar. Itu untuk anda yang ingin bergabung, silakan 081-226-170777. Mas, saya kagum dengan semangat belajar saudara-saudara muslim di berbagai negara. Insya Allah ya, dan itu menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bersyukur atas kesempatan belajar agama yang kita miliki tentunya, pendengar ya. Kita ke nasyid lagi aja, pendengar ya. Di kesempatan siang kali ini, setelah tadi diputarkan sebuah nasyid dari siapa tadi? Hub An-Nabi ya. Hub An-Nabi yang sudah di cover. Kemudian kita beralih lagi dengan nasyid yang sedikit sedikit slow ya, pendengar ya. Melo kalau bahasa gaulnya ya. Kita ke nasyid dengan judul ya Uluban ya, yang dibawakan oleh Abdullah Al-Sinani, pendengar. Di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa, tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026. Bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Enek apa ya, Dek?
0: Nganu, Dek. Aku harus jaluk tulung iso ora, Dek?
1: Tulungi apa to, Dek? Nek iso tak tulungi yo tak tulung.
0: Nganu, tak kon ngeterke ngene Pak D Jemblem iki.
1: Lho, Pak D Jemblem sing rentenir Bang Plecet kae to.
0: Iya, Dek. Critane iki mau aku arek ngadekne BPKB lho. Meh tak nggo tuku HP.
1: Lah sasi ini kan ketoke wis tuku HP to, Dek.
0: Lah ya wis ketinggalan tren lho, Dek. Saiki iki usume sing kamerane gede-gede lho. Ya aku dadi isin no ning nganggo HP iki terus.
1: Oh alah, Dek, cutik. Kowe iki kok direwangi utang gur dinggo ngoyak gengsi ben ora isin. Lah apa ora eman, Dek? Lagian utang model ngono kuwi ya ora oleh lho, Dek, dalam Islam. Kuwi jenenge riba. Lan kowe ngerti dhewe to, dosane riba kuwi.
0: Ya meh piye meneh, Dek? Wong ya terpaksa lan darurat lho.
1: Kaya ngono kuwi jenenge ora darurat blas lho, Dek. Kowe iki gur ngaboti gengsimu tok jenenge. Lagian lho, Dek, aja mbok kulinakne utang ngono kuwi lho. Wong ki sing bersyukur duwene kuwi ya dimaksimalke dhisik. Aja gur perkara gengsi, kabeh-kabeh cara mbok tabraki. Utang udah ngono kuwi selain kowe entuk dosa, kowe ya malah ngrekasane awakmu dhewe lho, Dek. Kowe iki sadar ora to jane?
0: Sadar piye to maksudmu, Dek?
1: Lho, kuwi iki malah iso dadi bebanmu. Lah rumangsamu angsuran murah kaya ngono kuwi, tapi nek diitung-itung utangmu kuwi malah dadi dua kali lipat bahkan luwih lho, Dek. Saka bungane, saka dendane nek telan bayar. Lah iki malah dadi ora sida nikmati HP anyarmu, malah mumet mikirke cicilane.
0: Yo, yo juga sih. Tapi kan
1: wes rasa tapi-tapi. Aja utang gor dinggo ngoyak gengsi. Jangankan dinggo tuku HP anyar, wong dinggo tuku beras lho, tak kon mikir meneh ping 12. Nek ameh utang model kaya ngono kuwi, soale akeh kejadian-kejadian serem, Dek. Mergo kasus utang model ngene iki, dari sing kebangkrutan sampai depresi ngasih meh bunuh diri barang lho. Mergo utange bukan saya berkurang, malah saya akeh amarga kakean denda kuwi mau.
0: Lho, tenane lho, Dek. Aja meden-medeni lho.
1: Dikandani kok. Ya wis, kowe nek arek nekat ya karepmu, tapi nek sambat aja rene lho we.
0: Ya aja to, Dek. Mosok sampean ki seneng to nek aku menderita.
1: Makane rungokno omonganku iki sebelum terlambat. Ora sah utang, HP-mu kuwi nggonen wae saeneke. Lah emange kowe iki ameh tuku HP kamerane gede-gede ki arek dienggo ngonten. Arep dadi konten kreatif ngono kuwi ta?
0: Ora ide. Jane ya gawe rumong dienggo WhatsAppan. Karo sing penting ki nggo pamer lho.
1: Oh alah, wis gak mulai kono. BPKB-ne disimpen meneh. Awas kowe engko nek belok dalan.
0: Galak mentok, Dek. Ya wis aku tak pamit sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk mencegah warna baju baru luntur dengan cara berikut ini. Rendam bagian baru dalam air kelapa selama semalam. Setelah itu angkat dan bilas dengan air biasa sampai bersih dan jangan dicuci dengan sabun atau deterjen. Jemur di tempat yang teduh dan setelah kering, setrika baju baru Anda dengan panas yang cukup. Selamat mencoba dan semoga bisa.

Media Dewasa 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita kembali ke program Salam Silaturahim pendengar di kesempatan kali ini. Tadi sudah disebutkan ya di Kutub Utara, kemudian di Jepang dan di Afrika pendengar ya. Kali ini di segmen terakhir kebersamaan kita, saya akan bacakan yaitu pelajaran yang bisa kita ambil pendengar ya dari muslim-muslim yang ada di ujung dunia. Dari perjalanan kita hari ini ya, ada satu pelajaran penting pendengar yang ternyata menjadi muslim tidak selalu mudah pendengar. Ada yang hidup jauh dari masjid, ada yang sulit menemukan makanan halal, kemudian ada yang menjadi satu-satunya muslim di lingkungan kerjanya. Ada juga yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk menghadiri sholat Jumat. Namun mereka tetap bertahan, tetap menjaga identitas Islam, dan tetap bangga menjadi seorang muslim pendengar. Masya Allah. Kadang kita yang tinggal di negara mayoritas muslim justru kurang menghargai nikmat yang kita miliki pendengar ya. Untuk saat ini, muslim atau umat Islam terbesar hampir di seluruh negara dunia. Meskipun di berbeda bahasa, budaya, dan warna kulit, mereka dipersatukan oleh kalimat yang sama, yaitu La ilaha illallah.

Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samarum min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam. Dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang yang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina, membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama, sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih, saya punya penghalang, gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja, teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua, jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin dulu. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya menentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan? Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis. Jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak, enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati.
Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.

Ia bernama ilmu, salah satu landasan fundamental dalam proses perbaikan manusia, kunci pembuka gerbang bermacam irodah yang akan mengarahkan tindakan ke dalam rupa-rupa wujudnya. Karena ilmu menjadi referensi pilihan aktivitas bersama nihilnya keinginan atas ketidaktahuan akan sesuatu. Ilmu membawa kita ke dalam semua kemungkinan tindakan yang bisa kita pilih dan pilih sesuai hasrat akan pengambilan manfaat dan penghindaran madharat. Ilmu juga akan membawa kita pada keteguhan hati atas sebuah prinsip sebab kebenaran yang tersingkap menenteramkan jiwa, membuang jauh sikap taklid buta meskipun dibungkus kekaguman berlebihan sosok yang menawan atau pembenaran atas pilihan mayoritas. Karena ilmu adalah teman dalam kesendirian yang menerangi gelapnya malam dan menghangatkan dinginnya pagi. Jika diibaratkan tanaman, ilmu adalah pohon keyakinan, hingga bersamanya kita menempuhi jalan dengan nyaman tanpa bimbang ragu yang menggelisahkan. Sebab yakin yang kita peram menjadi kesabaran, menjadi bekal memadai menghadapi hambatan serupa badai. Kita kuat menapakkan langkah, berani memilih arah, siap berjumpa dengan masalah, juga jauh dari resah dan gundah. Maka, berapa banyak di antara kita yang sadar akan kebutuhan kepada ilmu yang benar, yang memuliakan pemiliknya karena kemuliaan hidup yang dipilih, dan bukan ilmu yang menghinakan sebab hinanya keinginan dan rendahnya pengharapan. Ia adalah ilmu syariat secara mutlak, yang mengantarkan kita kepada kerinduan akan akhirat dan keinginan menggapai ridha Allah sebagai puncak pencapaian. Sebuah kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali kita memang tidak menginginkannya. Maka alangkah tingginya manusia berilmu dan beriman melampaui kekafiran dan kebodohan yang rendah. Dan kini, lihatlah Rasulullah yang telah membawa umat beliau kepada kecintaan akan ilmu, menunjukkan limpahan manfaat, keutamaannya, pahala yang mengiringi upaya pencapaiannya, hingga terbukanya jalan menuju jannah yang didamba. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi kaum pecinta ilmu yang luar biasa. Sebaik-baik kaum yang pernah ada di dunia menjadi suluh kebaikan dan fondasi peradaban kemanusiaan karena maksimalnya fungsi kekhalifahan yang dijalankan. Maka, kebodohan adalah kematian sebelum kematian, kuburan sebelum penguburan, dan penjara yang membatasi keinginan dan tindakan. Ia adalah kemunduran atas nama kemanusiaan yang membawa kita terjun rendah ke dalam konsep hidup yang salah untuk kemudian menjadi serupa dengan binatang sebab kemanusiaan yang telah hilang. Wallahu a'lam bishawab.

0: ada sesuatu yang kita sebagai muslim ini perlu kita hayati. Pertama adalah kita bersyukur sebagai muslim, karena Islam ini satu-satunya agama yang namanya tidak dibuat oleh manusia. Kenapa nama agama kita Islam? Coba bandingkan ya, saya bidang saya ini comparative religion ya, bidang perbandingan agama. Saya menulis disertasi saya tentang Konsili Vatikan kedua ya, saya menulis tesis master dulu tentang Yahudi, tapi S1 saya kedokteran hewan. Jadi saya sudah cukup kenyang lah belajar binatang ya, kemudian mempelajari Yahudi, kemudian mempelajari Kristen. Itu kita itu nama agama kita itu unik, namanya Islam. Makanya lihat ya, nama agama Yahudi apa? Judaism. Siapa yang memberi nama ini? Orang Barat. Barat yang menguasai studi agama, akhirnya mereka memberi nama Yahudi dengan Judaism. Itu dari nama Yehuda. Yehuda kan salah satu anak Yakub, saudara Yusuf. Yehuda, kalau kita baca dalam Bible, Yehuda ini lucu ya. Dia ini berzina, tokoh Yahudi, dia berzina dengan menantunya sendiri namanya Tamar. Tamar itu istri dari Onan. Onan ini anak Yehuda. Nah, itu adalah istilah Onani dari Onan ini. Ya, ya. Onan ini mati, kemudian kan menantunya Tamar ini ya, jadi janda. Terjadi perzinahan lah, ringkasnya begitu di Bible diceritakan. Tapi kemudian anehnya Yehuda ini gak dihukum. Jadi kalau kita baca dalam cerita Bible itu, Daud berzina, Lot berzina dengan dua putrinya sendiri. Ya, jadi makanya ngeri kalau kita baca itu. Saya tulis buku tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam, dan saya tanya pada teman saya seorang pendeta juga, kok dalam Bible ceritanya banyak perzinahan? Ya, jadi Yehuda, saya mau cerita Yehudaism, atau dari nama Judah. Judah ini kerajaan Israel kuno. Jadi Judahisme, isme faham yang disandarkan kepada Judah gitu ya, atau Yehuda. Lihat Katolik, Katolik itu dari nama Katolisism. Kalau kita baca nama agama Katolik, Katolikisme. Katolisism dari Katolikos, universal. Buddha dari Siddhartha, Buddha Gautama. Buddha ini maknanya enlightened, tercerahkan. Jadi tapi jangan dipakai ya, kalau makna harfiahnya tercerahkan. Jadi wah, pikiran saya sudah tercerahkan setelah ikut pengajian, saya sudah menjadi Buddha. Secara ini, secara lugotan betul ya, tapi istilahkan keliru, nggak boleh. Protestan karena protes melawan paus, jadi Protestantism. Jadi kalau anak kita protes, dasar kamu Protestan, nggak boleh itu, karena Protestan sudah menjadi satu nama ya, satu nama. Sama kayak komunis, komunis gak mananya komunal, tapi jangan kita bilang kalau orang suka ngumpul dasar komunis, nggak bisa ya. Jadi kalau kita lihat agama-agama ini pak, namanya itu diberikan oleh manusia. Dulu Islam juga sama, Islam itu nggak lepas dari penamaan, maka mereka sebut Islam itu dengan namanya Muhammadanism. Kalau di abad pertengahan orang Eropa menyebut Mahometanism ya, mereka selalu menyerang Nabi kita Muhammad SAW dengan wajah-wajah seperti patung ya, mereka buat gambar ya, Rasulullah SAW itu digambar dengan macam-macam, karena mereka nanti mereka titik yang mereka serang selalu dari Islam adalah Nabi kita Muhammad SAW itu ya. Nah sekarang kita lihat namanya, dari namanya Islam itu unik. Kenapa? Kalau orang Yahudi bahkan ada yang memberi nama Islam itu Hagarism, dari nama Hajar, karena orang Yahudi itu kan benci sama Hajar sampai dihina. Hajar itu budak, dan orang-orang Arab ini, orang Islam ini keturunan budak. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh budak, yaitu Hagarism. Makanya kalau kita haji dan umroh, kita sebetulnya hadirin rahimakumullah, ibadah kita ini kan melawan Yahudi. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Rasulullah, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Satu-satunya agama yang sholatnya mengkritik Yahudi Kristen itu cuma orang Islam. Jadi orang Islam itu sholat saja itu sudah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Kristen. Amin, itu kan. Mereka kalau tahu itu, wah dasar orang Islam itu. Dan itu nggak ada, mereka nggak bisa ngeritik balik. Itu uniknya Islam itu. Jadi Islam itu kan kayak saudara muda, gitu kan, yang tahu kecurangan kakaknya. Kemudian dikritik terus, makanya mereka nggak pernah nyaman. baca Al-Quran dari surat Al-Baqarah mulai ayat 40 sudah ngeritik Yahudi. Gak ada satupun ya, agama lain yang seperti itu. Makanya mereka gak risau dengan Hindu, dengan Buddha. Tapi begitu melihat Islam, Islam itu membongkar ajaran yang paling dasar dari Yahudi dan ajaran yang paling dasar dari Kristen.
1: Ya ummi ma. Seorang ibu yang baru melahirkan penuh kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter, "Bisakah saya melihat bayi saya, dok?" Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi lelaki yang mungil itu, ibu itu menahan nafasnya. Dokter yang menunggunya segera berbalik memandang ke arah luar jendela rumah sakit. Bayi itu dilahirkan tanpa kedua belah telinga. Waktu membuktikan bahwa pendengaran bayi yang kini telah tumbuh menjadi seorang anak itu bekerja dengan sempurna. Hanya penampilannya saja yang tampak aneh dan buruk. Suatu hari, anak lelaki itu bergegas pulang ke rumah dan membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu yang menangis. Ia tahu, hidup anak lelakinya penuh dengan kekecewaan dan tragedi. Anak lelaki itu terisak-isak berkata, "Ma, seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma." Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman-teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibunya pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Namun dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang tua anak lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangatlah rahasia." Operasi berjalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Bakat musiknya yang hebat itu berubah menjadi kejeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya. "Pak, saya harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu tak akan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang itu tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu, lalu menyibaknya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak dapat terlihat. Cinta yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan namun tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya Allah.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz. Yeah.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orangnya benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'" Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

0: نَذِيرٌ
1: Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idz fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: khabir.
1: Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqa, fala

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: ومكر أولئك هو يبور.
1: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallah.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: مسمع من في القبور.
1: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
0: In anta illa nadhir.
1: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata atau mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.

dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

0: agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dil muslimin. Wa fi riwayah marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqala: Wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-janna. Wa fi riwayatin lahumā بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, baik gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Dalam kehidupan kita selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam interaksi kita dengan sesama. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan, bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan timbul saat interaksi kita dengan orang lain membuahkan kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat amarah, berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan. Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan amarah, dan kalaupun kita marah, maka marah kita tidak berlebihan. Tiga hal termasuk akhlak keimanan, yakni orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkannya ke dalam perkara yang batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Pendengar, maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang, sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kekafiran. Kita harus melatih diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah agar kemarahan kita tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam beberapa hadis tentang keutamaan menahan marah, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Dalam hadis yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyerukan pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk, sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hadis Hasan. Pendengar, Rasulullah tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, dan beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah, maka beliau tidak diam, beliau marah dan berbicara. Ketika Nabi SAW melihat kelambu rumah Aisyah, ada gambar makhluk hidupnya, yakni gambar kuda bersayap, maka merah wajah beliau dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti gambar ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, begitulah keadaan beliau, senantiasa berada di atas kebenaran, baik ketika marah maupun ketika dalam keadaan ridho atau tidak marah. Dan demikianlah semestinya setiap kita selalu di atas kebenaran ketika ridho dan ketika marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, aku memohon kepadamu berbicara yang benar ketika marah dan berbicara yang benar ketika ridho." Hadis sahih riwayat Nasa'i. Setelah kita mengetahui keutamaan menahan amarah, maka sekarang coba kita tanyakan dengan jujur pada diri kita, bagaimana jika kita sedang marah selama ini? Apakah kita mampu menahan amarah? Atau apakah saat marah kita tetap mampu menahan dan mengendalikan amarah kita sehingga tidak berlebihan?

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Dr. Mo'inuddinillah Basri MA dengan pembahasan Tafsir Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 7 yang disampaikan di Jugla Ar-Rahmah pada tanggal 17 September 2020. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Jugla Ar-Rahmah dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih wa na'tasimu bihi wa nataju ilaih. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina. Wa sayi'ati a'malina. Man yahdillahu fawal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa an'im ala sayyidina nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saru ala nahjihi wa ahtada bihadihi. Wada'a bidawati namidin amma ba'd. Allahumma ja'al jama'na hadha jaman marhuma. Wa tafarqana min ba'dihi tafarqa ma'suma. Wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita melanjutkan kajian surat At-Tahrim. Dan sekarang sudah sampai pada ayat ke-6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga-keluarga kalian. Naro dari api neraka. Waquduhan nasu dan bahan bakarnya manusia. Wal hijaratu dan batu. Alaiha padanya malaikatun, malaikat-malaikat. Ghiladun yang kasar-kasar, syidadun yang perkasa-perkasa. La ya'sunallaha, mereka tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'alun dan mereka mengerjakan. Ma yu'marun, apa yang mereka diperintahkan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah perintah. Perintah kepada semua orang beriman. Dan perintah menunjukkan wajib. Maka perlu kita bertanya, bagaimana melaksanakan perintah ini? Hei orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Ini perlu kita renungi bersama. Dan pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Menyebabkan masuk neraka, satu, perintah ditinggalkan, karena itu maksiat. Allah mengatakan siapa yang maksiat, wa may ya'sila wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapa yang maksiat kepada Allah dan melanggar batas-batasnya, maka masuk neraka. Artinya, pertama kita mencari apa perintah-perintah Allah sehingga kita melaksanakan. Yang kedua, apa larangan-larangan Allah sehingga kita bisa meninggalkan kita dan keluarga kita. Dan apa batas-batas Allah sehingga kita berhenti pada batas itu dan tidak melampauinya. Maka di sini, atau dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, Imam Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bil intiha amma nahakumullahu ta'ala, dengan berhenti apa yang kalian dilarang oleh Allah Ta'ala, wal amal bi ta'atihi, dan beramal dengan ketaatannya, wa ahlikum nara muruhum bil khair, perintahkan keluarga kalian untuk kebajikan, wanhuhum anisyari, dan laranganlah mereka dari kejahatan, wa'allimuhum, ajarilah mereka, mengajari mereka dinul Islam, mengajari mereka untuk kenal dengan Allah, wa'addibuhum, dan ta'diblah mereka, didiklah mereka, taquhum bidzalika nara, dengan demikian engkau menjaga mereka dari api neraka. Kita sudah ngajari keluarga kita, sudah mendidik mereka dengan semua perintah-perintah Allah dan bagaimana menjalankannya. Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah melarang mereka dari semua larangan? Sudah menjelaskan kepada mereka batas-batas? Semua itu ada batas-batas. Makan minum ada batas-batas, pakaian ada batas-batas, pergaulan ada batas-batas. Ini yang kita lakukan. Harus berpikir terus. Karena apa? Cakupannya semua agama. Hanya semua ajaran dinul Islam untuk kita pahami. Karena dengan itulah mereka terjaga dari api neraka, termasuk diri kita. Dan ini dalil sangat kuat pentingnya tarbiyah dzatiyah. Pentingnya pendidikan untuk diri pribadi. Jadi ada self edukasi. Kita mendidik diri kita sendiri. Karena kita yang diperintahkan jaga diri kalian, enggak bisa ngandalkan ustaz. Ustaz enggak bisa menjaga diri kita dari api neraka. Kiai, ustaz, ya. Kecuali kalau diri kita berusaha untuk menjaga diri kita. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang utama, ini yang pertama sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita punya perhatian pendidikan-pendidikan matematika, fisika, kimia, tapi giliran pendidikan dinul Islam, syariah Allah, kita enggak ajari mereka. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan supaya kita takut kemudian waspada bahwa api neraka yang diri kita harus menjaga diri kita sendiri darinya adalah waqudhun nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan, manusia dibakar tapi jadi bahan bakar. Begitu mengerikannya, manusia yang jadi bahan bakar. Dan ini menunjukkan api itu adalah siksaan yang paling berat. Maka Rasulullah melarang sekali untuk menyiksa orang dengan api. Maka termasuk bentuk pidana itu ketika orang membakar orang. La yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidaklah membakar dengan api kecuali pemilik api. Dan ini menunjukkan bahwa api itu begitu beratnya. Begitu beratnya. Sampai Allah merinci bagaimana bentuk siksaan dengan api itu. Allati taqtali'u 'alal afidah, yang menusuk jantung. Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya masak diganti kulit yang lainnya. Liyadzuqal 'adzab, supaya merasakan azab. Alaiha, pada neraka itu malaikatun, yakni khazanatin nar, yaitu penjaga-penjaga api neraka. Jumlahnya kalau di Sakar itu 19. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat yang menjaganya. Yang malaikatu ghilaz, fidhadun ala ahli nar, keras terhadap penghuni neraka, enggak pernah senyum sama sekali. Enggak pernah ngasih senyum kepada ahli neraka. Begitulah kalau orang, pada orang jahat itu jangan senyum. Keras, kasar. Kasar terhadap orang yang kasar pas. Jadi kasar terhadap orang kafir yang zalim itu pas banget. Nah, kalau lembut ya kepada orang yang memang berhak untuk kita lembut kepadanya. Ini malaikatnya. Malaikat. Syidad. Sangat kuat sekali. Malaikat itu sangat kuat sekali. Yadfa al-wahid minhum bidaf'atil wahidah sabi'ina alfan finnar. Ini kata Al-Imam Bahrawi. Melemparkan sekali dorongan 70 ribu orang ke neraka, yaitu Zabaniyah, yang tidak ada kasih sayang di hatinya sama sekali. Memang Allah menghendaki gitu. Kalau pas siksaan ya memang perlu dirasakannya. Ya Allah, ini kita ditakut-takuti supaya apa, dia nanti di akhirat kelak enggak terjadi pada diri kita. Iya. Dan malaikat itu pelaku ke apa yang dilakukan, yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahu. Yang tidak pernah maksiat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan. Ini menunjukkan maksiat itu meninggalkan perintah. Maka la ya'sunallaha ma amarahum. Yang tidak maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaksanakan semua yang diperintahkan, jalankan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itulah pentingnya ittaqullaha haqqa tuqati. Jangan santai-santai. Umpamanya lihat kemungkaran, nahi mungkar wajib enggak? Wajib. berapa banyak kemungkaran yang dilakukan di depan mata kita. Yang kita diem aja itu perlu diistighfarin itu. Iya, berapa banyak kemungkaran terjadi di depan mata kita, kita gak bergeming sama sekali. Berapa banyak kewajiban-kewajiban agama yang kita lewatkan. Menegakkan jihad, menegakkan syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, itu wajib, itu harus dilakukan. Kalau enggak, diancam dengan neraka sebagai bukti kecintaan kita kepada Islam. Karena akibatnya kalau kita tidak melakukannya, ya Allah, ternyata penusuknya Syekh Ali Jabir yang mengibarkan bendera komunis itu. Yang dia ngomong, aku sekedar melakukan perintah. Artinya apa? Mereka punya jaringan. Mereka sudah memobilisasi orang. Apalagi gampang. Tinggal dibilang gila, selesai. Ini semuanya dikarenakan apa? Kenapa orang-orang kafir berhasil? Komunis itu tidak punya partai yang resmi, tidak punya pusat pelatihan, tidak punya pondok pesantren. Tetapi ternyata 200 orang komunis ada di DPR. Ada yang cucu PKI. Ya siapa itu ada itu? Karena orangnya sendiri ngomong itu cucunya PKI itu, nah kakeknya itu PKI. Ada yang jelas anaknya PKI. Kenapa mereka menguasai? Karena kelemahan kita. Indonesia jumlahnya katanya mayoritas Islam. Ternyata partai yang menang, partai yang dukung komunis. DPR-nya yang komunis. Berarti sebetulnya siapa sih kita ini? Sudahkah kita berdakwah agar supaya orang sadar pentingnya berislam dalam berpolitik? Ini juga perintah Allah ini. Nah, kalau nyebut dosa ya Ronald tak ya tobat. Tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah cepatnya sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang kematian harus kita persiapkan dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadirul yaum, gak usah kalian mengajukan uzur alasan hari ini. La ta'tadiru, janganlah kalian memberikan alasan uzur al yaum hari ini. Innama tiada lain, tujzauna, kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ini adalah firman Allah kepada ahli neraka ketika mereka mengajukan berbagai macam alasan supaya dimaafin. Dijawab, ra usah alasan, ra ono gunane alasan. Hari ini tidak ada alasan. Alasan itu di dunia. Uzron au nuzra. Jadi kalau kita mau cari alasan-alasan sekarang ini. Jadi kita pikirkan, kira-kira nanti alasannya apa kita di depan Allah. Salah satu alasannya adalah orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang-orang yang melihat kaum muslimin, mengingatkan orang yang melanggar larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Lima ta'idhuna qawman illahi muhlikum au mu'adzibuhum adaban syadidah. Kenapa singgung larang mereka? Allah akan mengadab mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, kita melarang mereka walaupun hasilnya kayak apa, minimal kita punya alasan lah di depan Allah bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Ini penting, ma'asyiral muslimin. Ya, bagaimana kita punya alasan di akhirat kelak bahwa kami telah melakukan. Kami telah teriak-teriak terus, tapi mereka tidak mendengar, mereka tidak melaksanakan, itu kami sudah melaksanakan tugas kami. Ini, kenapa orang kafir tidak diberikan kesempatan untuk beralasan, dan semua alasannya pasti tidak diterima. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita

melakukan keburukan kalian. Wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang sungainya mengalir dari bawahnya. La yukhzillahu nabi. Hari la yukhzillahu, Allah tidak menghinakan. An-nabiyya, nabi. Walladzina amanu ma'ahu, dan para orang-orang yang beriman bersamanya. Nurhum, cahaya mereka. Yas'a baina aidihim, bergerak, berjalan di depan mereka. Wabi aimanihim, di kanan mereka. Yaqulun, mereka berdoa. Rabbana, wahai Rabb kami. Atmim lana nurana, sempurnakanlah buat kami. Nurana, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini adalah perintah kedua. Ya, ini adalah perintah kedua. Perintah menunjukkan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Menunjukkan semua orang beriman pasti salah, maka harus tobat semuanya. Ada yang gak punya dosa? Ada yang gak berdosa? Semuanya pasti berdosa. Dan ini menunjukkan pentingnya kita memahami dosa kita masing-masing apa. Wong suruh tobat kalau gak tahu dosanya piye? Ya gak mungkin dong bertobat kalau gak tahu dosa. Ngaku api api wae kok. Wong tiap hari yo ngaji kok. Sholat yo rajin kok. Kok suruh tobat? Dosa kok apa? Mungkin ada yang pikir begitu ya. Hah? Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa semua harus tahu dosanya. Salah satu bentuk dosa pertama, kalau gak tahu dosanya, itu dosa pertama. Orang yang dosa gak tahu dosanya, itu kan dosa pertama. Karena apa? Ketika dia gak tahu dosa, gak pernah tobat. Nah itu kan dosa kedua itu. Sudah dosa gak tobat, gak tahu lagi. Nah ini penting, karena itu Allah perintahkan semuanya. Maka orang yang paling merasa gak punya dosa itu paling gawat itu. Maka dulu pernah kita ngaji, semua orang tertipu dengan dirinya. Merasa dirinya aman, padahal dalam kondisi bahaya. Merasa dirinya itu sehat, padahal dia sakit. Merasa dirinya bersih dari dosa, padahal paling banyak dosanya. Dan siapa yang merasa tidak tertipu dengannya, maka dia orang yang paling tertipu. Maka kita harus serius berpikir, apa dosaku, apa dosaku, apa dosaku. Bertobat kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuh. Apa taubatan nasuh? Pertama ada yang membaca nusuha, ada yang membaca nasuha. Taubat dan nasuh adalah yang menasihati pelakunya untuk kembali kepada dosa yang dia taubat kepadanya. Nasuha itu apa? Taubatnya itu menasihati pelakunya untuk berhenti dan tidak berpikir kembali lagi kepada dosa semula. Umar wa Ubay wa Mu'adz

0: Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal mengatakan taubat dan gak kembali kepada dosa seperti air susu gak kembali kepada teteknya. Air susu jika keluar tidak kembali kepada teteknya, itulah taubatan nasuha. Nah inilah penting banget ya, kita minta kepada Allah supaya tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan. Hanya Allah yang memberikan taufik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hendaklah seorang hamba menyesal apa yang telah berlalu. Nyesal, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Al-Kalbi mengatakan, lisannya istighfar, hatinya menyesal, badannya menahan diri untuk tidak kembali. Sa'id Ibn al-Musayyib mengatakan, taubat yang kalian memberikan nasihat dengan taubat kepada diri kalian. Qala al-Quradi, Al-Quradi mengatakan, yajma'uha arba'atu asya', taubat dan nasuha itu mencakup empat hal. Al-istighfar bil lisan, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan, cabut dari dosa dengan fisiknya. Wa idhmaru tarkil aud, dan menyimpan dalam hati untuk tidak kembali. Bil janah, dengan hati. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, dan meninggalkan teman-teman yang buruk, yang menjadi faktor dia kembali kepada dosa. Kalau berhenti dari ngerokok, jangan bergaul lagi dengan orang yang suka manas-manasi supaya ngerokok lagi. Iya, empat hal itu. Jadi mencari lingkungan yang baik, meninggalkan lingkungan yang buruk. Kuncinya satu, menyesal. Sebab kalau orang bertobat tapi gak nyesal, berarti gak tobat. Menyesal, meratapi apa yang telah berlalu. Itu taubatan nasuha. Apa hasilnya? Insyaallah kalau taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, semua dosa-dosanya, semua kesalahannya ditutupi oleh Allah. Jadi kafara itu artinya nutupi, yukafir mengkafirkan, itu maksudnya bukan mengatakan kafir, artinya apa? Menutupi, menghapus seluruh kesalahan. Kemudian memasukkan ke surga di hari kiamat, di mana Allah di hari kiamat itu tidak akan menghinakan nabi dengan memasukkan ke neraka, dan tidak menghinakan orang beriman untuk tidak masukkan neraka. Atau insya Allah kalau di akhirat kelak, orang beriman tidak pernah ada yang melecehinya, semuanya dimuliakan. Kalau di dunia kadang-kadang apa? Orang beriman kadang-kadang ditakdirkan Allah menghadapi orang yang merendahkan, meremehkan. Kalau di akhirat kelak, tidak. Allah tidak akan memasukkan ke neraka, dan Allah tidak akan menghinakan. Mereka mulia semuanya. Dan di sini ada gambaran kondisi akhirat. Kelihatannya satu di atas sirat, yang satu di mahsyar. Ya. Yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka depan mereka, belakang mereka, di atas sirat. Ya. Jadi sirat itu gelap gulita. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada isop. Gelap gulita, kanan kirinya ranjau-ranjau otomatis dari dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan dosa itu pasti kena ranjau dan jatuh. Allah memuliakan orang-orang beriman dengan cahaya yang jelas, kemudian bisa lari kencang kayak menyambar langsung surga. Dan ketika itu mereka berjalan dengan orang-orang munafikin sebentar, kemudian orang-orang munafikin cahayanya mati. Supaya mengingatkan di dunia, dalam satu sisi mengatakan ibuku juga didik aku Islam, disiplin. Di sisi lain munafiknya tampak jelek-jelekin penghafal Quran itu, good looking itu, calon-calon teroris. Nah, nanti ketika berjalan orang beriman tiba-tiba apa? Mati. Mereka aqalu alam nakum ma'akum, bukankah aku bersama kalian? Qalu bala, iya, di dunia bersama. Walakin nakum fatantum anfusakum batarabbastum bartabtum, tapi engkau nunggu-nunggu nasib buruk yang menimpa kami. Kalian ragu-ragu, kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kilar ciwara aku fatami sunura. Jadi ketika cahayanya mati teriak-teriak, kami juga tolong dong, tunggu sebentar, lampu kami mati, tolong tak nempil dikit deh apinya supaya kami hidup. Udah belakang sana, cari di belakang sana. Ketika mereka nengok ke belakang langsung ada dinding, dinding pemisah yang bagian munafikin neraka. Nah ketika itu orang-orang beriman berdoa, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah janganlah kami seperti munafik itu loh. Ini ma'asyiral muslimin, iman kita itu cahaya, kemaksiatan kekufuran itu kegelapan. Maka ingat, kalau kita berbuat maksiat berarti nanti akan gelap. Bagaimana gelap dalam kondisi jalannya licin, dalam kondisi jalannya kecil, apa yang enggak terpleset? Ya. Yeah. Maka apa? Kita hindari itu, jangan sampai mati itu. Cahaya itu jangan sampai mati. Real ini loh. Real, kita akan melewati jembatan yang di situ perlu cahaya sempurna. Dan cahaya itu bisa mati dengan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Di mana pada hari itu orang beriman mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, pastilah ayat ini pelaksanaan tidak mungkin di sini. Bukan di sini letaknya, di sini pemahaminya. Semenjak menginjakkan kaki dari sini, disitulah kita mulai untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, waghlud alaihim, dan kasarlah, tegaslah dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam, wa ma'wahum jahannam. dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sama dalam surat At-Taubah 73 ya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Jihad ya. Jihad enggak boleh dihilangin loh. Kalau dihilangin ayat ini hilang nih. Jihad, lawanlah, hadapilah orang kafir dengan orang munafik. Dengan apa? Dengan Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena orang kafir menarasikan kekufuran itu seakan-akan yang baik, yang Islam itu yang buruk. Kayak yang diomongin oleh menteri itu loh. Cina itu maju karena komunisnya. Terus terang, Cina itu maju karena komunisnya. Ini kan perlu kita perangi, perlu kita lawan, omongan kita lawan dengan omongan, argumen dengan argumen, pemikiran dengan pemikiran, narasi dengan narasi. Nah, kalau memang mereka kemudian gunakan senjata seperti Syekh Ali Jabir, ya harus dilawan juga dengan senjata. Bersamaan itu Imam Sib di Sumatera Selatan dibacok kepalanya pas sholat. Ini real. Maka artinya kita harus tahu siapa mereka, gitu loh. Siapa mereka itu sehingga kita bisa melawannya. Yang jelas peperangan mereka sudah mulai. Bapak-bapak, saya khawatir kita itu kayak ayam pada penjagal ayam. Ayam ditempatkan di kandangnya di samping tempat penyembelihan. Ketika tangannya penjagal itu masuk, teriak-teriak ayamnya, wak, wak, wak, wak, wak, wak. Tapi gilirannya ayam satu ditangkap, kemudian disembelih, ayam itu jadi tenang kembali. Makan, minum. Padahal di bawahnya itu kek, kepala hilang, darah mencucur, dikulitin, dicacah-cacah, dimakan, habis. Nanti juga akan begitu lagi ketika tangannya masuk lagi, ngambil lagi satu lagi, begitu yang lainnya. Terakhir kali sore habis semuanya. Lah kita itu kayak begitu persis sih sebetulnya. Satu-satu dihabisin, teriak pas itu aja. Setelah itu, ini tidak mungkin kecuali kita semua sudah menjadi tentara di bawah komando ulama dan siap bergerak kapan ulama teriak. Tapi nggak tahu apakah kita mulai sadar atau belum ya. Sami'na wa ta'na kepada ulama kuat itu kira-kira sudah sadar belum? Atau ya nggak sadar? Innalillahi wa innahi rajiun. Yang jelas Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Orang kafir itu ada loh. Orang kafir musuh kita iya, pasti itu. Dan munafikin. Ini yang paling berat adalah munafik. Maka saya katakan wajib kita mengatakan berpisah, menolak semua yang munafik. Apalagi yang munafik itu ustaz. Kalau ustaz sudah munafik, bila kekufuran, jelek-jelekan kaum muslimin, kita harus berlepas diri dari dia. Harus kita bongkar keburukannya itu. Dan alangkah banyaknya. Benar gak? Jadi semua itu harus diperangi. jahidil kufar wal munafik. Cuma jihadnya ini ya bukan untuk ngebom, bukan untuk karena mereka kekufurannya dengan argumentasi kalau macam, kita harus jawab mereka kita semuanya. Bahkan waghlud alaihim, waghlud alaihim, ya berlakulah keras kepada mereka. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin di dunia diperangi oleh kaum muslimin, ya di akhirat kelak wa ma'wahum jahannam. Coba di sini apa keterangan ya ayuhan nabi ujahidil kuffar wal munafiqin. Kalau al-imam Ibnu Jauzi mengatakan kami sudah terangkan dalam surat Taubah, berarti surat Taubah ayat 73. Apa kata beliau di surat Taubah 73? Ini jahidil kufar wal munafikin amma jihadil kufar fabisayf. Memerangi orang kafir itu ya dengan apa? Pedang. Dengan senjata sesuai dengan yang mereka miliki. Salah satu teladan yang bagus itu seorang pemuda 19 tahun Palestina. Dia sendirian bawa, cuma bawa ini apa? Pisau dapur. Di situ kumpulan tentara Yahudi, diserang satu, ditusuk, direbut senjatanya, sisanya untuk nembaki teman-temannya. Ini perang loh, karena di sana perang tiap hari perang. Ketika ngomong ini kadang koyok teroris itu kejam amat. Yang tiap hari mereka bunuhin kok ya. Jadi merebut senjata, tembakin semuanya, terus akhirnya apa? Merebut kendaraan, lari dengan kendaraan. Terus berlindung di rumah penduduk, diserbu rumah penduduk dengan apa? Pesawat, dengan tangga macamnya. Untuk ngejar satu orang itu, anak 19 tahun. Kemudian disuruh menyerah, dia enggak mau. Keluar dengan senjatanya, nembaki semuanya. Kemudian habis pelurunya, kemudian mati syahid. Itu bagus gitu. Tidak seperti orang-orang Arab yang malah ngajak damai dengan Yahudi. Ini saudara kita dibomi terus-menerus setiap hari ini kan. Jadi Gaza itu ngeri sekali ini. Perlu kita doakan saudara kita Gaza. Yahudi nyebarkan virus corona di tengah-tengah mereka. Makanan gak ada, obat-obatan gak ada. Ditambah dibombardir dengan pesawat. Memang dalam kondisi perang mereka. Adapun orang kafir itu senjatanya adalah pedang. Artinya memerangi orang kafir dengan senjata. Wa amma jihadul munafiqin, adapun jihadnya orang munafiqin yaitu dengan lisan. Yang kedua dengan menegakkan hudud kepada mereka ketika mereka menunjukkan kekufurannya. Jadi ketika orang kafir itu sudah, ketika orang munafik sudah menunjukkan kekufurannya, harus kita tegas. Nyaci maki Islam, gitu loh. Ada enggak? Ngakunya Islam tapi nyaci maki Islam ada enggak? Banyak banget, enggak usah saya kasih contoh. Blenger. Iya. Kalau enggak, maka omongan kita harus keras terhadap mereka. Waghlud alaihim, keras, yaitu menggertak kekufuran mereka, menggertak kemunafikan mereka, melihat mereka dengan penuh kebencian. Ya memang harus gitu, wong mereka dibenci oleh Allah kok. Ini apa yang dimaksudkan sini? Atau orang kafir yang harbi, ya orang kafir yang memusuhi. Orang munafik yang menunjukkan kebencian kepada Islam kita harus menunjukkan kebencian kepada mereka. Suruh ketemu gak mau. Ya. Suruh duduk bersama gak mau. Nah ya, gitu. Begitu ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan. Daraballahu mathala. Allah membuat perumpamaan. Lilladzina kafaru. Untuk orang-orang kafir. Siapa yang dijadikan permisalahan untuk orang kafir? Imra'ata Nuhi wa imra'a Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Kanata kedua-duanya tahta abdain, di bawah dua hamba kami. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Solihain, yang soleh. Fakhonatahuma, tapi kedua-duanya mengkhianati keduanya. Falam yughniya anhuma, maka kedua-duanya yaitu Nuh dan Lut tidak bermanfaat untuk keduanya, menyelamatkan keduanya. Minallahi, dari hukuman Allah syai'a, sedikit pun. Waqila, dan dikatakan udkhulun nar ma'at dakhilin, silahkan kalian berdua masuk ke neraka bersama-sama orang yang masuk. Istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh namanya Walihah. Istrinya Nabi Lut namanya Wahilah. Dua perempuan ini mengkhianati suaminya. Mengkhianati apa? Mengkhianati dalam agama. Istrinya Nuh mengatakan sama orang-orang, Nuh itu gila. Bayangkan dengan suaminya kayak begitu, gimana ini? Dan pasti Nabi Nuh baik banget, tapi kok bisa gitu? Adapun istrinya Nabi Lut menunjukkan kepada kaumnya akan ada tamu yang cakep, kepada yaitu memberitahu kaumnya akan ada tamunya Nabi Lut alaihissalam. Setiap kali Nabi Lut ada tamu malam hari, dia menyalakan api. Supaya apa? Beritahu kalau Nabi Lut punya tamu. Dan Sudi mengatakan pengkhianatan adalah kekufuran keduanya terhadap suaminya. Dohak mengatakan, ya, ngompor-ngomporin kaumnya untuk memusuhi suaminya. Dua-duanya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Wahadil ayat taqta tam aman raqibal ma'siyah wa raja'a yam fa'usalah khairihi. Ini menunjukkan penting banget semua orang harus punya modal soleh dalam dirinya. Jadi enggak boleh tenang aja aku maksiat gini, nanti aku dapat istri yang solehah sehingga menyelamatkan aku. Gak bisa. Atau tenang aja lah aku jelek, perempuan jelek, tapi kan nanti ku, suamiku kan soleh. Gak bisa. Jadi neraka manut, surga nunut, gak berlaku itu. Suami istri harus soleh masing-masing. Bertemu untuk saling tolong menolong dalam kesolehan. Jangan yang satu maksiat, ahli maksiat, yang satu kufur mengharapkan kesolehan temannya. Gak bisa. Saya yakin dua-duanya sudah mendidik. Nabi Nuh dan Nabi Lut telah mendidik. Tapi kalau memang diri kedua-duanya, istrinya itu inginnya kafir, ya gak bisa apa-apa. Ini seakan-akan apa? Bayangkan. Perumpamaan ini untuk dikasih tahu nih orang kafir, contohnya gini loh, enggak ada bermanfaat suaminya. Nyindir ibunda Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada ibunda Aisyah, ibunda Hafsah dengan perumpamaan itu. Untuk mengambil pelajaran supaya walaupun istrinya Nabi Muhammad, tapi kalau tidak layak juga tidak bisa bermanfaat. Jadi harus apa namanya? Soleh dulu. Itu pasti beliau berdua sudah ngambil pelajaran dari ini semuanya. Dan keduanya memang kesolehannya ahli surganya tidak diragukan. Saya kira begitu. Ayat berikutnya nanti di lain waktu, karena sudah jam 9. Bapak ibu sudah waktunya tidur. Mungkin sudah ada yang nyicipi dikit-dikit. Tapi saya kira demikian, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita doakan Abah Kasum yang sekarang sedang di rumah sakit. Ya. Allahumma rabban nasi muti bil ba'sa isfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya akhana Abah Kasum shifaan ajilan. Allahumma shfi min kulli al-amrad. Allahumma shfi min kulli al-amrad. Allahumma shfi min kulli al-amrad wa afi min kulli bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi min kulli al-amrad wa afi min kulli bala ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas muti bil ba'sa ishfi Abah Kasum shifa. Ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Nasallallahu alaihi rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Nasallallahu alaihi rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Nasallallahu alaihi rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Assallallahu rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Assallallahu alaihi rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Assallallahu alaihi rabbil arshil azim ayyashfi'a Aba Kasum shifana ajilan ghayra ajilin. Wa jami'il marad wa jami'il amrad wa jami'il mardha minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa matal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna jami'an wa ikhwanana muslimin sihatan wa afiyatan abadan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan salat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101,4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu, peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
7: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityat

Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: فَقَامُ.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: الْأَسَدَ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: waladan.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal.

yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: سَابِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Oh.

0: amra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati' ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

0: nukra.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.
0: حتى

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

0: qawla.
1: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
0: Qala.

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kaf ha ya ain sad.
0: Kaf ha ya ain sad.
2: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

0: Zakaria.
1: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
0: Qala

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: عَشِيًّا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyyan.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: Fakur

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
0: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa admauhu wa huwa yamsahu ad-dama'a 'an wajhihi yaqul, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim, dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaihi.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boyo, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim tetap terjaga.

0: Melihat dan mendengar kabar duka, semuanya adalah renungan bagi manusia. Betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, agar mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa. Kabar duka, ulama-ulama meninggal, mengisyaratkan bahwa saat ini manusia bertemu dengan akhir zaman. Para ulama pewaris Nabi itu diangkat oleh Allah, sementara fitnah terjadi di mana-mana. Manusia harus siap menghadapi fitnah akhir zaman. Kabar duka dari siapapun itu, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan bahwa kematian itu benar adanya, bahwa kematian itu deadline bagi manusia, bahwa sejauh apapun manusia lari tetap akan bertemu dengan kematian itu, bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan untuk bertemu dengannya, Zat yang sangat mencintai hambanya dan dicintai hambanya. Dalam firman-Nya Quran Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Bayangkan pendengar, jika yang sudah deadline adalah kekasih hati, pendamping sehidup semati, ayah dari anak-anak, tentu hati menjawab belum siap, tapi memang tidak pernah ditanya sudah siap ataukah tidak. Nyatanya, ketika terjadi harus siap, karena itu adalah bagian dari takdir yang harus diimani sebagai muslim, bahwa apapun yang terjadi, bagian takdir hidup manusia, dan pasti yang terbaik bagi manusia. Kemudian apakah manusia sebagai istri misalnya, sudahkah benar-benar berbakti kepada suami, sang kekasih hati di sisa usia ini? Sudahkah melakukan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, terlepas suami belum melakukan sepenuhnya hak dan kewajiban? Semua pasti berharap berpisah hanya dengan kematian, juga berharap dengan sebaik-baik perpisahan, husnul khatimah dan istri taat dengan sebaik-baik taat. Maka tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya sering mengingatkan manusia, bukan hanya di dalam Quran saja, namun dalam hadis pun disampaikan. Rasulullah berpesan pada para sahabat, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan di dunia, yaitu mati. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Beliau Rasul menjawab, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah orang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka bagi seorang mukmin cukuplah semua itu menjadi pengingat agar manusia mempersiapkan diri bertemu dengan deadline, yaitu kematian. Semoga saat deadline itu tiba, kembali padanya dengan sebaik-baik kondisi, husnul khatimah. Firman Allah, Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir Allah berikan kesehatan, lancar rezeki. Yang sedang sakit Allah sehatkan, yang punya hutang Allah lunasi. Makin kencang, amin ya. Dan semoga setiap langkah kaki bunda-bunda kesini Allah angkat derajatnya, Allah hapus segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Happiness first, success second. Kata seseorang, orang yang bahagia, alam semesta akan memberikan segalanya. Itu definisi dari bersyukur, Allah akan berikan yang belum kita miliki. Jadi bahagia dulu baru bersyukur, atau bersyukur dulu baru bahagia? Harusnya. Realitanya, seringkali kita menunggu bahagia baru bersyukur. Oleh karenanya, cari alasan untuk bisa tetap bahagia di kondisi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Saya tahu dari wajah-wajah Anda ada yang sedang tidak baik-baik saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup pasti punya bala, karena begitulah yang Allah firmankan. Maka tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya masalah. Betul atau tidak? Hanya beda judul saja. Ada yang suaminya setia, rumah tangganya harmonis, Allah uji sampai 10 tahun pernikahan belum punya keturunan. Alhamdulillah, ada yang gampang punya keturunan, bahkan tidak promil, tiba-tiba hamil. Gampang, alhamdulillah. Suami juga setia, tapi Allah uji lewat mertuanya yang kurang suka sama kita menantunya. Ada aja salahnya. Kita nyapa dibilang so akrab. Kita gak nyapa disangka. Ada yang ujiannya lewat mertua. Ada yang alhamdulillah mertuanya baik, sayang banget, bahkan memperlakukan Anda sebagaimana anak perempuan kandungnya, tapi ibu kandung Anda jadi ujian. Ya kan ada ya, yang tidak setuju dengan pernikahan, mungkin karena melihat bukan dari ketulusan tapi dari kepemilikan, akhirnya tidak support, akhirnya ketika menikah setengah ridho. Ada yang mertuanya baik, orang tuanya baik, anaknya banyak, suaminya baik, Allah uji ekonominya tidak baik-baik saja. Dulu pinter belajar fisika, ujiannya ekonomi. Tahu kayak gitu dulu belajarnya gak usah fisika ya Bu ya, belajarnya Eko. Jadi ibu bapak, teman-teman khususnya ibu-ibu yang merasa sedang punya problem, punya masalah, you are not alone, Anda gak sendirian. Maka jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang di sosial media, karena kehidupan di sosial media bukan kehidupan nyata. Yang kita lihat hanya foto estetik di pantai. Jalan kaki dari parkiran yang pegel tuh gak diaposting tuh. Betul tidak? Jalan kaki dari parkiran gitu ya, jauh banget mana panas, itu gak diposting. Maka sosial media itu hanya etalase kebahagiaan orang. Yang itu mungkin tak sampai 20% dari peristiwa nyata. Betul atau tidak? Maka Allah tidak pernah meminta kita untuk lebih baik dari orang lain. Allah hanya meminta kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Ojo dibanding hafal sekali ya. Kalau lah kita harus membandingkan, cukup bandingkan diriku dengan diriku yang lalu. Dan bahagia sekali hari ini, Masya Allah, makin ramai Rumil ya yang hadir. Padahal Rumil tuh everyday, setiap hari kajiannya. Bahkan hari ini ada dua pengajian, Masya Allah. Ini menunjukkan dua kemungkinan. Satu, Anda istiqomah. Dua, pengangguran ya. Tapi sepertinya yang pertama, yang pertama. Saya yakin teman-teman istiqomah. Karena bisa ngaji itu bukan karena tidak punya acara. Betul tidak? Apakah ada orang yang di luar sana tidak punya acara tapi gak ngaji? Banyak. Maka ngaji itu adalah karena kita memprioritaskan. Maka guru saya menyampaikan, Muslim, jika suatu hari kamu sibuk, sampai terlalu sibuk sampai gak sempat ngaji, maka masukkanlah pengajian di daftar kesibukanmu. Jadi jangan nunggu waktu sisa untuk ngaji, tapi sisakan waktu untuk bisa menjeda. Jadi ngaji itu jadikan untuk aktivitas menjeda. Harapannya dalam aktivitas menjeda, kita tidak multitasking, tidak multithinking. Boleh mendokumentasikan, tapi saran saya lebih baik pakai dokumentasi yang sudah proper. HP Anda juga ngeblur juga kayaknya ya. Ya mungkin sekedar update, saya sedang di sini gak apa-apa. Tapi kalau nge-record full dari awal sampai akhir, tidak saya sarankan. Nanti HP-nya panas. Gitu ya. Nah, makanya Rumil sudah menyediakan live streaming supaya teman-teman barangkali ada yang terlewat kajian hari ini, bisa ditonton ulang. Saya berharap teman-teman ngajinya tetap bisa dinikmati. Ibu-ibu ngaji bukan untuk ikut ujian, so gak usah detail-detail banget mencatatnya. Boleh catat yang kira-kira penting buat diriku. Karena teman-teman, ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang kita mampu amalkan. Maka kalau ada poin-poin yang ini kayaknya saya butuh banget nih mengulang-ulang materi ini, tulis. Dan setiap orang punya kebutuhan terhadap ilmu yang berbeda-beda. Kecuali di sini ada teman-teman yang berniat menyampaikan ulang. Saya lihat dari wajah-wajahnya banyak ustazah, Masya Allah. Iya Bu, saya dapat info dari teman-teman Rumil, banyak juga ustazah yang datang ke sini yang mereka belajar untuk kembali mengajarkan. Ah, mungkin ini perlu detail. Dan saran saya, ilmu itu baru terasa bagi saya ya, hikmahnya ilmu, al-amik fil ilmi fitikrar, kedalaman ilmu hanya bisa didapatkan jika diulang-ulang. Maka teman-teman, kalau memang teman-teman berniat mengajarkan, saran saya tonton dulu rekamannya at least minimal 3 kali. Nanti teman-teman dapat poin per poin secara detail dan hikmah dari setiap penyampaian. Dan saya halalkan, silahkan siapapun ingin menyampaikan ulang, sampaikan ulang. Kalau bisa, sebut materi ini saya dapatkan dari Ustadz Muslim, begitu. Supaya apa? Saya gak butuh popularitas, saya butuh jamaah Anda tahu nama saya dan menyebut nama saya dalam doa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak didoakan, gitu ya. Dan pagi hari ini menjelang siang kita akan membahas kaidah yang keberapa jamaah? 37. Berarti sudah berapa pertemuan spiritual happiness for mom? 37. Siapa yang ikut dari awal sampai akhir tidak pernah terlewat sekalipun angkat tangan? Satu. Beliau aja berarti. Yang 1 sampai 37 gak pernah terlewat satu pertemuan pun. Ada? Cuman beliau? Nah, nanti tolong kasih nomor saya ke beliau. Nanti saya kirim buku buat beliau ya. Buku, salah satu buku yang jadi rujukan saya menyampaikan materi ini. Mungkin teman-teman kadang bertanya, Ustaz apa sih rujukan referensi Ustaz menyampaikan ilmu ini, kok banyak banget yang relate gitu ya. Nah, salah satunya buku yang insya Allah saya berikan ke beliau. Ada yang ikut baru pertama hari ini, angkat tangan coba. Oke, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Bertobatlah kepada Allah. Ya kan, setiap kita harus bertobat ibu ya. Iya, kan Allah yang memerintahkan untuk apa? Tubu ilallah, bertobatlah kepada Ya enggak ada salahnya saya perintahkan beliau-beliau bertobat, bro. Kata Nabi apa? Tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah dan beristighfar lebih dari 70 kali, Bu. Nabi Muhammad saja yang ma'sum, terjaga dari segala kesalahan, minimal istighfar dan bertobat 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya, Masya Allah. Jadi saya berharap teman-teman, kajian ini bukan hanya disimak, tapi bisa mengubah kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada yang paling setan atau iblis sukai melebihi orang beriman yang tidak bahagia. Saya ulang-ulang, Pak. Iblis tuh paling suka ngelihat orang beriman yang sedih hatinya. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Doa ini sahih riwayat hadisnya. Bahkan Nabi membaca doa tersebut pagi dan petang. Teman-teman wajib hafal doa ini ya. Doa meminta perlindungan dari 8 perkara. Kapan-kapan kita bahas. Insya Allah nanti sampai materinya 8 belenggu kebahagiaan. Jadi ada 8 yang menyebabkan orang hidupnya jauh dari kebahagiaan. Dan itu 8-8 itu diminta oleh Nabi setiap pagi petang. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Iya, saya tahu Anda hafal, Bu. Ya. Tetapi banyak orang yang sekadar membaca tapi enggak ngerti setiap poin per poin, dan 8 itu kalau hilang hidup kita akan jauh lebih bahagia. Tapi yang kita akan bahas adalah 2 perkara di awal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Hammi itu bahasa kerennya overthinking. Ham, kegelisahan tentang masa depan, ham, humum. Sedangkan hazan itu kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, PTSD, post traumatic stress disorder. Dan 2 hal ini yang merenggut kebahagiaan kita hari ini. Orang kalau hidupnya ngingat-ngingat masa lalu, menyesal, seandainya saya tidak menikah dengan dia, 3 anaknya, Bu. Tapi dia berkata, seandainya aku tidak menikah dengan dia, maka hari ininya dia tidak akan bahagia. Atau dia sedang khawatir, ya Allah nanti kalau saya meninggal yang ngurusin anak saya siapa, mana masih kecil, maka hari ini pun tidak akan bahagia. 2 ini ya. Dalam bahasa hadis ham wal hazan, dalam bahasa Quran la khaufun alaihim walahum yahzan, khauf dan hazan. Oleh karenanya berarti penting gak menjadi orang beriman yang bahagia? Penting gak? Penting. Bahkan salah satu amalan yang paling Nabi sukai apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman. Ciri orang Islam yang benar, Islamnya apa? Orang yang mana dia berada, orang sekitarnya aman dari lisan dan tangannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia berada di suatu tempat, orang bahagia. Dan seburuk-buruk manusia adalah kehadirannya tidak diharapkan, ketidakhadirannya dirindukan. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu, Bu. Hadir gak beliau? Hadir. Ya. Beliau hadir gak? Enggak. Alhamdulillah. Hati-hati. Jadilah pribadi yang dirindukan dengan segala potensi yang kita miliki. Contoh, bisa gak orang yang suka makan dirindukan? Bisa, Bu. Pokoknya setiap pengajian ada makanan sisa, Anda yang ngabisin. Itu nanti dirindukan gak, Bu? Duh, Bu ini gak datang sih ya. Coba datang, dirindukan gak berarti? Sosok penolong yang membuat orang tidak dosa, dosa tabdzir atau mubadzir kan? Jadi semua yang kita miliki berpotensi jadi kebaikan. Masih ingat gak firman Allah Subhanahu wa taala, kullul ya'malu ala syakilati, setiap manusia itu beramal dengan potensi terbaik yang Allah berikan. Dan setiap kita punya potensi itu, hanya saja tidak semua orang tahu. Dan judul kajian kita pagi hari ini cukup menarik. Dan teman-teman, saya itu setiap mau ngisi materi, saya pastikan dulu praktek minimal 1 poin materi itu hari sebelumnya. Materi kali ini judulnya apa? On Less Life More. Kurangi kepemilikan dan fokus menikmati kehidupan. Kemarin langsung saya sweeping. Sayang, berarti siapa yang saya panggil? Banyak, Bu, Pak. Anak juga sayangkan. Isi saya. Tolong itu lemari di pilihin semua, mana baju yang belum, yang sudah saya tidak pakai selama 2 bulan, pisahkan. Mainan-main anak-anak yang sudah tidak dipakai selama 2 bulan, pisahkan. Per tadi pagi diangkut sama orang. Karena ilmu tidak akan menghujam ke dalam hati kecuali yang menyampaikan sudah berusaha mengamalkan sebelumnya. Makanya ada satu budaya, yang budaya ini budaya barat ya, yang berpotensi membuat kita terlampau sibuk sampai lupa menikmati, yaitu hoarding. Coba ulangi. Bukan korden. Korden. Ini mah korden nih bu. Hoarding tuh kebiasaan nimbun barang. Bu, kenapa ngaji di Rumil seneng? Karena lapang. Coba ada meja makan, ada sofa, bu. Rumah orang tua kita dulu, bu, sempit atau luas, bu? Banyak barang atau sedikit barang? Sedikit barang. Makanya ibu-ibu kalau pulang kampung nyaman ya, bu, ya. Coba lihat rumah orang sekarang. Itu kalau pengajian aja, bu, dikeluarin semua. Saking gak ada space buat duduk, bu. Akhirnya dikeluarin semua, sofa keluarin, meja makan keluarin, biar ada space buat kumpul ibu-ibu. Ternyata pas udah dikeluarin semua, salah lihat tanggal. Makan tuh ya, sudah capek-capek dikeluarin. Sampai duhur kok gak ada yang datang gitu ya. Akhirnya dijapri, bu, gak pada datang. Datang apa, pengajian? Pengajian apa? Pengajian, kan besok, oh besok tuh. Dan teman-teman, negara yang paling sedang mengamalkan materi kita itu Jepang. Lihat konsep rumah Jepang. Gak ada barang nutupin lantai. Kursi, lesehan. Bisa diangkat, disapu. Ibu kalau nyapu, yang paling susah nyapu apa, bu? Nyapu pikiran, bu. Dari sangka buruk, overthink. Ya. Yeah. Nyapu apa, bu? Kolong. Coba ibu kalau ngangkat itu kursi kotor gak, bu? Nah, kurang-kurangin. Kita bahas on less life more. Bagaimana mengurangi kepemilikan dan lebih menikmati kehidupan. Dan di zaman sekarang, bu, untuk bisa menikmati gak harus memiliki. Betul? Kecuali pasangan itu harus memiliki, ya, bu, ya. Mobil bisa gak menikmati mobil Alphard tanpa memiliki? Bisa. Caranya? Sewa atau temenan ama yang punya Alphard tahun 2020 ke atas yang masih bagus itu harganya masih mahal, bu. Ya mungkin sekitar 700-an juta. Tapi kalau ibu sekedar mau naik Alphard dari bandara ke sini mungkin 3 juta, 3,5 juta lah, bu. Itu udah dapat supir, pintunya tetap otomatis itu, bu. Tetap sendiri tanpa bayar pajak gitu ya. 3,5 juta. Saya punya tetangga, bu, di tempat tinggal saya dulu di Brebes. Saya asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Ya kan saya sampai ke... Pas saya di Brebes, bu, itu saya punya tetangga dokter. Dokter ini punya beberapa rumah sakit di komplek perumahan saya. Nah setiap saya datang ke rumah dokter ini untuk memberikan undangan, biasanya kalau orang-orang penting saya sendiri yang ngasih undangan, bu. Begitu cara Nabi mendakwai para pembesar. Mereka itu memang terbiasa dihormati. Maka gak apa-apa kita berikan ego mereka, bu. Apa namanya, puaskan ego mereka agar mereka mau berbuat kebaikan. Nabi melakukan itu. Makanya Nabi kalau mendakwai para pembesar, Nabi datang sendiri. Saya berikan undangan, dan setiap saya berikan undangan gak pernah ada orangnya, bu. Pak dokter ada di Bandung, Pak dokter ada di Bogor. Dan yang nyamperin saya selalu mbak-mbak muda, bu. Dan saya sangka beliau anaknya, karena bersih. Ya layaknya anak orang kaya lah. Sampai kemudian beberapa bulan selanjutnya saya baru tahu ternyata beliau asisten rumah tangganya, bu. Tapi bersih banget. Kenapa? Karena beliau menikmati rumah Pak Dokter lebih banyak daripada Pak Dokter. Jadi Pak Dokter itu di rumah itu cuma 2 hari, sisanya beliau yang menempati. Pak Dokter itu punya beberapa mobil, bu. Di setiap kota beliau tinggal punya rumah dan mobil. Dan rumah mobil itu gak pernah dibawa keluar kota. Beliau lebih suka naik transportasi umum, pesawat, habis itu naik mobil yang ada di kota tersebut. Dan mobil yang di Brebes itu hampir tidak pernah dipakai. dan mobil itu kan barang otomotif, tidak bisa didiamkan, harus dipakai, dipanasin. Sebaik-baiknya manasin, roda berputar kan? Gak mungkin kok didongkrak terus diputar kan? Dipakai, siapa yang make? Supir. Berarti mobil dan rumah itu punya siapa? Punya Pak Dokter. Rezekinya rezeki siapa? ART sama supirnya. Makanya arizku laisa ma la yamliku bih, rezeki bukan apa yang dimiliki, walakin arizku ma yuntafa'u bih, rezeki itu yang bisa dinikmati. Rezeki bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang bisa dinikmati. Makanya kalau ibu-ibu minta rezeki, itu gak mesti sertifikatnya atas nama Anda. Yang penting bisa dinikmati. Dan apa saja sih alasan yang membuat kita harus belajar materi ini? Yang pertama, karena kalau sekedar sibuk memiliki untuk bahagia, ternyata Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Lau kana ibnu Adam," seandainya ada keturunan Adam, dia punya emas sebesar gunung, kaya tidak kira-kira? Ada orang punya emas

3. Maka kenapa kita harus belajar Ownless Life More? Karena kepemilikan gak pernah ada batasnya. Maka kita akan menjadi pribadi yang hedonic treadmill, lari tapi gak kemana-mana, di situ terus. Dulu pengen punya motor, kalau punya motor bahagia, Allah izinkan punya motor bahagia. Habis itu naik lagi, pengen punya motor yang gedean dikit, Bu, bertahap, Bu. Tadinya kan Supra, pengennya NMAX. Setelah punya NMAX, naik lagi XMAX. Iya kan, Bu, ya? Setelah XMAX, JetMAX ada nggak, Bu? Nggak ada, ya? Yang lebih mahal, misalnya Harley, ya, dan seterusnya. Baru kemudian pengen punya mobil, tadinya Avanza. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun, pengen naik lagi Innova. Pakai gunah, Innova. Dua harokat dimasukkan ke hidung. Maka siapa? Siapa yang bahagianya syaratnya memiliki, maka hakikatnya dia tidak akan bahagia. Yang kedua, kenapa kita harus belajar materi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti di surat At-Takatsur ayat yang pertama. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Banyak orang hilang bahagianya, hancur kehidupannya karena hanya fokus banyak-banyakan. Takatsur dari kalimat katsir. Takatsur artinya dia merasa dirinya sedikit karena dibandingkan dengan yang lebih banyak. Makanya saya tanya, Bu, punya uang 1 juta itu banyak atau sedikit? Masa? Jangan soleha dulu, Bu. Jawabannya yang realistis dulu. Ibu punya saldo ATM, saldo ATM-nya jumlahnya 1 juta, sedikit atau banyak? Jawabannya, Bu, jawabannya tergantung Anda bandingkan dengan siapa. Maka hakikatnya, Bu, semua itu netral sebelum ada perbandingan. Saya tanya, Bu, mikrofon yang saya pegang panjang atau pendek? Gak usah pakai senyum-senyum, Bu. Mikrofon ini, Bu. Mikrofon ini panjang atau pendek? Dibandingkan stand handphone tuh. Panjang atau pendek? Kalau dibandingkan sendok garpu ini? Ini panjang atau pendek berarti? Dibandingkan tusuk gigi. Maka segala sesuatu bisa menjadi panjang pendek tergantung perbandingan. Berarti uang Anda 1 juta bisa ngerasa banyak kalau dibandingkan ke orang yang jauh lebih sedikit, bisa ngerasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang punya lebih. Dan Nabi sudah ngajarin itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, "Ungduru ilah man huwa asfala minkum." Kalau ngelihat perkara dunia, lihat yang lebih bawah dibanding kita. Itu cara supaya yang kita miliki terasa banyak. Punya istri satu ngerasa banyak atau sedikit? Tergantung. Kalau ngelihatnya temen yang poligami istrinya dua, berarti saat dia ngelihat istrinya satu sedikit atau banyak? Kalau temenannya sama duda, sedikit atau banyak? Kalau dia punya temen duda, berarti dia punya istri satu ngerasa banyak atau sedikit? Nah, maka bagaimana caranya supaya suami Anda bersyukur punya istri satu dan ngerasa banyak? Berarti suami Anda harus temenan sama itu banyak. Biar dia tuh iya masih mending ya saya satu daripada dia enggak punya. Dan teman-teman, rata-rata orang-orang tuh berpoligami enggak ujug-ujug. Pasti dia punya teman yang sebelumnya sudah poligami. Pasti, Bu. Dan poligami tidak ada masalah. Bagi yang mampu silahkan. Dan kita enggak boleh membenci syariat poligami karena itu Allah halalkan, ya. Tapi boleh gak begini, Ustaz? Saya tidak ada masalah dengan poligami. Yang penting yang poligami bukan suami saya. Boleh, Bu? Boleh. Ngomong begitu masih aman. Yang gak boleh membenci syariatnya. Seperti begini, jengkol halal atau tidak? Tapi benci jengkol boleh tidak? Boleh. Tapi membenci orang makan jengkol masalah, Bu. Jadi saya gak suka jengkol padahal jengkol halal. Boleh, Bu. Tapi saya tidak mengharamkan jengkol. Bisa dipahami? Dan boleh gak begini, Bu, saat ada laki-laki melamar, kemudian Anda berkata, aku siap menjadi istrimu dengan syarat, jangan pernah makan jengkol di hadapanku. Boleh gak, Bu? Padahal jengkol halal atau haram? Dan itu boleh, maka boleh seorang perempuan ini dibahas dalam

0: Dalam kitab Al-Mughni, di dalam kitab Al-Mughni, seorang perempuan boleh mensyaratkan kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan kalimat, aku mau engkau nikahi dengan syarat engkau tidak akan pernah poligami selama aku masih bisa menemani dalam keadaan sehat walafiat. Itu boleh, Bu. Dan masalahnya, Anda tidak memberikan syarat itu dulu. Betul tidak? Masih syarat ke dulu? Tidak. Dan itu boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena perempuan tadi tidak mengharamkan poligami. Dia hanya tidak mau dipoligami. Sama seperti orang tidak mau makan jengkol. Boleh tidak, Bu? Apakah jengkol jadi haram? Tidak. Karena tidak semua orang punya keimanan yang cukup untuk melihat suaminya menikah lagi. Maka hanya wanita yang level imannya tinggi. Dan saya punya beberapa contoh guru saya yang berhasil melakukan itu, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Maka saya pribadi belum mampu dan belum sanggup melaksanakan itu. Adapun nanti, wallahu a'lam. Kan kita nggak tahu masa depan. Tapi saya berniat, Bu, cukup di surga saja. Kata Allah, walahum fiha, bagi mereka di surga, azwaj, istri-istri. Jadi semua laki-laki yang masuk surga pasti poligami. Pasti, jemaah. Maka saya cukup di surga saja. Yang nambah istri tapi enggak nambah uang belanja. Kalau di dunia nambah istri nambah amanah, betul? Istri satu ngomel aja pusing, apalagi dua. Kalau saya, tapi kita enggak boleh membenci orang-orang yang poliga. Kita meyakini dan husnudzon mungkin beliau mampu gitu. Yang kedua, kenapa kita belajar materi ini? Karena ternyata berlomba-lomba punya sesuatu banyak-banyakan itu menghancurkan kehidupan. Kata Allah di surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa materi ini penting? Semakin punya sesuatu, semakin banyak urusan. Betul? Anda punya Gucci, beli di China. Ya, di China beli harganya berapa? 75 juta. Gucci antik. Dinasti Ming. Ya, peninggalan dinasti Ming. Mingkem, Bu. Harganya berapa? 75 juta. Ditaruh di ruang tamu. Diurus gak kira-kira, Bu? Ya, diurus. Kalau jalan pelan-pelan, kesenggol galau gak kira-kira, Bu? Jauh-jauhin yang kayak gitu, Bu, ngeribetin hidup. Kalau perlu hiasan, mending batu kali yang gede, Bu. Kesenggol bukan dia yang pecah, lutut kita yang pecah. Ya. Ulangi kalimat yang saya ucapkan. Hidup kita terlalu penting. Ulangi. Untuk hal-hal yang tidak penting. Hidup kita terlalu penting, Bu, untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau beli barang, penting gak nih? Kalau gak penting, jangan. Karena setiap barang harus diurus. Ibu nyetrika karena punya apa? Baju. Kalau gak punya baju, nangis setrika. Ibu pernah gak ngelihat fenomena yang cukup menjengkelkan, yaitu tumpukan baju yang belum setrika? Kenapa numpuk? Banyak. Makanya, habis pengajian ini, Bu, pulang, action. Pilih-pilihin. Apa kriterianya? Guru saya menyampaikan, 2 bulan gak kepake, kita gak perlu berarti. Walaupun selalu ada tarikan, nanti barangkali perlu. Barangkali. Dan kalau bisa, Bu, setiap ada barang masuk, harus ada barang keluar. Itu prinsip yang harus kita miliki. Ibu beli baju baru, boleh? Boleh. Masih ingat surat Maryam, surat 19, ayat 26? Kuli wa syurubi wa qurni aina. Makan, minum, nikmati hidup. Tapi kalau bisa, supaya hidup kita tetap dalam kebahagiaan, ada yang masuk, ada yang keluar. Karena rezeki seperti air. Jika menggenang, menjadi sumber penyakit. Tahu, Bu, air yang bagus itu air yang seperti apa, Bu? Yang masuk dan keluarnya lancar. Cash flow. Disebut cash flow karena flow. Flow apa flow, Bu? Ngalir. Begitu juga kepemilikan. Yang penting jangan suami dialirkan, ya, Bu, ya. Tapi suami juga pada akhirnya ngalir, Bu. Duda-duda yang nikah lagi. Berarti kan dilanjutkan perjuangannya oleh istri baru kan. Makanya ibu-ibu, nabung boleh gak, Bu? Beli emas buat investasi boleh gak? Tapi nikmati hidup. Jangan sampai ampe tipes, Bu. Bibirnya pucet gitu ya, bibirnya pucet, kantung mata tebel gitu ya. Kenapa? Lembur tiap malam, Bu, ngegulung risol. Target biar kebeli 70 gram bulan ini. Gitu ya, yang lain jalan-jalan dia mah di rumah aja, enggak ada hari liburnya pokoknya. Mumpung lagi laris, Pak Ustaz. Tiba-tiba tipes, terjadi penyumbatan darah di jantung, serangan jantung. Emasnya diambil sama suami sambil nangis, ya Allah. Maaf ya istriku, aku bukan tidak cinta, tapi tidak boleh dalam agama Islam menguburkan emas. Diambil satu-satu emasnya, dikumpulkan sama suami. Beberapa bulan suami nikah lagi sama perempuan baru, dan dia berkata kepada istri barunya, sayang, ini ada emas buat kamu. Nikmati hidup, jemaah. Ya, Ustaz, emang gak boleh ninggalin warisan? Boleh. Kan saya bilang nabung boleh. Kalau kita mengikuti aturan agama, Bu, sepertiga aja, Bu. Sisanya nikmati jangan. Biarkan anak kita juga berjuang seperti kita dulu berjuang, Bu. Bu, easy come easy go. Sesuatu yang mudah didapatkan mudah hilangnya. Itulah kenapa harta warisan cepat habisnya. Kenapa? Gampang dapatnya, Bu. Kasih warisan ke anak boleh, tapi jangan terlalu nyaman anak Anda dengan warisan. Karena sesuatu yang mudah didapatkan mudah dihabiskan. Betul atau tidak? Ibu, Bu, kalau makan hasil jerih payah sendiri sama makan hasil pemberian orang, lebih cepat mana makannya? Pemberian orang, Bu. Kalau dikasih sama orang rakus sekali kan? Kenapa? Karena Anda merasa tidak berjuang mendapatkan ini, Bu. Tapi kalau ibu nggak dapetin sesuatu, beli tuh, Bu, apalagi mahal tuh, dikit-dikit makannya. Easy come, easy go. Sesuatu yang gampang didapatkan, gampang juga hilangnya. Betul tidak harta warisan cepat habis? Betul tidak, Bu? Kenapa? Easy come, gampang datangnya. Easy go, gampang juga keluarnya. Bukan tidak boleh nabung, boleh. Tapi jangan 100% hidupmu untuk nabung, Bu. Sampai tipes gitu ya. Sampai kurus banget, tinggal tulang doang. Yeah. Yang lain jalan-jalan dia mah ngayal gitu ya. Padahal duit ada, jangan, Bu, nikmati jemaah. Dinikmati. Bu, bahkan Nabi pernah negur orang. Padahal orang ini niatnya bagus. Ada seseorang berkata, aku akan sholat terus gak mau tidur. Nabi mah wajar sholat dan tidur. Nabi kan dijamin masuk surga, sedangkan aku belum. Maka aku akan sholat sepanjang malam tanpa tidur. Orang pertama. Orang kedua, aku akan puasa dan gak akan pernah makan. Nabi mewajar puasa makan Nabi dijamin masuk surga. Sedangkan aku belum, maka aku akan puasa sepanjang hidupku. Yang ketiga, aku akan ibadah terus tanpa menikah. Nabi menikah wajar dijamin masuk surga. Sedangkan aku belum, maka aku akan terus beribadah dan tidak akan menikah. Tiga orang ini niatnya baik, tapi tiga orang ini ditegur sama Nabi, Bu. Jangan begitu. Kata Nabi, aku tidur dan aku sholat. Aku puasa, aku makan. Aku ibadah dan aku menikah. Kenapa? Karena kita juga punya hak untuk bahagia. Makanya doain, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dan yang paling penting, Bu, apapun kebahagiaan yang kita lakukan di dunia, yang penting terakhir, waqina adzabannar, menjauhkan kita dari neraka. Itu aja, Bu. Islam tidak pernah melarang Anda bahagia. Yang penting kebahagiaanmu tidak mendekatkanmu ke neraka. Itu aja poinnya. Berarti boleh gak, Bu, senam? Kan sebagian perempuan ada yang senang senam ya. Boleh gak senam? Ya pertanyaannya, pas ibu senam mendekatkan ke neraka gak? Kalau iya, jangan. Kalau enggak, lakukan. Bisa? Bisa, Bu. Kumpul sama ibu-ibu aja. Biar bebas berekspresi kan. Tapi jangan juga di-upload. Masalahnya itu, Bu. Betul memang ruangan itu woman only. Tapi penontonnya bapak-bapak isinya tuh, Bu. Makanya jangan diposting. Ustadz, saya mah ustadz kalau diposting juga, direkam juga buat sendiri. Masalahnya, Bu, kalaupun Anda merekam buat sendiri, kan suami Anda punya akses ke handphone Anda. Dan yang Anda rekam bukan cuma Anda, saat teman-teman Anda. Dan melihat foto dengan melihat langsung sama-sama dosa. Ya. Pokoknya selagi Allah enggak marah, lakuin. Jalan-jalan ke Gunung Salak. Allah marah enggak, Bu? Enggak. Jalan-jalan ke Gunung Salak sambil makan salak, Allah marah enggak? Nah, lakuin. Pokoknya, Bu, Islam itu kata Nabi, "Inna hadza dzin dinun yusrun wal usr." Kata Nabi, agama ini agama yang mudah. Tidak pernah sulit kecuali orang-orang yang mempersulit diri sendiri. Kita sholat berdiri, enggak bisa berdiri? Enggak bisa duduk? Berbaring. Berbaring tidak bisa gerak, ngedipkan mata. Kedip mata enggak bisa disolat. Ya orang enggak bisa kedip berarti kan udah enggak ada nyawanya, Bu. Sekoma-komanya orang kedip enggak sih, Bu? Orang koma kedip enggak? Kan enggak. Melek gitu-gini terus, ya, Bu. Meram. Tapi detak jantungnya masih ada kan? Tapi kalau sudah hilang kesadaran, ya Allah pun sudah tidak mewajibkan salat. Baik. On less, life more. Bagaimana sih agar hidup kita jauh lebih bermakna, agar kita merasakan life hidup, bukan sekadar memiliki tapi menikmati? Rumusnya 3L. If you want life, kalau ibu bapak pengen merasa hidup, ada 3L. Ada berapa L? 3L. 3L itu apa saja? Learn, legacy, love. Jadi kalau kita punya uang, manifestasikan untuk 3 hal ini. Gak usah dilebay-lebayan begitu, bisa gak? Learn, gak usah, biasa aja. Belajar, learning, belajar. Legacy, meninggalkan jejak kebaikan, leaving a legacy. 2. Yang ketiga, love, menebarkan cinta. Supaya apa? Beralih, Bu, dari having ke being dan giving. Dari fokus memiliki menjadi menikmati dan berbagi. Saya sering sampaikan, apakah Islam melarang kita jadi orang kaya? Tidak dilarang juga enggak kaya-kaya, Bu, ya. Padahal kaya itu tergantung kantong, tergantung hati. Tapi teman-teman, kenapa Islam tidak melarang kita kaya? Islam itu memerintahkan kita untuk banyak memiliki atau banyak berbagi. Banyak perintahnya kan, ya, berbagi. Banyak sekali ayat tentang sedekah. Tapi syarat berbagi harus memiliki. Nah, jadi memiliki itu hanya bridging, hanya jembatan untuk menggapai tujuan utama. Lah banyak manusia hari ini having, memiliki sesuatu jadi tujuan akhir. Akhirnya pas punya dia bingung, kok gak sebahagia yang saya bayangkan. Bisa gak iPhone 17 Pro Max jadi jalan kebahagiaan? Bisa gak? Bisa kalau kita gunakan untuk 3 tadi, learn, legacy, dan love. Gunakan itu untuk belajar. Bisa gak iPhone 17 Pro Max buat jadi wadah belajar, Bu? Bisa, banyak sekali, Bu. Tapi kayaknya gak mesti pakai iPhone ya kalau untuk belajar, ya, Bu. Cari apa ya, alasan spesifik. Oh, mungkin untuk apa namanya, living a legacy, untuk meninggalkan jejak kebaikan, bikin konten yang baik. Karena kalau pakai merek tadi bagus hasilnya. Tapi kalau cuma sekadar punya, bahagia, Bu. Punya itu bahagia, tapi tak akan sampai puncaknya melebihi 3 bulan. Para peneliti mengatakan puncak kebahagiaan memiliki suatu hanya bertahan 3 bulan. Puncaknya, peak performance-nya, rasa happiness saat memiliki suatu 3 bulan. Contoh, Anda pegang handphone sekarang, betul? Handphone Anda pernah baru. Bahagia enggak pas pegang? Bahagia. Padahal kita belum pakai itu buat belajar, belum memberikan manfaat, tapi sekedar punya saja bahagia. Sekarang gimana perasaannya? Ya, begitu, Bu. Begitulah kalau kita fokus bahagianya saat punya, enggak lama. Ibu saat baru menikah bahagia enggak, Bu? Sekarang kalau fokusnya punya suami, bahagianya di awal doang, Bu. Tapi kalau menjadikan suami teman belajar bersama, learn together, learn gini. Yang kedua, saling berbagi cinta, love. Yang ketiga, saling memberikan manfaat untuk orang. Baru kebahagiaan itu bertahan. Makanya kecantikan itu kan giving ya, pemberian dari Tuhan. Memang gini sih, memang ada cantik yang bisa diusahakan. Ada bu, make up gitu ya, itu kan mengusahakan ya bu ya. Tapi ada gak bu, orang yang gak dipakein apa-apa cantik ada gak bu? Nah itu namanya giving, pemberian dari Allah. Kepemilikan, kepemilikan yang Allah berikan, given from God. Tapi kepemilikan itu gak akan lama dinikmati. Makanya kenapa sih perempuan cantik? Karena jarang ketemu. Jarang ketemu. Tanya suami-suami yang istrinya cantik bu. Tanya saya bu. Gak akan lama. Cantik itu karena jarang dilihat. Tapi kalau di kamar ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, ke kamar mandi papasan sama dia, jadi biasa bu. Makanya kalau orang menikah karena cantik, cantiknya gak akan bertahan lama. Tapi boleh menikah dengan, karena cantik, boleh juga. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan utama. Ganteng, ada gak batasnya bu ganteng? Ibu kalau lihat suami jujur lebih ganteng saat baru menikah atau sekarang? Gak ada Pak Ustaz, gak ada gantengnya Ustaz. Pasti teman-teman jawabannya ya awal pernikahan. Betul atau tidak? Iya. Awal pernikahan mas, aroma kentutnya aja wangi ya bu ya. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita live more, lebih menikmati hidup? Bu, cari duit, tapi jangan cuma ditimbun. Digunakan untuk wasilah belajar, beli buku, ikut pelatihan, ikut seminar, bahagia. Pro material, dari sekedar punya materi jadi ilmu. Lang. Makanya bu, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Cari ilmu bu. Kita gak pernah tahu masa depan orang kayak apa ke depan, betul? Mungkin hari ini kita belum tahu manfaat ilmu ini apa, tapi bisa jadi ke depan hidup Anda tentang apa yang Anda pelajari per hari ini. Banyak teman-teman saya para konten kreator yang dulu ibu rumah tangga belajar tentang parenting kekinian, sekarang viral kontennya, diundang ke podcast proses tentang parenting. Hidupnya berdaya, hidupnya cukup dan menginspirasi banyak orang. Kan doa kita kan sederhana ya bu ya, kaya raya dan manfaat, betul tidak bu? Ya. Kan paling enak itu ketika bermanfaat dan menghasilkan. Kan enak bu, nah, makanya pelajari. Dan itu tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak punya ilmu. Maka jadikan uang sumber ilmu. Saya lagi men-challenge diri saya untuk satu hari minimal 30 menit baca buku bu. Ternyata tidak seberat yang kita bayangkan. 30 menit itu cepat banget bu. Kalau saya menikmati halaman per halaman, mungkin dapat 15 halaman sudah keren per hari. Itu kalau 30 hari selesai satu buku tuh bu. Pertanyaannya, sudah berapa buku yang sudah Anda baca? Kalau berapa buku yang Anda beli, saya yakin banyak bu. Bahkan saking banyaknya masih ada yang plastikan tuh bu. Nah, challenge diri untuk spend time, luangkan waktu untuk baca buku 30 menit aja bu. Kenapa? Faqiru syai la yu'tih. Orang yang gak punya gak bisa ngasih. Kosakata, diksi, cara itu sangat bergantung dengan keilmuan yang kita miliki. Ibu yang punya ilmu dengan ibu yang tidak punya ilmu pasti beda nemenin anak. Pasti beda. Walaupun apakah orang yang berilmu pasti berubah cara menemani anaknya, belum tentu. Tapi minimal dari 3 tahapan kita sudah masuk level pertama. Kan tahapan berubahnya hidup itu bu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Nah gak mungkin mampu kalau gak dari sini dulu. Mampu apa, ong tahu aja? Enggak, makanya tahu, mau, mampu. Untuk bisa tahu, belajar. Bisa lewat buku, bisa lewat YouTube. Tapi kalau berhenti di situ, gak mungkin kita naik level. Nah untuk bisa mau, kita perlu mentor. Gak bisa bu. Gak bisa kita menaikkan level dari tahu ke mau. Punya motivasi, kecuali punya mentor yang nyemangatin, yang ngingetin. Nah untuk naik level dari mau kemampu itu harus punya trainer. Nah itulah bedanya Bu, mentor sama trainer. Itu apa? Guru yang bukan sekedar nemenin, tapi benar-benar kalau bahasa artis itu guru spiritual lah Bu. Bagusnya yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Ibu-ibu harus punya ustazah yang bestie banget. Mungkin alumni SD, teman SD-nya dulu, yang dulu meler sekarang ustazah. Ya kan SD kan banyak yang meler, apa yang salah sih Bu? Maksudnya selain dia ustazah, punya kedekatan emosional. Coba cek Bu di tracking alumni SD Anda, ada gak yang jadi ustazah? Cari, minta untuk dia nemenin kita. Sekedar, bukan sekedar memberi tausiah, tapi naikin level dari mau ke mampu. Gimana sih caranya jadi istri solehah? Istri yang gak mudah marah-marah itu perlu intens Bu. Face to face, gak bisa kajian begini. Nah, kajian begini cuma ningkatin level dari tidak tahu menjadi tahu. Ya paling banter dari tahu menjadi mau lah. Tapi gak mungkin bisa meningkatkan level dari mau ke mampu tuh gak bisa. Karena setiap orang punya kondisi latar belakang yang berbeda. Beda. Dan ternyata learn, legacy sama love itu sudah Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu sebelum kaidah psikologi. Saya sedang bahas ilmu psikologi Bu. Psikologi positif atau positif psikologi itu baru berkembang beberapa puluh tahun kebelakang aja Bu. Martin Seligman salah satu pelopornya. Sedangkan Nabi membahas ini 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati Bu, semua amalnya terputus. In koto amaluh illa min thalath, semua amal orang yang mati terputus kecuali tiga. Orangnya sudah mati, tapi kemanfaatannya masih hidup tiga. Yang pertama apa Bu? Learn, learn ilmu nafi, learn. Yang kedua, apa yang kedua? Doa orang soleh, love. Gak mungkin Bu anak Anda mau mendoakan Anda kalau Anda tidak memberikan cinta seutuhnya, betul? Love. Yang ketiga, sedekah jariah, living a legacy Bu. Ternyata Nabi udah ngomong tentang teori ini sebelum disampaikan oleh para pakar peneliti 1400 tahun yang lalu. So teman-teman, kalau teman-teman pengen hidupnya berasa hidup, kan ada orang yang hidup tapi gak hidup Bu. Sering ngahuleng, tahu ngahuleng Bu? La yahya wala yamut, hidup enggan mati segar. Banyak Bu, hari ini banyak banget orang yang tidak mindfulness. Apa itu? Orang yang tidak sadar dirinya sedang di mana. Dia di pantai ingat gunung. Dia di gunung ingat pantai. Dia di rumah pengen keluar. Dia di luar pengen cepat-cepat. Itu Bu. Iya enggak Bu? Ibu ngerasa kayak gitu Bu. Ibu kalau lagi di rumah pengen, di luar pengen cepat-cepat. Nah, itu ciri-ciri mental Anda sedang bermasalah Bu. Tapi ada juga Bu yang udah keluar gak pengen pulang. Ya ada juga. Itu orang yang tidak tahu diri Bu ya. Makanya manusia itu Bu, ada dua prinsip yang harus kita pegang erat-erat dalam kehidupan. Dua tahu, tahu diri dan tahu batas. Coba ulangi. Dah. Simple. Kalau pengen hidup jauh lebih tenang, mindfulness, meaningful life, dua, tahu diri dan tahu batas. Ibu punya uang 100 ribu, pengen jalan-jalan ke Singapura, tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Mesti stres. Yang bikin stres keinginan ke Singapurnya apa tidak tahu diri dan tidak tahu batas? Tapi kalau tiba-tiba pengen berangkat ke Singapura tapi yang mikirin gigi istrinya Raffi Ahmad, stres gak? Berarti bukan keinginannya Bu yang bermasalah, tapi tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Bu, makan daging kambing itu halal gak? Halal. Tapi Anda misalnya punya penyakit. Apa sih penyakit yang gak boleh makan daging banyak-banyak? Darah tinggi. Sebenarnya makan satu tusuk sate kambing gak masalah Bu ya. Tapi dia darah tinggi, makanya dua, satu kodi Bu. Yang salah apa? Tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Dan bahagia itu dua aja Bu, guru saya menyampaikan. Dan itu ilmu yang benar-benar salah satu ilmu yang sangat bermanfaat buat hidup saya. Muslim, kata guru saya, Jadilah orang yang cukup dua saja, tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu maksudnya apa? Tahu kemampuan diri. Kalau ibu punya uang 5 juta, pengen mobil, nyusahin diri bu. Bisa gak buat DP? Bisa, tapi kan nyicilnya susah. Jangan pecicilan bu. Kalau 5 juta cukupnya buat apa bu? Naik Grab. Iya gak bu? Nyewa mobil dapat 10 hari tuh bu. 10 hari dapat. Bahkan di beberapa kota dapat 20 hari nyewa. Biar ibu ngerasain tidak sebahagia itu kok. Serius ibu. Makanya tadi MC tadi Mbak Ayi menyampaikan, seringkali sesuatu itu membahagiakan saat belum dimiliki. Itu kayaknya konten saya bu ya. Tapi Masya Allah beliau update, berarti beliau itu observasinya keren. Jadi setiap pemateri beliau observasi dulu, kayak apa kata-katanya beliau tirukan. Masya Allah. Antara observasi sama kepo. Dan itu kepo dalam kebaikan. Hanya orang tertentu yang bisa lihat status WhatsApp saya, termasuk beliau. Tapi semua orang bisa ngelihat semua konten saya di sosial media saya. Silahkan akses. Saya berusaha living a legacy dalam bentuk ilmu. One day one post. Punya target satu hari satu posting video. Silahkan akses di Instagram saya atau TikTok saya. Dan jangan lupa follow ya. Karena guru saya menyampaikan lagi. Apa kata guru saya? Jangan sibuk mencela kegelapan, cukup bawa cahaya, dengan sendirinya kegelapan akan hilang. Konten negatif itu selalu ada. Maka tugas kita mengisi sosial media dengan konten-konten positif. Halo bu, nah, saya dapat kabar gembira nih. Saya kemarin cerita sama Pak Ari cerita, ternyata salah satu guru saya, sahabat dan guru saya, kita saling belajar sama beliau. Beliau belajar bahasa Arab sama saya. Saya banyak belajar kepada beliau, namanya Ustaz Sony Abikim. Nah, insya Allah ngisi di sini. Nah, kapannya tunggu saja bu. Kami berdua satu lembaga di lembaga pelatihan. Dan salah satu yang banyak merubah hidup saya tentang mindset berpikir kehidupan beliau. Bu, dulu saya beragama dengan cara yang sangat kolot sekali bu. Dulu. Sebelum ketemu sama beliau, salah satunya, banyak guru-guru kehidupan, salah satunya beliau. Belajar tentang, bahkan yang ngajak saya kuliah psikologi beliau. Dulu saya, psikologi, tafsir dong, balaghah, bahasa Arab. Ternyata bu, ilmu agama jika dilengkapi dengan ilmu mempelajari manusia itu makin luar biasa. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal tentang manusia, dia akan lebih mencintai yang menciptakan manusia. Dan salah satu ilmu yang luar biasa, ilmu psikologi. Beliau yang ngajak saya. Insya Allah ngisi di sini. Ikuti. Kalau Anda senang ngaji sama saya, harusnya Anda akan lebih bahagia kalau belajar sama beliau. Insya Allah. Tapi jangan sering-sering undang beliau ya. Yeah. Enggak. Beliau jadwalnya sibuk. Beliau sudah ngisi di TV One juga. Tulis aja Sony Abikim, banyak videonya muncul. Pernah nonton videonya? Nah, dulu bu, setiap beliau mau posting, beliau WA saya dulu. Ustaz, ada gak yang salah dari postingan saya secara agama? Kan background beliau tuh motivator, sehingga beliau tuh berhati-hati menyampaikan agama. Nanya dulu ke saya, Ustaz, ada gak yang menyalahi syariat dari konten saya? Karena beliau tuh fokusnya psikologi positif. Bahkan beliau belajar ke Australia bu, untuk memperdalam ilmu itu. Tapi tetap ilmu psikologi barat banyak yang harus difilter dengan Quran dan Sunnah. Maka beliau belajar. Insya Allah ngisi di sini, ajak teman-teman mumpung hadir di Rumil. Karena ngundang beliau susah. Tanggal berapa Mbak Ai? 30 Juni. Catat tanggalnya, semoga Anda masih hidup. Iya dong, kan yang umur gak ada yang tahu. Baik, lanjut. Silahkan buka ibu-ibu surat Az-Zumar ayat 9. Dalil supaya kita hidup. Gimana sih supaya kita live more, hidupnya lebih bermakna dari sekedar memiliki menjadi menikmati. Yang pertama tadi apa? Learn. Yang pertama apa? Buka surat Az-Zumar ayat 9. Kata Allah, beda orang yang hidupnya berilmu sama tidak berilmu? Allah aja bilang beda. Buka juga surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya bu secara usia masih banyak yang lebih tua daripada saya. Betul? Banyak sekali yang lebih tua. Kalau saya lihat wajah-wajah Anda, Bu, saya yakin banyak yang lebih lama tinggal di bumi dibanding saya. Betul? Tapi mohon maaf, Bu, sebenarnya saya tidak enak duduk di atas begini. Cuma enggak kelihatan kalau saya duduk di bawah. Apa yang membuat panitia mengizinkan saya duduk di atas? Bukan karena usia. Semoga karena ilmu. Yarfa'illah. Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Maka siapa yang dihargai karena hartanya, maka itu penghargaan semu. Karena sesungguhnya yang dihargai bukan orangnya, tapi hartanya. Siapa yang dihargai karena jabatannya, semu juga. Hilang jabatannya, hilang penghormatannya. Tapi siapa yang dihargai ilmunya, maka penghargaan itu abadi, jemaah. Bahkan semakin tua beliau, semakin dihargai karena ilmunya. Makanya kiai sepuh itu dihormati, betul kan? Harta bisa hilang. Apa sih bedanya harta sama ilmu? Semakin banyak harta, semakin kita repot menjaganya. Betul? Kenapa rumah orang kampung, Bu, gak dikunci tapi tenang? Ya, boro-boro dikunci, orang gak ada apa-apa. Yang ada, Bu, maling masuk prihatin. Masuk gitu, kok ini gak ada apa-apa, ya Allah. Malah pengen sodakoh dia, Bu. Nah, Ibu, kenapa, Bu, apa namanya sering kunci? Karena ada sesuatu. Bukan tidak boleh punya sesuatu, tapi pastikan miliki yang memang betul-betul kita butuhkan. Karena kalau gak dibutuhkan, menjadi beban. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Setiap nikmat kepemilikan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kata Nabi, tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di akhirat sampai ditanya beberapa perkara. Salah satunya, apa saja yang kita miliki, dari mana dan digunakan untuk apa. Mungkin gak nanti Anda di akhirat dihisap mobil Alphardnya. Kenapa gak mungkin? Gak punya. Gak mungkin dihisap orang gak ada. Makanya, Bu, kata Nabi, orang miskin mendahului orang kaya ke surga. Orang miskin ke surganya duluan, Bu. Kenapa? Cepat hisapnya. Ditanya, dari mana uangmu 100 ribu? Bertani, untuk apa? Makan, selesai. Rumah ngontrak, mobil nyewa, istri duda dia. Jadi cepat hisapnya. Tapi kalau banyak hartanya, ini dari mana, untuk lagi. Dan lagi pertanyaannya, untuk apa? Jadi dua arah, dari, untuk apa. Darinya selamat, belum tentu untuk yang selamat. Kan banyak ya, orang yang dapat harta halal tapi dihabiskan untuk yang haram. Betul atau tidak? Bisa gak dapatnya haram dihabiskan untuk yang halal? Tidak bisa. Kenapa? Sesuatu yang kotor tidak bisa dibersih. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, tidak akan menerima kecuali yang indah dan bersih. Maka harta korupsi tidak bisa menghilangkan keharamannya dengan sedekah. Jadi kalau Anda korupsi misalnya 10 miliar, sedekah 1 miliar tetap haram. Karena kotoran tidak bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan harta halal. Walaupun harta kita halal, tetap harus dibersihkan. Mungkin dari cara kita bermuamalah ada orang tersakiti tanpa sengaja, maka sedekah membersihkan harta halal. Gamis saya bisa dibersihkan enggak, Bu? Kalau kotor bisa enggak? Karena gamis. Tapi kotoran Ibu bisa dibersihkan enggak? Kotoran Ibu bisa dibersihkan enggak? Kok ada yang jawab bisa, gimana caranya ya? Kotoran Ibu, kalau kotoran dibersihkan, ya gak jadi kotor, berarti bukan kotoran, Bu. Kalau mohon maaf, kalau dubur dibersihkan, cebok namanya, bisa. Tapi kalau kotorannya, lagi nyuci apa? Nyuci kotoran. Gak bisa. Kotoran tuh gak bisa dicuci, makanya sesuatu yang haram tidak bisa dihalalkan dengan cara berbuat baik. Kan banyak, Bu, koruptor-koruptor tuh sedekah, Bu. Dengan niat apa, Bu? Membersihkan harta, gak bisa, Bu. Ya. Karena harta haram tidak bisa dibersihkan. Makanya saya punya prinsip sederhana. Duit saya banyak gak apa-apa, yang penting halal. Dan banyak itu tentang harta apa tentang bersyukur, Bu? Bersyukur. 2 miliar sedikit atau banyak? Sedikit kalau kita gak bersyukur, Bu. Itu yang koruptor itu Anda kira hartanya cuma 100-200 ribu, Bu. Miliaran itu, Bu. Tapi tetap korupsi, kenapa? Gak bersyukur. Apa salah satu penyebab tidak bersyukur? Ngelihatnya ke atas. Makanya kalau bisa, Bu, temenan sama orang yang selevel. Jangan temenan sama Nia Ramadhani, jangan, Bu. Jangan. Bukan tidak boleh. Nanti hidup ibu terseok-seok, Bu. Terseok-seok diajak main pedal. Harga raketnya 35 juta. Pusing lagi kepala. Sama yang selevel aja, Bu. Yang kira-kira kalau olahraga main gundu gitu, Bu. Kira-kira murah. Karena teman ngaruh gak, Bu? Ngaruh. Yang membuat kita seringkali merasa miskin tuh temenan sama siapa, Bu? Iya, Bu. Betul? Bahkan kata Nabi, Al-mar'u ala dini khalilih. Saking bahayanya teman, saking berpengaruhnya teman, kata Nabi, seseorang agamanya tergantung temannya yang selevel. Termasuk, Bu, memilih teman hidup. Makanya salah satu kriteria mencari pasangan adalah sekufu. Coba ulangi. Satu level, Bu. Ibu, mohon maaf, ibu tidak dari orang kaya. Nikah sama suami kaya. Nanti, sok kultur, Bu. Kulturnya tuh shock. Ibu masuk ke rumah mertua, ada dining room. Ibu biasa makan lesehan kan ya? Ini enggak, Bu, makan harus kumpul dulu. Terus ada lap gede banget. Dipasangin di leher, Anda malah ngelap meja. Aduh, susah dah. Serius, Bu. Karena saya ngerasa, Bu, kalau kumpul-kumpul sama orang rumil nih, enak, Bu. Saya ngomong enak gitu ya, makan enak. Tapi kalau saya diundang para pejabat tuh, oh, susah. Susah banget, susah, Bu. Saya duduk. Saya sampai nak, Pak, duduk saya udah bener belum, Pak? Karena kadang-kadang, Bu, mungkin ada kultur yang tidak biasa. Betul atau tidak, Bu?
1: Iya.
0: Makanya jujur saya lebih suka ngaji dengan warga biasa dibanding para pejabat. Tapi karena agama memerintahkan, ketika ada yang mengundang datang, saya datang, Bu. Karena sebaik-baiknya menasehati di depan orangnya, bukan di sosial media. Maka saya datangi mereka, Bu. Saya sampaikan, wahai para pemimpin, jangan sombong jadi atasan, karena tidak ada atasan tanpa bawahan. Apa jadinya kalau ada orang keluar hanya pakai atasan, gak pakai bawahan? Betul tidak? Betul atau tidak? Ya maksudnya, maksudnya kalau jadi pemimpin jangan sombong. Saya sampaikan, masalah mereka berubah atau tidak, wallahualam, Bu. Nanti sudah saya sampaikan. Tapi memang biasanya setelah diundang, saya gak diundang lagi, Bu. Gak apa-apa, jemaah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Saya tidak mau menyampaikan apa yang mereka suka, tapi saya ingin menyampaikan apa yang Allah suka. Dan jujur, mulut saya lebih tajam, Bu, kalau diundang oleh para pejabat. Karena mereka sudah terbiasa dipuji, Bu. Harus ada orang yang mau mengkritisi di depan langsung. Nah, begitu. Dan alhamdulillah banyak juga yang kemudian setelah dikritisi berubah, alhamdulillah ngundang lagi. Ustaz, kayaknya harus mulai serius nih kementerian kami, insya Allah rutin ngundang Ustaz. Fokus membahas tentang perbaikan akhlak. Nah, termasuk PTKI itu, Bu, rutin ngaji sama kami. Sama lembaga kami. Yang gak ada pengajiannya itu, Bu. Oke. Bahkan ibu bapak, nikmati perjalanan mencari ilmu juga. Tolong ya, setiap mau berangkat ngaji, berangkat learn, itu nikmati. Kenapa? Kata Nabi, setiap kita datang untuk ngaji atau bahkan untuk sholat, kita niatkan ke sini untuk sholat nanti di Masjid Wihdatul Ummah, setiap langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri ngapus dosa juga, insyaallah. Siapa yang punya dosa di sini yang angkat tangan coba? Makanya ibu kalau lagi jalan, ya Allah, setiap roda berputar tuh berkurang dosa, Bu. Tapi jangan gini juga, Bu, kenapa jalan kiri terus? Banyak dosa saya, Bu. Saya banyak dosanya, jadi enggak. Ini hanya gambaran betapa mulianya melangkahkan kaki ke tempat ilmu. Jadi ibu sepanjang jalan tuh senyum aja kan, senyum. Senyum ditanya sama temannya, kenapa sih lo senyum-senyum mulu? Saya sedang membayangkan seberapa tinggi derajat yang Allah angkat. Dan saya sedang bayangkan betapa banyak dosa yang saya hapus karena saya berangkat dari Subang ke Rumil. Coba, siapa yang paling jauh coba? Bogor ada Bogor? Bogor. Apa bu? Dari mana? Salemba. Pokoknya semakin jauh bu. Bahkan ketika, mohon maaf, ada seorang sahabat ketika dengar hadis ini bu, benar-benar dilakuin, dia memperkecil langkahnya bu. Benar-benar dia tuh pengen apa ya, benar-benar hirsun, semangat memperoleh keutamaan sampai dia memperkecil langkahnya. Supaya langkahnya makin banyak. Ada sebagian sahabat yang muter jalannya. Saking para sahabat tuh terkenal sangat ambisius terhadap kebaikan. Jadi kalau Anda misalnya rumahnya Sawangan, Bogor dulu, Bogor. Bogor. Ya kalau senggang gitu, kalau senggang enggak ada acara apa-apa ke Bogor. Jadi Masya Allah ya. Bahkan mohon maaf, Anda meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke Rumil. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ya'ud. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah untuk learn, untuk belajar agama, maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah. Meninggal di tengah jalan menuju tempat ilmu, meninggal fi sabilillah. Berarti nanti besok Anda berangkat ke sini, kadang-kadang bingung ya bu ya. Bu, kira-kira ibu seneng gak kalau meninggal di Mekah bu, disolatin jutaan manusia? Berarti kalau Anda umur, saya doainnya gimana? Tuh, gimana? Doainnya pulang selamat atau meninggal di sana? Bingung kan? Bingung. Karena kita tuh masih bertarung antara iman dengan nafsu bu. Harusnya kalau ngikutin iman, digibain orang tuh seneng apa marah? Kalau ngikutin iman, kenapa seneng? Karena orang beriman faham, setiap dia dihina, digibain, dosa dia dipindahkan ke dosa yang gibah. Harusnya senang. Kalau gak cukup dosanya dipindahkan pahala dia ke kita. Berarti menurut kacamata iman, digibain itu senang apa kecewa? Tapi kita seringnya kecewa apa senang? Karena ngikutin hawa nafsu. Makanya pentingnya ngaji itu untuk menguatin iman. Karena iman manusia naik dan turun. Itu kalau manusia umumnya. Kalau ibu turun dan turun, naik dikit, turun naik. Itulah kenapa rumil nih bu, ngajinya tiap hari. Dulu rumil curhat, bu, Mbak Vera curhat. Dulu ketika rumil mau ngaji tiap hari itu sempat ragu, karena ada sebagian suara sumbing yang mengatakan, ya maksudnya suara sumbang ya, suara sumbang mengatakan, ngaji kok tiap hari, nanti siapa yang datang? Rumil, jangankan tiap hari, sehari dua kali alhamdulillah yang datang banyak bu. Artinya jangan pesimis dalam perkara kebaikan, karena memang Allah tidak menugaskan kita banyak-banyakan pengajian, tuh nggak banyak-banyakan bu. Betul tidak? Yang penting niatnya karena Allah. Dan siapa sangka sekarang Rumil menjadi salah satu role model dakwah di Depok dan sekitarnya bu. Kata teman-teman Rumil, belum disebut ustaz kalau belum ngisi di Rumil. Itu berlebihan. Tapi memang saya lihat banyak guru-guru terbaik di Rumil. Dan Rumil itu menyatukan semua ustad bu. Ya, dan kita berteman, kita tuh punya grup teman-teman ustad bu. Masya Allah. Dan saya bahagia ngisi di Rumil. Dan bagi saya bu, saya ngisi pengajian banyak tempat. Alhamdulillah. Kemarin saya baru pulang dari Surabaya. Insya Allah besok Jumat berangkat ke Samarinda. Dan teman-teman, salah satu pengajian terbaik tuh Rumil. Masya Allah. Tapi saya ngomong begini di setiap pengajian. Berarti semua pengajian terbaik begitu. Enggak ada pengajian tidak baik ya. Insyaallah teman-teman yang punya keluarga di Samarinda, hubungin. Insyaallah saya berangkat ke Samarinda. Saya ada safari dakwah 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad di Samarinda. Tanya Marinda, Bu. Saya lupa, yang hafal asisten saya. Nanti tanya aja ke Pak Ari, Pak Ari boleh kasih nomor asisten saya, nanti nanya. Tempatnya di beberapa tempat, di beberapa titik. Yang kedua, supaya bisa hidup, jadikan uangmu yang pertama untuk apa? Belajar. Banyakin bu, belajar. Jangan merasa telat belajar walaupun sudah tidak muda. Belajar terus, belajar. Masak bu, belajar. Saya punya jamaah di Tegal. Saya kemarin kan ke Surabaya mampir ke Brebes dulu. Brebes Tegal karena saya naik kereta. Karena sebelum ke Surabaya ternyata saya lihat ada jadwal ngisi di Brebes, saya singgah di Brebes ngisi pengajian, ketemu jamaah saya yang lama, ibu-ibu, sekarang sukses jadi pengusaha donat tuh. Donat tuh, donat yang tengahnya bolong. Kalau tengahnya nggak bolong apa bu namanya bu?
1: Apa?
0: Apa kayak bu ya? Dan ternyata bu, beliau sekarang berdaya jadi pengusaha, bisa ngaji tiap Ahad, tiap Senin karena beliau resign. Dan ternyata menghasilkan bu. Padahal dulu belajar donat iseng. Ya, makanya udah belajar aja bu. Kita nggak pernah tahu ilmu kita yang mana yang akan merubah kehidupan. Dan insya Allah nanti ada pelatihan sholat nih. Informasinya nanti disampaikan. Kita akan belajar seharian tentang bagaimana menjadikan sholat lebih berkualitas. Kenapa? Semua masalah kita bermuara dari sholat ternyata bu. Makanya kata Allah, siapa yang memperbaiki sholat, kata para ulama, siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki hidupnya. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri masalah. Tapi untuk kuota terbatas ya, hanya untuk 30 orang ya. Maksudnya 30 gelas, nanti kan disediakan gelas. 30 orang karena ruangannya terbatas. Saya bilang ke panitia, kalau bisa jangan banyak-banyak supaya tetap nyaman, karena ini one day full, seharian penuh. Dan insya Allah nanti ada batch selanjutnya. Mungkin kalau Anda gak terdaftar di batch pertama, bisa daftar di batch selanjutnya. Karena saya punya pelatihan tentang sholat. Ibu tulis aja bu, meaningful sholat Muslim Al-Fatih. Nanti muncul sedikit teasernya di YouTube. Meaningful sholat. Ibu pernah sholat tapi badannya di masjid, pikirannya kemana-mana? Nah, gimana caranya supaya gak begitu? Yang kedua, gunakan materi yang kita dapatkan untuk spread love, menebar cinta. Bu, punya sesuatu bahagia tidak? Tapi 3 bulan. Ternyata kalau ingin bahagianya lebih lama, dari having ke giving, dari memiliki ke memberi. Teman-teman, kalau teman-teman beli motor, senang gak pas beli motor? Paling lama 3 bulan, paling lama setahun. Tapi kalau pernah ngasih motor ke orang, bu, ke ustadz misalnya yang dakwah kemana-mana naik sepeda nih, Ustaz, nih naik motor aja, alhamdulillah saya ada rezeki. Sepanjang motor itu dipakai, bahagianya gak hilang. Sepanjang motor itu dipakai. Tapi ingat, ibu gak mungkin bisa ngasih motor kalau gak punya motor. Makanya kita minta rezeki supaya bisa kebeli motor, tapi bukan untuk ditimbun, untuk dibagikan. Karena bahagianya lebih lama, bu. Dari having ke giving, dari memiliki ke memberi. Sepanjang yang kita beri itu bermanfaat, bahagianya gak hilang. Ibu nih, handphone ini, itu gak akan bertahan lama bahagianya kalau handphone itu dikasih ke orang. Sepanjang kita lihat itu ustadz pakai handphone itu buat apa namanya, ngajar tahsin online tuh, kita bahagia. Tapi kalau sekedar memiliki, gak akan lama. Maka ya udah, kan iman kita kan gak tinggi-tinggi banget ya bu ya. Ya sewajarnya orang, ya udah itu kan udah bosan, kasih ke orang beli lagi. Kasih ke orang yang bermanfaat kalau pegang handphone itu. Insya Allah ibu bahagia dapat handphone baru, dan bahagia handphone yang lama bermanfaat. Minimal itu aja. Karena kalau ibu beli yang baru, saya kok agak ragu ya bu ya. Beli baru kasih ke orang kan agak berat ya bu ya. Agak berat. Makanya mulai dari yang make sense, yang masuk akal. Beli itu kasih ke orang. Makanya saya gak muluk-muluk. Setiap mau beli, berikan yang sudah ada. Itu aja bu. Karena kalau memberi yang baru, berat tidak? Berat. Mungkin indah di kajian, tapi tak indah di kenyataan. Mengawang-awang ya, bu ya. Belajarnya dari apa bu? Memberi yang masih bagus walaupun bekas. Jadi setiap kita beli baru, jangan beli dulu, sebelum keluar dulu. Jadi syarat beli ada yang keluar. Dan perbandingannya, rasionya 2:1. Belinya 1, keluar 2. Beli 2, keluar 4. Minimal. Insya Allah bu, Anda tidak punya perasaan bersalah membeli sesuatu di kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Berarti setiap Anda beli ada orang bahagia enggak? Ada. Begitulah konsep sedekah dan zakat dalam Islam. Oke? Bagaimana caranya menebar cinta? Satu, sedekah. Makanya tadi, setiap kita beli sesuatu, pastikan ada yang kita sedekahkan. Kenapa kita harus penting saling mencintai? Kata Nabi, la yadkhulul jannata hatta yu'minu. Tidak akan masuk surga orang sampai beriman, kata Nabi dalam hadis riwayat, dan tidak akan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Bahkan kata Nabi, ciri orang beriman adalah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau Anda senang pakai baju bagus, belikan orang baju yang bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, tapi disebut orang baik sampai dia mampu memberikan apa yang dia cintai. Bagaimana lagi menebar cinta? Ya banyak ya Bu ya, minimal kata Nabi semurah-murahnya apa? Afsus salama bainakum. Setiap ketemu orang 3S. Salam, senyum, sapa. Setiap ketemu orang, kata Nabi, baik orang yang kamu kenali maupun orang yang tidak kamu kenali. Karena kita gak pernah tahu Bu, senyum kita yang ringan ini bisa jadi membuat beban hidup orang lebih terasa lebih ringan Bu. Kalau ketemu orang, dan ini penting saya sampaikan, kalau ketemu orang kurang-kurangin nanya, banyak-banyakin doa. Ulangi. Mungkin bagi kita itu pertanyaan biasa, mungkin bagi dia itu pertanyaan yang cukup berat dijawab Bu. Contoh, ya Allah, ibu ngaji di Rumi udah lama, diantrin suami, ternyata dia janda, kan nyakitin Bu. Setiap ketemu orang, kurangin nanya, banyakin doa. Bu, assalamualaikum, siapa Bu namanya? Dewi. Semoga sehat-sehat ya Bu, lancar-lancar, selesai Bu. Karena kita gak butuh-butuh banget informasi dari dia sebenarnya Bu. Kan nanya itu kan untuk basa-basi kan, tapi jadi basi Bu. Karena mungkin bagi kita pertanyaan itu biasa, bagi dia berat. Ibu dari mana? Bogor. Ya Allah, anak berapa? 10 tahun menikah belum punya anak, kan nyakitin. Betul atau tidak?
1: Iya.
0: Kurang-kurangin nanya, banyakin doa. Ya Allah sehat-sehat ya Bu, berkah-berkah. Semua orang suka didoakan, betul tidak?
1: Iya.
0: Kalau naik level lagi selain doa apa Bu? Berikan hadiah. Naik level tuh, naik level cinta tuh dari doa ke hadiah. Kata Nabi apa? Tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan saling tumbuh rasa cinta. Jangan kurangin nanya, banyakin doa dan hadiah. Sehat-sehat ya Bu, ini Bu 10 juta yang buat ongkos. Bahagia, pasti bahagia. Ketemu jamaah pengajian yang masih muda, ya Allah Neng masih muda udah ngaji, udah nikah belum? Nah, itu mungkin pertanyaan yang normal, tapi bisa jadi dia sakit hati karena baru ditinggal menikah laki-laki yang dia sayangi. Jadi trauma. Pokoknya kurangin nanya, banyakin. Nah, kalau kumpul sama keluarga besar juga gitu Bu. Kumpul sama tante, tante sehat-sehat ya, tante berkah barokah gitu. Tante suaminya mana? Ternyata suaminya baru meninggal. Kita gak update informasi, malah jadinya gitu. Ya. Tante mobilnya mana? Ternyata masih pakai motor kan itu. Oke. Apa yang kedua tadi Bu? Yang pertama, gunakan materi yang kita miliki untuk ditimbun apa untuk belajar Bu? Belajar. Belajar ke sini perlu modal materi gak Bu? Ya, motor harus diisi apa Bu? Bensin belinya pakai apa? Nah, insya Allah duitnya membahagiakan. Dua untuk apa Bu? Spread love, menebarkan cinta. Habis dari sini Bu, bawa teng-tengan apa, kasih anak di rumah, yang ditinggal di rumah kasih Bu. Sederhana aja, mungkin belikan NMAX mungkin ya. Ya sederhana aja, mungkin bagi setiap, mungkin bagi orang tertentu NMAX sederhana ya Bu ya, kan kita gak pernah tahu. Kalau mungkin Anda mampunya beli apel gitu Bu. Yang ketiga terakhir, leaving a legacy, meninggalkan jejak kebaikan. Saya doakan semoga yang hadir bisa bangun masjid. Kebayang tuh pahala yang bangun masjid WU ya, Wahidatul Ummah. Dan syarat membangun harus punya banyak materi. Jadi mulai sekarang, gunakan waktu untuk make money. Kumpulin duit sebanyak-banyak. Sekarang nyari duit tidak sesulit di zaman dulu. Bisa gak di rumah terus tapi duit ngalir bisa? Bisa, bagi tugas. Ibu jaga lilin, suami keluar. Jangan Bu. Makanya orang dulu Bu, kalau ada orang duitnya banyak tapi gak ngapa-ngapain, ngepet. Sekarang Bu, masuk akal. Affiliate, betul gak? Konten kreator banyak. Jangan gunakan handphone yang dibeli mahal itu hanya sekedar scroll Bu. Make money, banyakin waktu untuk menciptakan uang. Gunakan uang itu untuk learn, love, and legacy. Itulah manusia yang disebut hidup. Jadi hidup bukan bernyawa dalam perspektif orang beriman. Hidup ketika orang 3L, learn, love, and legacy. Mau belajar, menebarkan manfaat dengan cinta, dan meninggalkan jejak kebaikan. Itulah orang yang sudah mati jasadnya, tapi masih hidup manfaatnya. Dan itu perlu materi. Disemangat gak nyari duitnya kira-kira? Berarti orang beriman malas-malasan pas semangat nyari duit. Semangatnya untuk ditimbun atau untuk 3L tadi Bu? 3L, apa 3L? bukan L yang lain ya Bu ya. Bukan. Oke. Prakteknya Bu, satu, hindari hoarding. Apa itu hoarding? Menimbun. Siap Bu.

Singapura? Boleh bu, boleh. Ya minimal kalau duit, kalau duitnya cukup, kalau nggak cukup Singaparna bu deket Tasikmalaya. Dinikmati. Islam bukan agama yang mengekang pengikutnya. Islam menghalalkan yang sudah Allah halal. Jelas? Jelas? Siap meninggalkan budaya hoarding, siap? Apa hoarding menim? Kita harus punya cash flow. Supaya cash flow ya harusnya ngalir. Prinsipnya bu, prinsipnya ini supaya kajian ini betul-betul bisa aplikatif. Setiap dapat sesuatu harus ada yang kita keluarkan. Apapun itu. Dapat bakso, kita beli sesuatu kasih orang. Kita dapat duit, sisihkan kasih orang. Setiap. Setiap dapat harus ada yang keluar. Kenapa? Semua penyakit di tubuh kita bermula dari penyumbatan. Nyumbat di otak, stroke. Nyumbat di jantung, serangan jantung. Maka biar gak nyumbat harus. Nah, semua penyakit mental salah satu penyebabnya karena penyumbatan. Makanya ada dua macam, ada scarcity mindset dan abundant mindset. Ada orang yang hidupnya tuh khawatir kurang terus. Biasanya menggenggam, gak mau keluar. Biasanya orang seperti itu hidupnya jauh dari ketenangan. Karena fear of loss, khawatir kehilangan, khawatir kekurangan. Sedangkan orang yang abundant merasa berlimpah, dia paham betul konsep kehidupan, semakin banyak ngalir, semakin deras dari atas. Dan semoga kita semua termasuk orang yang bisa memaknai hidup dengan 3L. Apa 3L? Jadi nanti kalau ada pelatihan berbayar, jangan banyak alasan. Gak apa-apa, berikan aja HTM terbaik kalau memang mampu. Nah, kemarin saya dapat curhat dari Rumil, Bu. Rumil cerita, kalau open seat untuk jalan-jalan, full seat terus. Luber-luber. Tapi giliran kelas-kelas pengajian berbayar, sepi. Nah, berarti bukan tentang mau tidak mau mengeluarkan uang, tapi tentang mindset kita masih pelit masalah ilmu. Bu, kalau Anda punya anak mampu bayar pondok, jangan cari pondok yang gratis. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ciri ilmu berkah ada 6. Salah satunya apa bu? Wadirham, mampu dan mau mengeluarkan biaya. Ingat, easy come, easy go. Sesuatu yang tidak didapatkan dengan perjuangan, hilang keberkahannya cuma. Jangan cari pondok gratis bu. Kalau bisa berapa bayar pondoknya Pak Ustadz? 5 juta, 10 juta. 2 tahun tapi bu. Nunggak itu namanya. Nah, saya miris bu, banyak guru ngaji di kampung-kampung bu. Ya Allah, kasihan bu. Mereka tidak pernah meminta, tapi kita harus yang pengertian kan? Ya. Guru bu, di zaman saya kecil TPA banyak ya bu, TPA. Bahkan TPA sama sekolah umum sama ramenya, betul? Sekarang lihat kondisi TPA bagaimana bu? Guru TPA rata-rata belum menikah. Kalau sudah menikah, pensiun dari guru TPA. Kenapa? Beban hidup kan? Lihat guru TPA bu, kalau akhir bulan tulisan Arabnya miring. Lihat, perhatikan bu, sambil mikir beras habis. Didatangi sama bagian bendahara TPA-nya, bu, mohon maaf, SPP anak, ibu belum bayar. Ngaji kok bayar, yang ikhlas, Pak Ustaz. Bu, kalau nuntut ikhlas, mbok ya ke dokter kan lebih enak, ibu ya. Dokter kan kaya-kaya rata-rata, ibu ya. Tapi kenapa giliran ke dokter, nggak ada tuh yang bahas ikhlas, bu. Ada nggak yang begini? Pak dokter, mohon maaf, ini sudah selesai. Pak dokter, kata Pak dokter, tolong nanti untuk administrasi pembiayaan di kasir ya. Ada nggak yang bilang begini? Pak dokter, yang ikhlas dong. Bantu orang tuh harus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak boleh loh, saya sakit loh Pak Dokter. Masih Pak Dokter memanfaatkan orang sakit. Pak Dokter tuh jahat loh Pak Dokter. Yang ikhlas faktur lillahi ta'ala. Dokternya pinter, ya udah bu gak usah bayar. Saya doakan besok, ibu kalau sakit langsung ketemu Allah aja ya bu ya. Masalah gak bu ya. Nah, bu, guru ngaji tidak pantas minta bayaran. Tapi yang ngaji lebih tidak pantas kalau gak bayar. Paham? Jadi kalau punya rezeki, cari guru ngaji terdekat, bu, berikan apresiasi. Agar agama ini tetap terjaga oleh mereka. Biar mereka tetap punya waktu untuk menyampaikan agama, walaupun mungkin mereka juga bekerja. Masya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan 3L. Learn, love, and legacy. On less, live more. Agar hidup kita tidak sibuk akumulasi. Terakhir sebagai penutup jadi quote nih. Ikuti kata-kata saya. Hidup bukan tentang akumulasi, tapi tentang kontribusi. Jadi bukan pertanyaannya, bukan apa yang aku miliki,

0: tapi apa yang aku bisa berikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena kata Nabi, khairukum anfa'uhum linnas. Barakallahu fikum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang pertama, yaitu dengan berislamnya seseorang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Syumasah Al-Muhri, di mana beliau berkata yang artinya, kami menjenguk Amr bin As pada saat dia hendak meninggal dunia. Dia menangis dalam waktu yang sangat lama, seraya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anak lelakinya berkata, wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu? Amr bin As menghadapkan wajahnya lantas berucap, sesungguhnya hal terbesar yang kami hitung adalah syahadat bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 periode kehidupan. Sesungguhnya aku melihat diriku dan tiada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah SAW daripada diriku. Tiada seorang pun yang aku sangat ingin menguasainya lalu membunuhnya daripada beliau. Jikalau aku mati pada periode kehidupan itu, maka pastilah aku menjadi penghuni neraka. Tatkala Allah menjadikan Islam bertahta di dalam hatiku, aku datang menjumpai Nabi SAW, lantas kukatakan, ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat pada engkau. Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau. Aku menggenggamkan tanganku. Beliau bertanya, ada apa dengan dirimu, wahai Amru? Aku menjawab, saya ingin mengemukakan syarat. Rasulullah SAW balik bertanya, apa syarat yang hendak engkau ungkapkan? Aku menjawab, dosaku diampuni. Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu tidak tahu Islam itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, bahwa hijrah itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, dan bahwa haji itu menghancurkan dosa sebelumnya? Pada saat itu, tiada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW, dan tiada yang lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Aku tidak mampu memenuhi kedua mataku saat memandang diri beliau, karena sikap memuliakan beliau. Andai kata aku diminta menggambarkan keadaan fisik beliau, niscaya aku tak akan mampu, karena aku belum puas memandang beliau. Andai kata aku mati pada periode ini, niscaya aku layak berharap termasuk salah seorang penghuni surga. Pendengar, oleh sebab itulah, maka jika seseorang berpindah agama menjadi Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukannya sebelum memasuki Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: Kuwi yo ya, keterlaluan tenan yo Kang. Ngasih ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya ta. Terus aku wis tau maca nggon buku kae lho Jo. Jarine kekuasaane Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho Jo.
0: Weleh. Berarti kekuasaane kuwi yo bodhe tenan yo Kang. Pantesan ae kuwi makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki kok Jo. Asa meneh separuh dunia.
0: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
1: Wes pokoke nenek ning luar negeri kok ono.
0: Weleh.
1: Tapi Jo, ketiyen ngasih saiki iki kok critane padha wae ya. Angkere yen nenek wong sing berkuasa tapi tidak tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, ah mesti kok dadi penguasa sing dolim ya Jo.
0: Ya Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya Kang.
1: Tapi yen jare Ustaz Salim kae to Jo, menungso kuwi duwe

Nah, aku biasanya pengen terkenal. Terus yang wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi

0: Aaron itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa kek, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya, dan keturunannya. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya, Jo.
0: Oh iya ya, Kang.
1: Iya. Ayo, meskipun dia adalah istri dari seorang penguasa yang dolim, tapi kalau dia beriman dan taat atas perintah Allah, ya maka imbalannya ya jelas surga, toh, Jo.
0: Wah, ya, muga-muga ki awak dhewe katut nebus swarga ya, Kang, ya.
1: Iya, Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
6: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
2: All you want to do is cry.
4: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan walau sebesar biji zarah sekalipun kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amwa.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin.

kami, Media Dewa Syariah, 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

Ada penggalan doa yang nyaris tidak pernah kita lewatkan setiap usai sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb, karuniakanlah kami dengan menjadikan istri serta anak kami penyejuk mata. Patungan munajat yang diambil dari surat Al-Furqan ayat 72 ini setidaknya merupakan cermin kita sangat ingin memperoleh keturunan yang baik. Seorang penjahat, pelaku kriminal, pezina, penipu, siapapun pasti ingin anak keturunanan jadi orang baik. Itu suara nurani. Pendengar, harapan memiliki keluarga dan keturunan yang soleh makin kuat, terutama dengan tantangan zaman yang semakin keras menerpa nilai moral dan agama. Anak-anakmu bukanlah anakmu, tapi mereka adalah anak zamannya. Begitulah ungkapan seorang penyair menggambarkan pengaruh zaman yang sangat mempengaruhi kepribadian anak. Adalah seorang tabi'in bernama Sahal At-Tastari berjanji kepada Allah untuk anaknya saat istrinya masih mengandung anaknya. Ia mengajak anaknya untuk beramal soleh dan berharap agar Allah memberi kehormatan kepadanya dengan anak soleh. Katanya, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, aku akan memelihara anakku sejak saat ini, ketika anakku masih dalam bentuk benih atau janin, sampai nanti kala Allah membangkitkan mereka pada alam kehidupan yang nyata. Mendidik anak dan keluarga untuk tetap berada dalam jalan hidayah Allah sebenarnya banyak bertumpu pada bagaimana kualitas ketakwaan dan kesolihan orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menyebutkan pemeliharaan itu berawal dari pemeliharaan terhadap diri sendiri atau pihak orang tua. Setelah itu barulah pemeliharaan itu diarahkan kepada sanak keluarga. Kesolehan orang tua juga ternyata memiliki akibat pada kebaikan keturunannya. Lihatlah jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa ia menolak mengambil upah memperbaiki sebuah rumah yang hampir runtuh? Jawaban Khidir adalah, karena abuhuma solihan, adalah orang tua mereka itu orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Pendengar, ketahuilah ada korelasi antara sikap kita kepada orang tua dengan sikap anak kita kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang ia tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat mereka. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, mereka adalah orang yang tidak mau peduli dengan orang tuanya, membenci keduanya, dan tidak mau peduli dengan anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Apa artinya? Kebaikan kita kepada orang tua juga punya hubungan dengan sikap baik anak kita kepada kita sendiri. Pelajaran paling sederhana dari hal ini adalah nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, biru abaukum ya birukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak keturunan kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Memperbaiki hubungan dengan orang tua menjadi sebab tidak langsung ketaatan dan kesolehan anak. Ini sunnah ilahiyah, ketetapan ilahi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga dan aku mendengar seseorang membaca Al-Quran. Aku berkata, suara siapa ini? Malaikat menjelaskan bahwa itu adalah suara Harithah bin Nu'man. Rasulullah lalu bersabda, itu karena sikap berbaktinya Harithah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Harithah adalah pemuda yang paling berbakti kepada ibunya. Pendengar, semoga Allah mengkaruniakan kekuatan pada kita untuk memikul tanggung jawab mulia ini. Baik sekali kita mengingat kembali kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika ada seorang pemuda dalam keadaan sekarat. Rasulullah membimbingnya, mengatakan La ilaha illallah. Tapi pemuda itu tidak bisa mengatakannya. Padahal menurut orang-orang yang mengenalnya, pemuda itu termasuk orang yang rajin sholat.
Akhirnya terbetik kabar bahwa ia mempunyai masalah pada ibunya. Mendengar hal itu, Rasul segera memanggil ibu pemuda tersebut. "Engkau lihat, aku sudah sediakan api menyala. Bila engkau memaafkan anakmu, maka akan kami biarkan dia. Tapi bila tidak, kami akan bakar dia dengan api ini. Apakah engkau mau memaafkannya?" Kata Rasulullah. Naluri kasih sayangnya tersentuh hingga ia mengatakan bersedia memaafkan anaknya. "Ya Allah, aku bersaksi padamu dan aku bersaksi kepada Rasulmu bahwa aku ridho dengan anakku." Setelah itu barulah pemuda itu bisa mengatakan "La ilaha illallah." Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Pendengar, nikmat terindah bagi keluarga yang tumbuh dalam ketaatan adalah Allah akan mempertemukan mereka di surga yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka." Quran surat At-Tur ayat 21. Demikianlah keberadaan orang tua yang soleh bisa menjadi sebab masuknya anak-anak dan keluarga yang lain ke dalam surga. Dalam Al-I'tiqad, Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad kepada Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan surat An-Najm ayat 39 yang artinya tidak ada pahala bagi manusia kecuali sebatas apa yang diupayakannya. Allah menurunkan pula surat At-Tur ayat 21. "Wal haqna bihim dzurriyyatahum." Kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ibnu Abbas mengomentari bahwa yang membuat mereka dipertemukan itu adalah keimanan. Allah memasukkan anak-anak dan keturunan itu ke surga karena kebaikan dan kesolehan orang tua mereka. Begitu katanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat "wa'al haqna bihim dzurriyyatahum" itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat keturunan orang mukmin bersama orang tuanya dalam tingkatan yang sama di surga, meski mereka mungkin tidak sama amalnya dengan orang tua mereka. Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis bahwa Harithah bin Nu'man datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah mendoakan seseorang. Harithah duduk dan tidak memberi salam. Jibril bertanya, "Kenapa ia tidak memberi salam? Jika memberi salam niscaya akan kami balas salamnya." Nabi menjawab, "Apakah engkau mengenal orang ini?" Jibril berkata, "Ya, dia adalah satu dari 80 orang yang bersabar dalam perang Hunain dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi rezeki anak-anak mereka akan masuk surga." Subhanallah, begitulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua yang soleh. Pendengar, sampai di sini mengertilah kita makna perkataan Sa'ad bin Musayyib, "Inni la usalli fa'adhkuru waladi wa'azidu fi sholati." Sesungguhnya aku sholat dan aku teringat dengan anakku, lalu kutambahkan lagi sholat.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: 101.4 RDSFM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materi. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang.

apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun, dan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah, kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah, lalu menemui jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan apakah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, "La yajtami'u fika mautatan." Tidak mungkin dirimu meninggal dua kali. "Tabat nafsuka hayyan wa mayta." Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Dzat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing, membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah, rizki itu tidak akan tertukar, rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang, sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos, ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik, ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lain. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh.
Sebelumnya

yang gak tahu kalau ini wajib, sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B, yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahlus sunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar, sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin, walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa, Pak? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa, karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa, dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya, ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiyat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik, yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik enggak dia? Sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang, Pak, jalan, Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu enggak makan dia, Pak. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki. Kira-kira, Pak, dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun, terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut, Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung, dia enggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang enggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya, ada binatang-binatang yang makanannya itu daging misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi SAW, "Thumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. "Fayanfuhu fihi ruh." Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat bi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfudz. Karena Lauhul Mahfudz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfudz yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada dua ayat yang mirip ya. "Wala taqtulu auladakum min imlaq."
Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir, aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin, bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahu." Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin. Tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah. Bukan bapaknya. Bapaknya itu cuma jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, "Iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah." Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka gak sabar. Sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan, la taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua.
bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup gak? Gak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini gak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada gak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadri ma yasha." Andaikan Allah luaskan rezeki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem. Siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem. Saling perang. Untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari jazirah atau pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW sholat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai sholat subuh, beliau berceramah. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya.
fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar enggak, Pak? Ya? Enggak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari wahyu, sehingga enggak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik itu, Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai. Dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang, tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, enggak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas enggak laku. Sampai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar, bawa sekantong dinar keliling jalan, keliling di kampung, enggak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir makin melimpah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran ini kalau populasinya enggak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung, cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir enggak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik.
Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir, gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak, Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk. Gak termasuk ya. Berlomba punya anak. Masya Allah, alhamdulillah. Wa makar wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya, kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak karena punya iman. Karena mereka punya iman, keyakinan bahwasanya rizki tidak akan tertukar, rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka gak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, gak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, "Fa rabbis sama'i wal ard." Sungguh demi Allah, Rabbus sama'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak, ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Gak ketahuan. Gak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu gak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu gak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin gak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mislama annakum tantiqun, sebagaimana yang kalian ucapkan enggak mungkin tertukar. Maka demikian pula rizki kalian. Enggak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, "Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mislama annakum tantiqun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga
manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya pak sakit hatinya. Ya kan berat pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat enggak? Nah, sebagai pelipur lara pak, barangkali bapak mungkin merasa enggak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, enggak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rizki Anda. Gimana caranya mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal, itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki, selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati. Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak, habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan, setiap kali dikasih makan muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama,
Semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rezekinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Contoh ya, Bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak, tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai ini. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru, Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun ke kaki. Itu contoh, Bapak. Pantangan. Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali, Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng, andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali gitu, bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi, makanan ini bosan. Di surga ada bosan gak? Habis makan lagi, enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga gak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan hakikat dari rezeki. Bapak tulis di catatan berikutnya. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahal laka mimma lika ya bna Adam, illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu, wahai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. Ma akalta fa afnaita. Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpen belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpen banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepakai.
sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel, sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan, koleksi baju tiap 2 bulan, beli lagi, itu buat apa? Ya cuma disimpan, seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal, dia seneng nyimpan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin, kita ini gak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai, jadi residu Pak ya. Nah yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustaz, saya itu koleksi tas branded, tapi gak pernah saya pakai. Dihisap gak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap, walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu Pak? Rugi Pak. Saya harus nanggung resiko, tapi saya gak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi, ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang, ya mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB, tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa gak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, gak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti Pak kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rezeki tiga tadi Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai, dan yang kita, itulah rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada dua. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya.
biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana. Ketemu sama keluarga. Mungkin sampai nginep semalam. Mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu. Sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa bernilai pahala. Itulah yang disebut dengan rizki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rizki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Mas, pokoknya catat aja. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Sudah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan khudhu ma hulla wa da'u ma hurim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telah datang. Yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengen ini kok lama sekali. Sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan khudhu ma hulla wa da'u ma hurim. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkannya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya,
dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi, atau mereka yang kemudian jatah rizkinya, bukan jatah rizkinya, pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ketika melihat orang lain rezekinya naik, kita masih terus berjuang. Gimana cara menjaga hati? Jangan lihat orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara kona'ah. Dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Itu tidak mungkin. Beliau SAW meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat kemana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fauqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rizki ada tiga tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan. Tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu gak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B. Terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang ya, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama, Pak ya. Sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini enggak bisa diambil hartanya. Diperes ya, enggak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang enggak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi, ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh, hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada gak kayak gitu? Ada ya. Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian, dekat dengan ustaz, dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada gak? Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku gak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B,
Itu membuat enggak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin. Suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan

Judi atau goror? Baik, ini goror ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa enggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan. Bukan 10 tahun ya. Setahun kan 12. 100 bulan. Anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus setor selama 100 bulan. Ya? Bisa enggak dia pastikan genep 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena store-nya enggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya. Ya. Dia store premi senilai tertentu. Dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya setorannya adalah 5%, 2,5% potongan gaji, 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi setoran. Jadi yang 500.000 yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berhak dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta tapi oleh asuransi diberi 50 juta. Anda hanya boleh nerima 30. Loh Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya Pak. Dan dikembalikan enggak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Saya lengkapi dulu ya yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar. Jadi tidak ada pembayaran premi. Tapi pada saat orang itu meninggal dikasih santunan oleh perusahaan atau oleh pemerintah atau oleh siapapun boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini enggak jelas, bisa ada bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang soleh, musibah itu sehingga membuat mereka jadi semakin baik, jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat. Sakit beliau dua kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar dan bisa menjadi ujian. Karena itu pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah dua kacamata. Satu, ini hukuman. Dengan demikian kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa?

0: illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakini ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi batu loncatan untuk naik kelas. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Eh? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam. Dia pasang pipa sebelum meteran. Terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya enggak ketahuan. Apa ini, Pak? Maling. Ini mencuri. Terus gimana, Pak? Ya haram. Mencuri ya haram. Dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu enggak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita AC gak dipakai, dipasang terus. Ya barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara. Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu, atau orang tua, terus naik ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara. Sehingga boleh saja tidak ngasih, walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya gak ngasih, itu adil. Kalau baik, lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu alam. Kalau seperti ini poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Ya ini orang yang nekat ya. Sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya. Bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak diblok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencelah kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu bagus. Syukur bisa diajak kajian. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan, Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya ustaz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

pendengar, jikalau hati sudah berkarat oleh dosa dan maksiat, maka tidak ada cara lain untuk menjernihkannya kecuali dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia bergaul dengan masyarakat, semakin besar kesempatan untuk berbuat maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dilakukannya, maka semakin hitam pula hatinya. Jikalau hati sudah hitam, maka hidayah Allah akan semakin jauh. Rasa keimanannya akan menipis. Jikalau suatu hari kita meninggalkan sholat fardu, maka ia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak merasa berdosa, tidak merasa ada sesuatu yang hilang dan belum dilaksanakan. Perenungan yang dilakukan ketika uzlah akan bermanfaat untuk menghilangkan bekas-bekas hitam dan karat yang menempel di hati. Bekas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jikalau tidak dihilangkan, maka pemiliknya akan kehilangan kenikmatan Islam. Akhirnya, ia akan mudah dituntun setan untuk meninggalkan agama yang hanif ini. Iman itu berada di dalam hati, yang tidak boleh dikotori agar keimanan tetap bersih.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati lembut, pasti akan banyak orang mendekat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Pendengar, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmat tersebut maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berlaku lemah lembut kepada manusia. Dengan sifat lemah lembut itulah manusia semakin banyak mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hubungan mereka semakin dekat dan erat. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hati yang lembut, maka kita menjumpai bahwa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar jika diingatkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada kesempurnaan Allah, serta kepada kebenaran yang Allah turunkan dan tunjukkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Maka salah satu ciri khas dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingat Allah dan beriman kepadanya. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang memancarkan cahaya di tengah manusia. Semakin lembut hati itu, maka semakin teranglah cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka manusia yang mengelilingi orang yang berhati lembut adalah manusia yang baik-baik, yang hanya menginginkan kebaikan semata. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat Allah dan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua, senantiasa memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya tetap diberi hati yang penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih, sehingga berhasil di dunia dan di akhirat.